Berita seterusnya, 100 delegasi dari negara-negara ASEAN dan China menyertai program teknikal tour ASEAN-China Tourism Dialogue 2026 di Pulau Langkawi. Delegasi dibawa menikmati pengalaman unik melihat keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan produk pelancongan premium Langkawi, antaranya mangrove kilim, kompleks raftangan Langkawi dan sunset cruise. Lembaga Pembangunan Langkawi LADA dalam kenyataan berkata, teknikal tour menjadi platform strategi untuk memperkenalkan kekuatan produk pelancongan Langkawi secara langsung kepada pemegang taruh industri pelancongan ASEAN dan China. Ia sekaligus memperkukuh jaringan kerjasama, membuka peluang pasaran baharu serta meningkatkan daya saing Langkawi di peringkat antarabangsa. LADA berharap inisiatif tersebut menjadi pemangkin kepada hubungan pelancongan ASEAN-China yang lebih kukuh, memperluaskan penebusan pasaran China, meningkatkan keyakinan pelabur dan pelancong antarabangsa serta terus mengangkat Langkawi sebagai destinasi pilihan dunia. Pembinaan kemudahan infrastruktur Sungai Merbuk, Kuala Muda yang telah siap dinaik taraf dapat meningkatkan keselesaan pengunjung dan memperkukuh operasi penternakan tiram. Selain itu, ia juga dapat memperkasa agro pelancongan tiram Sungai Merbuk sebagai pengunjung dan memperkukuh operasi penternakan tiram. Selain itu, ia juga dapat memperkasa agro pelancongan tiram Sungai Merbuk sebagai produk pelancongan berasaskan perikanan yang memberi manfaat kepada komuniti setempat. Jabatan Perikanan Malaysia dalam kenyataan berkata, projek naik taraf bernilai RM198,000 itu melibatkan kerja-kerja naik taraf jeti dan pelantar, pendambakan tanah, pembinaan surau serta penyediaan rumah rehat bagi menyokong aktiviti agro pelancongan dan operasi ternakan tiram di kawasan berkenaan. Selain menjadi lokasi pengeluaran dan pengembangan industri tiram, kawasan itu juga berpotensi sebagai pusat pembelajaran

0: Latif 6.10 hashtag rancak berbisa 8.18 minit pagi.
1: Oh, tepat waktu yang bas abang. Sebenarnya untuk pagi ini kami berdua dikelilingi oleh insan-insan yang tersayang tau, oleh Syurga bersama dengan kita hari ini. Sebab apa kita nak terbang ke Angkasa Puri, Kuala Lumpur sat saja lagi.
0: Ya, untuk mengikuti seleksi konti pagi Selamat Pagi Malaysia TV 1. Siapa-siapa nak tengok Ibas pagi ni kan, dekat TV, dekat radio selalu dah kan dengar suara kan. Dekat TV macam mana pula dah. Rupanya kalau kat TikTok pun sama juga. Pakai filter. Dia tak rupa nak sama sangat kan. Tapi kalau TV ni memang real wajah kami.
1: Macam tu. Okey, tapi tak apalah. Saat lagi kita sabar. Saat lagi kita tunggu tengok Ibas dengan rakan-rakan dari Terengganu dan juga Sarawak.
0: Sarawak FM. Okey, Sarawak FM kita ada DJ Lin. Terengganu kita ada DJ Farah dan juga DJ Azra. Sama-sama nanti.
1: Azra tak? Dengan siapa tadi seorang tu?
0: Farah. Lepas tu DJ Lin.
1: Lin, Farah, Azra.
0: Lin tu Sarawak.
1: Sarawak
0: FM. Lepas tu Terengganu FM, Farah dan juga Azra. Kalau dulu kita ada As Farwahida.
1: Ingat lagi ya.
0: Ingatlah.
1: Mestilah kawan-kawan.
0: Mestilah ingat.
1: Okey, untuk Compare TV 1 pula, InsyaAllah kita akan bersama dengan Terren, Das, kemudian
0: dengan Syafiqah. Kita nak abang ke nak cerita bab apa lagi?
1: Kena abang sikit.
0: Kena abang sikit cerita bab Tok.
1: Bab Tok.
0: Tok.
1: Bas ada Tok ni?
0: Ada. Tok saya nama Salasiah, duk dengar lah ni.
1: Salasiah Muslim.
0: Seorang tu je lah Tok.
1: Seorang tu.
0: Salasiah Osman.
1: Salasiah Osman.
0: Awak ada Tok lagi?
1: Ada lagi.
0: Oh, ada lagi no?
1: Ada lagi.
0: Dua belah? Ha? Dua belah ke?
1: Tak ada.
0: Oh, tak ada dah?
1: Tak ada. Dua tak ada dah.
0: Oh, tak ada dah. Itulah kan. Sebab awak pun umur dah berapa.
1: Faridah ada Tok ke Faridah? Ada lagi Faridah Datuk. Hang tanya Abang Husin pula.
0: Cik Husin ada Datuk ke Cik Husin?
1: Tak ada.
0: Tak ada juga. Cik Hamdan?
1: Penerbit ada Datuk ke? Tak ada.
0: Pakat-pakat tak ada.
1: Bas seorang yang ada Datuk dengan Faridah.
0: Seorang je. Seorang tu saja Datuk. Dan juga adalah Tok Bu. Tu kita anggap macam Tok jugalah.
1: Tapi kalau di Kedah ni banyak Tok sebenarnya.
0: Tok apa?
1: Untuk Tok kali ni terbaca orang Kedah. T-O-K.
0: Bukan Tok tu.
1: Bukan Tok tu.
0: Ingatkanlah cerita bak Tok kita.
1: Dah. Sebab apa kita nak bawa semua mereka tu. Saat lagi nak cerita berkenaan dengan
0: temasha
1: perjalanan.
0: Temasha orang Kedah.
1: Apa cerita temasha orang Kedah?
0: Saya kita kongsi dalam Selamat Pagi Malaysia TV 1 seleksi konti radio bervisual.
1: Bila tu? Bila tu?
0: Bila tu? 30 Julai hingga 2 Ogos.
1: Kalau tu cakap tu orang mana? Apa tu cakap?
0: Mana?
1: Apa tu?
0: Apa tu?
1: Sarawak.
0: Orang mana tu Sarawak? Sarawak kan? Orang Sarawak. Apa
1: Sarawak.
0: Tu?
1: Apa tu?
0: Tu Najmi Terror lah baru.
1: Oh, Najmi.
0: Dia cakap bahasa Sarawak tu pun kena dengan dia kan? Kita kena belajar juga. Apa kena dengar? Dekat Kedai FM ada. Kata ni belajar bahasa Sarawak.
1: Sumi.
0: Okay. Selasa Rabu.
1: InsyaAllah. Saat lagi kita tunggu 8.29 minit pagi.
0: Ke mana?
1: Ke mana lagi?
0: Ke mana?
1: Selamat pagi Malaysia lah, dek.
0: TV 1.
1: TV 1. Di dadaku.
0: Ada kamu.
1: Thank you.

0: Suka santai sempoi. Inilah Kedah FM.
1: Nak balas mesej ke nak jawab panggilan? Berhentilah tepi jalan dulu. Satu saat hilang fokus, boleh membawa padah. Ingat, nyawa lebih berharga.
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: So perasan tak? Kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup online sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
2: Betul, hati penat, kepala serabut. Tapi kita ni duk pendam aja.
1: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
1: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedah FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 tengah hari.
2: Bicara

0: Kami dah sampai pagi Malaysia dan seperti yang dijanjikan, kita akan melintas langsung bersama rakan-rakan kita dari konti-konti radio seluruh tanah air.
1: Ya, hari ini kita nak bersama dengan tiga negeri, Sarawak FM, Kedah FM dan juga Terengganu FM. Daripada Sarawak, kita bersama dengan DJ Lin, Kedah FM, DJ E dan juga DJ Bas, dan juga Terengganu FM, DJ Farah dan juga DJ Azra. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi, meriahnya.
2: Meriah sungguh.
1: Sehat
0: lah
1: semua.
0: Okay. Saya rasa kira pasti anda nak sebut nama DJ Baz tu macam mana. Sebab dia dua Z ya.
2: B-A-Z-Z.
1: DJ Baz. Okay, kita nak mulakan dengan Sarawak lah. Sarawak seorang-seorang lah kat atas tu. DJ Lin. DJ Lin, apa yang menariknya di Sarawak untuk sepanjang minggu ini dan juga minggu depan? Dijelin.
4: Baik, terima kasih Syafiqah dan Terence. Saya pagi ni bukannya apa, terpana melihat kasut Terence. Wow. Cantik.
0: Okey, kita kasut, nak kongsikan. Kasut putih. Wah. Minat kasut putih.
4: Menyelah. Alright, kita nak kongsikan apa yang berlaku sepanjang aktiviti di Bumi Kenyalang. Yang satunya yang sekarang ni tengah pun berlangsung, iaitu acara berprestij untuk kalender pelancongan Sarawak, iaitu Pesta Makanan 2026 ataupun Kuching Food Festival, yang mana dah 40 tahun penubuhannya, berlangsung sejak 22 Julai sehinggalah 16 Ogos depan di Dewan Masyarakat Majlis Bandaraya Kuching Selatan, dan berpaksikan status Kuching sebagai Bandaraya Kreatif Gastronomi UNESCO. Penganjuran kali ini agak menarik sebenarnya, menghimpunkan sebanyak 323 gerai jualan yang menampilkan variasi kulinari tempatan dan juga antarabangsa. Dan pastinya pesta makanan yang diadakan sempena Hari Bandaraya Kuching ini disambut pada setiap Ogos, 1 Ogos, yang mana berfungsi juga sebagai platform silang budaya yang merapatkan lagi masyarakat tempatan dan juga menerusi kulinari, dan bakal sebenarnya menarik 1.3 juta pelancong. Bab makan orang Sarawak memang tak boleh digegarkan ya. Baik, itu satu. Yang satu lagi, kita nak beralih ke bahagian tengah Sarawak, yang mana sedang berlangsungnya juga ketika ini Baram Regatta 2026 yang memeriahkan Sungai Baram di Marudi sejak Khamis lepas dan juga berakhir pada hari ini. Dan penganjuran ini sebenarnya melakar sejarah tersendiri sebagai yang terbesar jugalah, merekodkan keseluruhan 225 penyertaan merangkumi 162 pasukan bot laju dan juga 63 perahu bagi acara tradisional kayu. Dan lebih daripada sekadar pesta air, Baram Regatta mempunyai signifikan sejarah jugalah yang mendalam sejak penubuhannya pada tahun 1899, menyatukan of course pelbagai etnik di pedalaman Baram. Dan sehingga kini sebenarnya Regatta Baram kekal sebagai lambang keharmonian dan perpaduan rentas kaum di Sarawak. Dan dua acara yang berteraskan komuniti ini semestinya jelas menunjukkan kedudukan Sarawak sebagai destinasi pelancongan unggul sepanjang tahun melawat Malaysia 2026 ini. Jadi itu sahaja yang kita nak kongsikan untuk dua aktiviti yang sedang berlangsung di Bumi Kenyalang kita ni.
0: Terima kasih, DJ Lin. Selalu orang dia tengok sini, bukan sini tapi
1: dua-dua berkilat kan. Tak, Lin nak tanya sebab tadi ada Kuching Food Festival kan.
0: Kuching Food Festival.
1: Kalau saya dan Terence pergi ke Kuching, apa makanan yang Lin nak cadangkan kepada kami?
4: Okey, of course lah kita nak cadangkan makanan etnik Sarawak, autentik Sarawak. Laksa Sarawak mungkin dah cuba kan, Syafiqah, Terence?
1: Dah.
0: Mungkin bersih sebenarnya.
1: Linut?
0: Yang bersih Sarawak saya belum cuba.
1: Oh, Linut, betul.
0: Linut belum cuba.
1: Belum cuba. Kalau saya Sabah rasalah.
0: Ada linut versi Sabah lah. Tapi versi Sarawak belum.
1: Ya, Ambuyat. Kalau Sabah, Ambuyat.
0: Sabah, Ambuyat.
1: Yang pusing-pusing tu. Betul lah. Tapi saya kena rasa versi Sarawak lah macam mana kan.
0: Jadi versi kita Sarawak. Nantikan.
4: Kalau kita dekat
1: nanti kami datang.
4: Boleh. Kalau kita dekat Sarawak, mesti makan dengan midin, belacan.
0: Lain tu.
1: Oh, lain.
0: Okay, baik. Lain. Kita bersama pula dengan dua rakan kita dari utara tanah air, Kedah FM, DJ Buzz dan juga DJ E.
1: Habak ni, dua-dua rakan kita ni.
2: Habak baik.
5: Habak baiklah Syafiqah dan juga Terence.
2: Tadi kan Lin dia kata kasut, Terence.
5: Kan? Itulah.
2: Tadi Terence, Lin cakap kasut. Saya pula terpana dengan baju Syafiqah pula.
5: Tengok macam apa baju tu?
2: Nampak macam dengan comel sangat, macam Barbie.
5: Oh, gitu.
2: Gitu.
5: Dia pun dah cantik kan?
2: Okay. Tadi di Sarawak, okay,
1: Ibas kan? Kedah. Apa yang menarik kat Kedah ni?
5: Okay.
2: Oh, menarik kat Kedah, kami nak cerita pasal Tok, T-O-K.
5: Okay, Syafiqah ada Tok lagi.
1: Tak ada. Dua-dua belah tak ada dah.
5: Tak ada.
2: Tak ada, tak ada.
5: Terence, Terence.
0: Ada lagi, ada lagi
5: seorang. Ada lagi seorang.
2: Ada lagi seorang. Okey, kita bukan cerita pasal tok tu.
5: Bukan pasal tok tu, bukan pasal nenek tu.
2: Bukan pasal nenek ke opah ke wan ke tidak. Kita nak cerita mengenai dengan Temasya Orang Kedah 2026.
1: Alah.
2: Begitu.
0: Kedah tu ramailah saya kenal.
2: Okey, okay. Kementerian Melancongan Seni dan Budaya MOTEK melalui Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN akan menganjurkan Temasya Orang Kedah TOK ni TOK ni 2026 pada 30 Julai hingga 2 Ogos 2026 di perkarangan Stadium Darul Aman Al-Lostar. Dan juga majlis perasmian Temasya Orang Kedah 2026 dijangka disempurnakan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Kedah pada 31 Julai 2026 Jumaat ni.
5: Jumaat.
2: Tepat jam 8.45 malam.
5: Okey. Okay. Kalau sebut pasal Temasya Orang Kedah ni memang seronok lah. Temasya ni satu aktiviti yang kita nak himpunkan semua golongan yang ada di negeri Kedah, termasuklah jiran-jiran kita. Ramai-ramai kita nak pi. Sebab apa, program ni akan diadakan satu tempat yang luas tau, di perkarangan Stadium Darul Aman. Dan juga elemen-elemen yang baru yang akan diperkenalkan, antaranya persembahan Silat Fusion yang menggabungkan kumpulan kesenian JKKN bersama kumpulan satelit negeri Kedah. Kemudian ada pula demonstrasi masakan. Biasalah Chef Din lah kita ni kan. Buat akan masak dengan ubi apa Bas?
2: Ubi?
5: Ubi kayu yang akan direbus dengan air tebu.
2: Lepas tu macam-macam lagi kan. Gedung cak mesti ada juga. Macam-macam lah tu.
5: Dan juga untuk itu kita nak jemput, bukan saja itu saja, kita ada juga pertandingan-pertandingan supaya sukan-sukan tradisional kita ni tak ketinggalan dan juga tidak dilupai oleh generasi-generasi muda sekarang ni. Kita ada juga kuku nyok, pertandingan tarik upi, busana, ada juga mek mulung, lenggok orang Kedah, macam-macam lagi yang ada.
2: Betul, bukan apa tau, Temasya Orang Kedah ni sebenarnya dia nak mengetengahkan ataupun bertujuan dan melestarikan warisan budaya Kedah, tapi juga membantu sektor pelancongan dan juga ekonomi. Oleh sebab tu,
5: oleh sebab
2: Syafiqah, Terence, Lin, Farah, Azra kena mai ke Temasya Orang Kedah kalau berkesempatan lah.
5: Kalau kesempatan, sila-sila kita jemput semua lah. Satu Malaysia lah. Satu Malaysia.
1: Kita nak mai sana, nak pi makan tu. Nak pi sana, apa? Pi sana makan ubi tu.
2: Apa dia?
1: Ubi tu.
5: Ubi.
1: Ubi kayu. Maksudnya apa tadi?
5: Rebuih dengan ayak tebu.
2: Nak merasa kena mai Syafiqah.
1: Ayak tebu.
5: Ayak
0: rebuih. Rebuih dengan ayak tebu.
2: Bagi empuk.
1: Kalau cik betul-betul boleh cakap utara ni, kena kahwin utara lah ni.
2: Kena-kena. Boleh-boleh. Boleh Syafiqah.
5: Ada. Okey. Baik, itulah antara pengisian kita.
1: Boleh carikan calon.
5: Boleh. Kita nanti kita akan cari.
0: Wonderland dia tak ada pasangan kan.
2: Tak ada pasangan. Aduh.
1: Boleh lah. Saya pindah utara lah.
5: Okey. Nanti calon. Penerbit kita yang kongsikan.
0: Kita terus ke timur. Pandang timur pula.
1: Timur pula.
0: Terengganu FM. Dengan dua rakan kita yang menanti di sana, yang telah pun bersedia untuk berkongsi apa yang menarik hujung minggu ini. Kita bersama DJ Farah dan DJ Azra.
1: Farah, Azra, kalau pagi-pagi makan apa sedap sarapannya?
3: Kita kalau kat Terengganu biasanya nasi. Nasi dagang, nasi minyak, nasi lemak, sedap belaka.
4: Ya, nasi belaka sini.
3: Nasi. Jadi kenyang belaka. Tapi kan, tapi sebenarnya kawan-kawan kita semua cakap pasal makanan, kita dah berkedi kenyang pagi ni. Jadi kita nak ajak Syafiqah dengan Terence ni pegang kemah. Kita tengah bawa motor ni.
4: Kita tengah bawa motor
3: start engine lah.
4: Start engine lah.
3: Boom.
0: Dari Kuala
4: Jadinya
0: Lumpur.
4: Jadinya kita nak ajak semua.
0: Ke tengah.
3: Dari Terengganu pakai Kuala Lumpur.
0: Malam nanti kami sampai.
4: Kita dah
3: sabar ni. Lambat tu.
0: Sebab naik motor.
3: Pakai gear park.
4: Tapi tak apa, masa yang diambil pun masih ada kesempatan sebab kita bukan nak apa ni berhimpun pada hari ni.
3: Ya, kita akan di mana Terengganu akan menganjurkan perhimpunan komuniti iaitu RZ Members 8.0.
4: Dan insyaAllah dijadualkan 31 Julai nanti sampai 1 Ogos. Dua hari di mana lagi kalau bukan di Litar Permotoran Negeri Terengganu di Sukan ya. Kompleks Sukan Gong Badak, Kuala Nerus.
3: Kita orang Terengganu tak sabar nak menunggu kedatangan semua dari seluruh negara, seluruh Malaysia ni untuk datang ke Terengganu, menikmati keindahan negeri Terengganu dan juga sama-sama ke perhimpunan komuniti dengan selamat. Janji dia kepada PDRM juga, ingatkan kepada semua peserta lah, supaya pastikan motosikal tu berada keadaan baik, ada lesen mandu yang sah, patuhi had laju, tak ubah sesuai spesifikasi.
4: Tak ubah spek orang
3: tak ubah spek, senang sikit.
4: Gitu.
3: dia macam dok boleh exhaust motor bising sangat preh-preh tu. Kita panggil preh
6: tu. Rem. Orang panggil apa ni? Exhaust baik.
3: Syafika parah, kalau bawa Razik mic sini jangan preh.
1: Lah parah.
3: Ya.
5: Kami pun kedah nak pi juga tau.
3: Saya senang faham tapi Syafika dengan Terence takut dok fahamlah pula saya cakap Terengganu.
0: Oh tu. Boleh. Kalau dengan kadar yang sederhana laju kita faham. Kalau dia prank-prank sampai habis susah sikit.
1: Jangan tekan-tekan. Hashtag dilarang.
3: Kita tak pergi laju sangat.
6: Sebenarnya kalau di negeri Terengganu ni, perhimpunan ni bermula daripada 2017 dulu di apa ni dihadiri oleh peminat-peminat sukan pemotoran, terutamanya motor legenda ni lah. Cuma beberapa ribu orang saja. Tapi lepas pada 2023 menyaksikan gelombang yang lebih berganda sampai cecah sampai puluh-puluh ribu, dan tahun lepas untuk RZ members 7.0 dah cecah 100 ribu orang di litar pemotoran tu. Itu satu angka yang luar biasa lah.
3: Dan sekaligus akan memberi impak yang besarlah kepada orang Terengganu kita. Yang pastinya kami wakil daripada seluruh orang Terengganu atau rakyat Terengganu kita ni, janji ya supaya dapat makan, menikmati makan yang sedap-sedap di Terengganu kita. Kebut ekor, jangan lupa bawa balik penyu seekor seorang sekurang-kurangnya.
6: Ya,
3: bawa balik ke belakang. Lepas tu pula keindahan, okay? Kita boleh pergi ke drawbridge. Di Banggol Cempedak ada jambatan gantung. Itulah destinasi menarik selain pada pulau-pulau yang indah.
6: Baik, sukalah sebab kita ni litar pemotoran ni bukan sekadar litar pemotoran. Bahkan kita ni sebenarnya ikonik sebab kita dah lahirkan beberapa jagoh motor dunia dari negeri Terengganu. Itu yang membuatkan kita rasa macam sukalah nak bercakap pasal pemotoran ni.
3: Betul, yang terbaru kita kenal dengan Hakim Danish, adik Hakim Danish, juara Asia Talent Cup 2022 dan pelumba muda Malaysia yang mencipta sejarah sebagai rakyat Malaysia pertama menaiki kejuaraan tersebut.
6: Itulah rasa macam kita tak sabar jugalah. Kita nak ada motor RZ jugalah.
3: Sebab pasal motor lagi kita ada adik Kabil Irfan. Lepas tu kita ada Azroi Hakim Anwar.
6: Benar.
3: Pun dari Terengganu kita. Ada Farid Hakimi, Farid Sazli. Saya tak langsung kita fikir-fikir balik, rupanya ramai ya. Mereka yang jago ataupun juara permotoran di Terengganu kita ni. Mungkin dan lepas ni kita pula ya, Farah dengan Azra.
6: Tapi sayangnya kami berdua ni ada motor ini je lah. Motor kapcai je.
3: Motor boat.
5: Hari ini boleh Terengganu lah.
3: Boleh Terengganu.
1: Dekat ni
3: Syafiqah pastikan kita gendong dua orang
0: dengan diorang ni presiden naik presiden club tak?
5: Boleh jadi.
6: Rasanya Terence.
5: Memang betul apa yang Terence kata.
3: Kita dah berbuat di mereka je yang lalai.
0: Terima kasih kepada semua rakan penyampai kita. DJ Lin, DJ Buzz, DJ E dan juga DJ Farah dan Azra sebentar tadi. Kita akan cuba untuk bawakan seramai mungkin untuk bersama-sama dalam menjayakan acara-acara anda. Terima kasih.
5: Terima kasih.
0: Sama kami dalam sahabat.
3: Terima kasih.
1: Bye. Assalamualaikum.
5: Jumpa temasya orang Kedah.
0: Sempat dia promo lagi.
3: 8 pada 2.
0: Masuk lagi tu.
1: Kita nak bila cakap pasal suka

0: Okey, alhamdulillah selesai. Kami kembali semula ke bumi yang nyata.
1: Ya, di negeri Kedah Darul Aman. Ya. Tadi berada di Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan.
0: Kuala Lumpur.
1: Terima kasih penerbit Hamdan Dain untuk seleksi konti pagi. Selamat pagi Malaysia TV 1.
0: Okey, baik. Tadi kita dah kongsi dah berkenaan dengan temasya orang Kedah. Terima kasih sekali lagi penerbit kita, Hamdan Dain. Dia bawakan memang hebat. Dan juga kita sempat promo habis-habisan berkenaan dengan temasya orang Kedah, Bas.
1: Ya, iaitu pada 30 Julai 2026 hingga 2 Ogos 2026. Tak berapa hari dah hari ni, 26 Julai. Lepas tu 30 Julai. Di mana? Di stadium, di perkarangan Stadium Darul Aman Al-Ustaz.
0: 30 Julai hingga 2 Ogos. Jadi 30 Julai tu hari Khamis kan?
1: Hari Khamis. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad.
0: Oh, banyak hari juga.
1: Empat hari.
0: Banyak termasya jugalah di negeri Kedah Darul Aman ni, Bas. Kalau pengakhirannya hari ni, kita ada Lembu Sador. Di Jubli, Taman Jubli Mas tu.
1: Lembu Sado.
0: Lembu Sado. Lembu Sado bukan orang Sado, Lembu Sado.
1: Lembu Sado.
0: Lembu Sado banyak juga dari situ. Tengok di situ juga dia meletakkan berkenaan dengan ayam.
1: Di mana suka menanti tu?
0: Suka menanti. Ayam-ayam yang berwarna-warna, kuning, hijau, apa macam-macam. Jadi
1: tu anak ayam tu.
0: Anak ayam.
1: Nanti dia besar dah jadi putih Lada. Juga. Kan dulu masa kecil-kecil, Bas terfikir juga ada ke ayam warna hijau, pink semua tu kan? Rupanya besar-besar dah jadi putih. Juga.
0: Macam mana dia buatnya tu?
1: Dia bercolour kot.
0: Bercolour.
1: Tak tahu lah macam mana awak yang bela ayam.
0: Oh tu. Sebab ayam saya semuanya warna putih. Dia tak ada pula warna pink.
1: Macam mana tanya Bas? Bas ternak ayam kampung je.
0: Sebab Bas beli.
1: Bas belilah sebab dia lawa. Okay. Hijau, pink, merah, kuning semua tu.
0: Itulah dua. Dua temasya kita yang berlangsung ya. Temasya Lembu Sado yang berakhir hari ini. Kemudian pula temasya orang Kedah yang akan muncul disebabkan untuk kita semua. Kena juga berada keberadaan kita di sana pada 31 Julai 2026 hari Jumaat pukul 8.45 minit malam. InsyaAllah dijangkakan temasya orang Kedah ni akan disempurnakan oleh duli yang teramat mulia, Tuanku Raja Muda Kedah, insyaAllah. Ya,
1: ramai dijemput hadirlah untuk memeriahkan Tok ni, temasya orang Kedah ni. Dan mungkin nak tahu lagi kan, Iban sabar lah tak dengar tak saat ni kan.
0: Sekali lagi lah.
1: Dan juga anda boleh layari laman sesawang JKKN, iaitu www.jkkn.gov.my, ataupun boleh layari Facebook JKKN melalui pautan www.facebook.com.my/myseni budaya. Dekat situ dia habaklah aktiviti apa dia hari ni sampailah 2 Ogos 2026.
0: Okey, bukannya dot cenggini dah lah.
1: Dot cenggini dah.
0: Ada
1: www.facebook.
0: Kita kena panggil kawan kita .facebook pula. Apa ni, bukan .canggini.
1: .com.my.
0: Yes, untuk anda. Sementara ada yang melancong ke negeri Kedah Darul Aman, jom ramai-ramai kita ke mana lagi kalau bukannya Pekan Rabu pula.
1: Lepas pi apa karangan stadium Darul Aman, main Pekan Rabu.
0: Pekan Rabu.
1: Belilah buah tangan. Macam-macam ada. Yang tak ada pun ada kat Pekan Rabu.
0: Tu dia. Sampai 300 kali.
1: Yang tak ada pun ada kat Pekan Rabu.
0: Okay, sebenarnya untuk anda, kita ni kalau Pekan Rabu, hari tu kita joint venture bersama Pekan Rabu. Kita 80 tahun sempena dengan JPJ. Sempena dengan sambutan ulang tahun hari RTM yang ke 80 dan juga JPJ. 100 tahun Pekan Rabu.
1: 100 tahun dah Pekan Rabu kan. Rugi siapa yang tak mai.
0: Kalau Ibas pergi tu tengok-tengok lah sama kan.
1: Tengok-tengok lah. Tapi ada tau dekat Pekan Rabu, mungkin saat ni sedang dengar, dia satu kedai tu jual apa tu?
0: Jual apa, Bas? Baju.
1: Suasa. Apa tu? Macam cincin.
0: Cincin.
1: Cincin. Dia duk buat cincin suasa. Cincin lah batu cincin. Semua tu kan. Depa memang minat Ibas dan juga penyampai Kedah FM.
0: Terima kasih semua.
1: Hari tu Bas pergi pun dia bertegur.
0: Dia berkenal.
1: Di mana DJI? DJI mana ada. Okay. Hari-hari cuti ni.
0: Itu. Ada lagi, Bas. Lagi je kongsikan kepada anda juga. Berkenaan dengan rakan-rakan kita juga yang menterjemahkan Ibas ni. Oi, lagu mana cerita?
1: Menterjemah.
0: Menterjemahkan.
1: Okey, lepas ni.
0: Jom pergi Pekan Rabu.
1: Jom. Kedah FM.

0: dasar projek rumah generasi kedua Felda di Muktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Bersempena kempen melawan Malaysia 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke Majlis Perasmian dan Perarakan Citra Warna 2026 di Dataran Merdeka malam tadi. Lebih 70 gerai makanan dan minuman, 20 reruai aktiviti kebudayaan serta 10 reruai seni dan kraftangan disediakan. Citra Warna 2026 yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam digerakkan menerusi 4 komponen utama yang menjadi nadi sambutan seperti citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan citra seni. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia akan kembali menganjurkan Formula 1 akan diumumkan Perdana Menteri hari ini. Terdahulu, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan kementeriannya sedang giat mengadakan perbincangan dan penelitian berhubung kemungkinan Malaysia menganjurkan perlumbaan itu bagi menggantikan GP Bahrain yang dijadual berlangsung Oktober ini. Mengenai dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda pula, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu akan dimuktamad dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan. Keputusan itu akan dibuat selepas perbincangan bersama Kerajaan Negeri menerusi mesyuarat Menteri Besar, Ketua Menteri serta Premier. Sementara itu, warga Felda berharap Kerajaan Negeri yang diberi mandat pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 yang ke-16 akan agar terus menjadikan isu kebajikan peneroka serta generasi baru Felda sebagai keutamaan. Ikuti reaksi Hasnah Ruslan, Mazain Abdul Rahman dan Zulkifli Adbi.
1: Pemimpin yang dipilih itu turun ke padang. Jangan dah sudah tu terus tinggalkan kami. Kami mahu saya sebagai peneroka wati dan peneroka-peneroka, saya suarakan suara saya, datanglah melihat untuk melihat harga-harga, pastikan harga-harga sawit dan apa-apa yang sepatutnya dijaga untuk kebajikan peneroka di sini.
2: Kita nak apakan minyak subsidi lah, selaraskan. Jadi kita ni pemandu lori dekat Felda-Felda, kita cari makan kat situ. Jadi bila minyak diesel disalahkan untuk minyak lori tipe, tak boleh, tak ada subsidi. Lori kargo ada subsidi, kita nak dia selaraskan.
3: Sekarang ni kita nak generasi kedua ni dibagi peluang lah. Peluang perniagaan, peluang rumah generasi, peluang penempatan, peluang kalau boleh terbuka lah untuk kita, untuk rakan-rakan yang lain.
0: Program pembinaan karakter bangsa Malaysia mampu melahirkan barisan pemimpin muda yang berfikiran matang, berwawasan serta berintegriti untuk menerajui Negeri Sembilan pada masa depan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata program itu bukan sahaja membentuk jati diri pelajar, malah menjadi platform memupuk semangat patriotisme, kepimpinan dan daya tahan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya yang boleh menjejaskan keamanan serta kesejahteraan masyarakat.
4: Kita menerima kehadiran lebih kurang 500 lebih pelajar yang telah menghadiri kursus karakter bangsa yang telah bermula sejak tahun 2023. Hari ini saja lebih kurang 280 peserta telah mengikuti program ini untuk kohort ini, dan saya yakin karakter bangsa ini mampu melahirkan pimpinan masa depan Negeri Sembilan yang boleh berfikiran jauh dan matang, dan saya nak supaya mereka tidak terpengaruh dengan budaya yang boleh merosakkan keamanan, kesejahteraan di Negeri Sembilan ini.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Pengundi diseru untuk menilai kestabilan dan pencapaian sesebuah kerajaan negeri berdasarkan fakta serta angka ekonomi yang jelas, bukannya terpengaruh dengan retorik politik. Menurut penasihat kanan politik Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, beliau mengambil contoh pentadbiran di Negeri Sembilan yang diterajui oleh Datuk Seri Aminuddin Harun sejak 2018, menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif sekaligus memberi manfaat kepada rakyat.
5: Negeri Sembilan contohnya dari segi pertumbuhan ekonomi, dari segi pelaburan pun dah mencecah 19 bilion, rizab pun dah lebih 1 bilion. Jadi saya harap pengundi di luar sana terus memberikan peluang kepada Tok Main, kepada Pakatan Harapan untuk memerintah kerajaan negeri supaya apa yang telah dibina, yang landasan atau foundation yang ada yang dibina sejak 2018 ini dapat kita tingkatkan lagi.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dalam pada itu, PDRM meluluskan 322 daripada 345 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik sempena PRN Negeri Sembilan sepanjang 18 hingga 24 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, setakat 24 Julai pihaknya menerima 69 permohonan permit dan semuanya diluluskan. Sepanjang tempoh berkempen juga, 16 laporan telah diterima dan 11 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya. Program Wayang Pacar Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia (JAPEN) terus diperluas sebagai medium mendekati masyarakat menerusi tayangan filem. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, program itu dilaksanakan secara berkala dengan memanfaatkan aset serta kemudahan yang dimiliki JAPEN bagi memastikan penyampaian maklumat dapat diperluaskan ke pelbagai lokasi.
6: Memang pihak Jabatan Penerangan memanfaatkan jentera seperti Jago ini, peralatan seperti Jago ini, ke mana saja mereka pergi. Baru-baru ni ada dibawa ke Melaka, ada di Pulau Pinang. Jadi kali ini mereka pusing datang ke Rompin.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Wayang Pacak di Taman Saujana Rompin. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Zionis melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin dan wartawan di Kampung Tal, Tebing Barat. Tindakan itu menyusul selepas insiden berbalas tembakan antara peneroka haram Israel dengan penduduk Palestin yang meragut 6 nyawa. Menurut pihak berkuasa Palestin, kejadian pada Jumaat berpunca daripada tindakan peneroka haram cuba menyerang penduduk kampung. Datuk Bandar Tal, Walid Zidan perlu mengesahkan kira-kira 70 penduduk kampung itu ditahan dan disoal siasat. Antara ada 10 hingga 12 individu sahaja yang dibebaskan setakat ini. 55,000 lagi penduduk di pinggir Bordeaux, barat daya Perancis diarah berpindah. Arahan dikeluarkan pihak berkuasa wilayah Gironde ketika usaha memadam kebakaran hutan berhampiran bandar itu dipergiat. Terdahulu pihak bomba memaklumkan kebakaran yang kembali buruk menyukarkan usaha mengawal api. Di Sepanyol, beberapa lagi arahan pemindahan penduduk dikeluarkan ketika kebakaran hutan terus marak berhampiran Madrid, termasuk di wilayah Toledo. Menteri Dalam Negeri Sepanyol, Fernando Grande Marlaska, menyifatkan situasi ketika ini rumit. Keadaan cuaca langsung tidak membantu. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Tumpuan hari ini terarah kepada acara angkat berat. Dua juara bertahan, Muhammad Ani Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin, bakal memulakan misi memburu pingat emas buat Malaysia. Muhammad Ani akan beraksi dalam kategori 60 kilogram lelaki. Manakala Muhammad Aznil yang memburu hat-trick emas akan bersaing dalam kategori 65 kilogram lelaki. Kuartet Ho Yen, Arvin Sean, Yin Chuen dan Kai Zin pula berpeluang menebus kekecewaan apabila turun beraksi dalam acara 4 kali 200 meter gaya bebas. Setakat hari kedua semalam, Malaysia meraih satu pingat gangsa menerusi jago para powerlifting Boni Bunia Gostin dalam acara kategori lightweight lelaki. Akhir sekali, bola sepak menjelang perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama MLS minggu depan. Bintang Inter Miami Lionel Messi tidak diwajibkan beraksi selepas mewakili Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan pengecualian telah dipersetujui di lebih awal bagi pemain yang mara ke peringkat akhir kejohanan antarabangsa itu. Tahun lepas, Messi dikenakan tindakan kerana tidak menyertai perlawanan tahunan yang menghimpunkan pemain terbaik MLS. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar projek rumah generasi kedua Felda dimuktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Sekian berita yang disunting oleh Zuraiti Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: FM kan ada. Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain. Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua. Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
1: Yeah. Ini masanya. Aktif 6-10.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey.
1: Dah pun 9.15 minit pagi, 9 suku dah sekarang ni.
0: 9 suku.
1: Masih hujan lagi kat di kawasan anda.
0: Hujan lagi.
1: Ada juga yang renyai-renyai kan.
0: Ada.
1: Dan orang kata apa ni, baru lepas hujan pun ada juga.
0: Ada.
1: Lecoh habis rumah.
0: Itu dia. Tak ada buh batu pun langsung kasaran ke apa, tak miling ke apa.
1: Taklah, kawasan-kawasan yang rendah sikit tu.
0: Oh, kawasan rendah sikit.
1: Takkan nak ubah satu kampung hak tu.
0: Oh, sungguh lah. Nak buh laluan hak masuk kereta tu sudah lah, motor semua
1: yang
0: tu.
1: Yang tu okey lah. Yang hak apa, kadang-kadang rumah-rumah ni ada yang tak leboh semua
0: tak
1: kan.
0: Leboh
1: ada
0: semua
1: juga kawasan yang lecoh. Tu nak keluar rumah pun macam malas lah duduk dalam rumah kan. Apa yang ada, makan lah. Tadi pun masa bas mai ke konti ni pun tengok tak ada orang. Sunyi
0: jalan.
1: Kata orang pergi mana. Oh, baru teringat hujan sejuk, pakai duduk merekod lagi lah tu.
0: Nak ada mana lagi. Bas mai kerja tadi pukul 4.30.
1: Tapi kadang-kadang jumpa juga dengan sebiji dua biji kereta motor kan. Hari ni memang tak jumpa langsung.
0: Tak ada langsung no. Sampai teratur sekali. Hari ni dah hasyat sungguh lah cerita dia kalau lagu tu.
1: Okey, ni kita nak topik apa ni?
0: Topik kita hari ni kita sembang berkenaan dengan kepala ayak ataupun kepala air. Dan kalau kita tengokkan berkenaan dengan cerita kepala ayak ni menggerunkan kita semua ya. Contoh macam berlaku di Sedim dan juga ada yang berlaku di Punca Air di Gunung Jerai. Macam-macam yang boleh berlaku kalau bab kepala ayak ni kita serahkan kepada bas lah. Dia lebih pakar lah sebab dia duduk di rantaian keliling sumber air dari puncak Gunung Jerai. Macam JE ni dia kepala angin sikit lah sebab dia jauh sikit tengah-tengah belantara. Macam bas kita serahkan dia. Macam mana tu Profesor? Oh, silakan Prof.
1: Awak kepala angin?
0: Kepala angin. Tak, sebab saya bukit. Oh, tinggi bukit. Kit teriak.
1: Saya kepala ayak lah.
0: Bos. Sila bos.
1: Bukan bos. Kalau kita tengok kepala ayak ni bas.
0: Okay, bas.
1: Ada fenomena arus ayak yang meningkat secara mendadak dan juga sangat deras. Akibat hujan lebat di kawasan hulu sungai tau.

0: Sekejap lagi risau-risau, kepala ayam emai rup tak nampak dah.
1: Tak dan nak lari.
0: Tak dan nak lari.
1: Okey.
0: Lagu pun mai dah ni.
1: Hah?
0: Lagu.
1: Tak apa, jom kita dengar dulu.
0: Saya kita sembang balik.
1: Saya sembang balik.
0: Kedah FM.
1: Seraharmoni.

0: Hidupkan hari anda.
1: Radio Malaysia Kedah FM.
2: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
3: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

0: Okay, Kedai FM Mesra Harmoni.
1: Layan lagu best dekat Kedai FM.
0: Masih banyak-banyak.
1: Hujan ni kan. Tadi tu Dato' Sudirman Haji Arsyad. Hujan yang turun. Oh, sedih lagu tu.
0: Lagu hujan lah DJ pun kan.
1: Nah, tak apalah.
0: Ikut cuaca. Kalau panas, panas.
1: Haridang.
0: Okay, di Asan.
1: Jasan kata apa?
0: Okey, dia kata layan Kedai FM jauh dari Bintulu, Sarawak pagi ni, DJ.
1: Oh, Bintulu.
0: Semua yang dengar Kedai FM juga, dia kata macam tu. Dian Asan.
1: Ni, Pak Luman Bukit Kuang.
0: Ya.
1: Katanya nak pergi makan itik angsa pun tak boleh ni, hujan. Duk riau kiok dekat rebai
0: ni. Takkan itik angsa bunyi kiok.
1: Tak lah.
0: Buat bunyi itik angsa.
1: Huh? Ibang macam mana? Ibang kan tera buat bunyi tu macam mana?
0: Tak pun nak cakap lah sebab rumah Abang ni ada itik. Rumah Jein ada itik.
1: Tak tahu itik yang bunyi macam mana? Tahu itik yang bunyi macam
0: mana? Tak tahu.
1: Tak tahu nanti bahas bunyi.
0: Okey.
1: Mana boleh kat radio? Ha? Jepang mana? Tahu itik yang bunyi macam mana?
0: Tak tahu.
1: Tak tahu nanti bahas bunyi.
0: Okey.
1: Mana boleh kat radio? Ha? Lepas tu pula kita ada Cik Ahmad Ghani. Selamat bertugas kepada DJ Bas. Tak lupa juga kepada peminat Kedai FM semualah. Lepas tu kita ada siapa lagi ni? Kak Natrah Sanglang. Pun bersama-sama dengan kita juga. Terima kasih pasang lagu Mai Mengaji. Tadi tu saya memang minat sungguh katanya. Terima kasih banyak-banyak. Lagi siapa Bas? Kita ada siapa lagi?
0: Okey. Maziah Ahmad. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Bas. JE. Cuaca sekarang ni tak menentu, dia kata. Hati-hatilah memandu, dia kata. Sebab apa bahaya dia tu kata. Datang. Mai tak menentu. Okey, tapi sebelum tu dia kata, dia kata, bukan saya kata. Kalau saya kata, saya kata. Saya pernah berkelah bersama keluarga, dia kata. Dia ayak terjun. Dia tak ceritalah apa. Pada mula-mulanya dia kata tu, cuaca ni dia kata elok, tak ada masalah apa. Cuaca keliau, dia kata. Lepas tu ayak sungai ni awal tu jernih. Syok lah kami pun mandi pun semua duduk atas batu makan nasi pun semua bawa pinggan plastik. Tak bawa pinggan kaca takut jatuh pecah.

0: Dia kata lepas sejam tu saya dengar bunyi ayak bunyi kuat tau. Main daripada atas tau. Lepas tu tengok daun-daun kayu pun main. Apa lagi dia kata. Tiba-tiba ayak dia jadi kuat keruh dia kata. Supaya ayak kokoh tu. Memang ayak je tu. Lepas tu dia kuat deras dia kata. Mujok lah dia kata. Cepat-cepat lah kemas barang dia kata. Naik kawasan nak lebih tinggi tu. Tak berapa minit lepas tu Kak Ibas.
1: Ya.
0: Tunggu lagi main segala macam ni dan lari dia kata nasib baik sempat juga dia kata. Oh dia tak payah sebutlah tang mana ni lah di mana tapi nasihat dia jugalah. Nasihat dia kata kita ni jangan pandang ringan tau. Kalau kata perubahan ayak dalam sungai tu dia kata kalau terjadi sesuatu macam tu dia kata eloklah kita lari. Kau dengar bunyi ayak kuat main tu mula-mula keruh tu lepas tu kau kuat apa semua tu tinggallah. Tak payah duk ambil lah apa pun. Lari naik dulu dia kata. Selamatkan diri. Dia kata.
1: Banyak sangat dia kata.
0: Nampak lagu dah dia kata.
1: Okey cik. Kak Salbia.
0: Kak Salbia.
1: Dia kata Jumaat Sabtu hujan dekat Baling. Dia kata sari. Kak Salbia kata. Cik Hanif Hassan. Waalaikumsalam. Abang Jak Kapcai. Ada Bayan juga. Lepas tu Ida 41. Jabi hujan pagi ni.
0: Jabi hujan.
1: Bayan kata hujan. Bayan duduk mana? Dia kata hujan. Nak pergi kerja pun tak boleh.
0: Hujan.
1: Semua update kita ni pasal hujan.
0: Bagus lah. Tak apa lah.
1: Bila hujan dia akan sangkut pot dengan kepala ayak. Sebab apa kepala ayak ni dia boleh berlaku bila tau. Waktu pagi ke, tengah hari ke, petang ke, semua dia boleh berlaku.
0: Siapa kata?
1: Tu ni kata Hanif Hassan.
0: Hanif Hassan. Okey, Zakiah juga. Terima kasih Kak Zakiah. Fauzi, Fauzi juga. Sherry, Al Jeffrey. You all dah sarapan ke?
1: Dah.
0: Alhamdulillah.
1: Makan roti.
0: Habsah Ishak juga dia kata. Okey, selamat pagi. DJ Bas. Semoga digunakan segala urusan. Kita amin.
1: Amin.
0: Long Safar dia kata.
1: Long Safar.
0: Rumah kawasan rumah Bas dia kata lalu bawah ni banyaklah cempedak di situ. tak buat mai ke kat DJ dia kata. Bagilah sikit nak rasa.
1: Mak dia kata Long Safar lalu kot kawasan orang lain tu.
0: Betul. Bukan kawasan rumah Bas kan?
1: Bukan.
0: Mungkin dia kawasan kot tepi gunung tu kot.
1: Kalau kata rumah Bas banyak cempedak tu kawasan lain loh Safa.
0: Dia lalu guang cempedak tu.
1: Guang cempedak.
0: Oma Syah Syahida.
1: Syahida Sabudin tu. Aduh, ini Nur Riza. Kak Riza kata kami kat SP keluar panas dah ni. Kak Saleh
0: keluar. Boleh tarik ni
1: dah. Dah pecah panas orang panggil.
0: Pecah panas.
1: Marin tu sari suntuk nak jemuk kek pun tak boleh kan. Lepas tu Kak Saleh Hadin katanya teringat dulu masa jadi kepala ayak tahun 2021 dekat Gunung Jerai tu. Makna kata dah 5-6 tahun dah noh. Kejadian tu kan. Dan juga masa kejadian tu dia duduk ada kat situ. Dia nampak lah apa yang terjadi apa semua tu. Lagi Bas?
0: Lagi ada lagi Pak Tam Hamzah ni. Pak Tam Hamzah dari Alok Janggui dia kata pengalaman dia kata dia ni pernah lah pi di Sungai Sedim dia kata waktu tu Pak Tam dengan Mak Tam lah bawa cucu dia kata tengok cuaca cerah dia kata waktu tu biasalah dia kata seronok lah mandi dapi dari awal pagi sampai tengah hari di Sedim tu mai lah dia kata ada orang di situ lah seorang di situ dia mai maklum dia cerita dia kata kalau hujan dia kata lah kalau hujan lebat dia kata dia kata kalau hujan lebat di kawasan tu kawasan hulu dia kata dia orang kata tak lama selepas tu dia kata ayak akan naik dengan cepat tau di kawasan tu. Jadi nasib baiklah ikut nasihat dia kata lepas tu tengok dia main-main naik tinggi sungguh. Memang naik tinggi sungguh Pak Tamzah kata sentiasa berhati-hatilah ya. Dia kata dan petugas taman rekreasi itu pasal dia kata kena pakai-pakai jaga lah kata. Itulah kalau tengok hujan main tu kawasan atas kalau ada ayak keruh sama juga macam tu ya. Dia kalau yang pertama sekali kalau kita tengok daun kayu yang mai dengan ayak yang keruh bertukar warna tu dari jernih kepada keruh ayak kau pelan laju kita tinggal lah tempat tu yang tu lah. Yang pertama sekali
1: yang tu antara tanda-tanda awal
0: tanda-tanda awal ayak.
1: Okay, dan ni anak Kak Anaman ni dia kata kami
0: dia kata juga
1: Kak Anaman kata Kak Anaman kata
0: dah terikut lah Ibas.
1: Kak Anaman kata ni ayak dah naik dah ni Ibas. Dia kata harap tak tak bah lah dia kata.
0: Tak bah.
1: Dia kata juga. Ayat baru nak naik keliling rumah. Ulak banyak dia kata. Nak
0: dia kata. Mudah. Tak apa. Teruskan dengan kariermu.
1: Ulak banyak takut dia kata nak keluar.
0: Dia kata juga.
1: Saya ingin baca lagi no. Apa ni? Kiriman-kiriman anda semua. Okay? Untuk Kak Anamah tu hati-hati. Okay?
0: Dia kata.
1: Alah, siapa lagi nak kata?
0: Itu, dia kata.
1: Kenapa?
0: Nusra Harmoni.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Ya, relax, brother. Brother, relax. Ha, nak relax apa dah kata ni? Hujan masuk ayat lah rumah dah ni, DJ.
3: Ya, di mana?
2: Tak tahulah di mana. Merata-rata ni kan kawasan hujan.
3: Oh.
2: Ha, kan? Dan juga Ahmad Fauzi, Cik Ahmad Fauzi kata, daun bayam pun orang buat celup tepung. Apatah lagi nangka celup tepung.
3: Ya. Yeah.
2: Kak Amy Jo.
3: Kak Amy Jo. Ha. Mak Bon, sungguh ke?
2: Mm-mm.
3: Mak Bon minta baju boleh seleh. Seleh. Kita tanya dengan Puan Syahidah Sabudinah sebab kita tengok baju tu ada lagi kat dia tu. Kok-kok lah dia boleh buat apa-apa tu. Dia lah kita tengok lah. Bos kita.
2: Mahmud kata assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Pak Mi Mamak daripada Changlun ni.
3: Pak Mi Mamak lama tak dengar cerita.
2: Mak Nok Aikim Sungai Petani. Orang bagi kereta sorong tayar satu untuk buat kerja bawa buah cepedak dari pokok dia kata. Macam tu lah dia kata kan. Waktu kemarin.
3: Tak apa.
2: Sat. Lah DJ buka lah talian untuk pendengar telefon ni.
3: Boleh. Angkat telefon bas.
2: Dia kata Mai Perlis ada pesta buah-buahan tempatan di Sungai Batu Pahat Perlis. Ada pasar terapung apa semua. Mai lah dia kata operasi hari Sabtu dah Ahad.
3: Bas pernah sampai Batu Pahat?
2: Batu Pahat mana? Perlis. Tak pernah.
3: Okay.
2: Bas tak pernah pi juga pasar terapung ni pun tak pernah. Yang bas pernah sampai kat Perlis tu benda tu? Timah Tasuk. Pada pasar tu biasalah. Timah Tasuh. Yang tu je bas pernah sampai. Yang lain-lain tu insyaAllah akan sampai lah nanti.
3: InsyaAllah.
2: Bas pernah pergi ke? Tu.
3: Batu Pahat pernah pergi.
2: Batu Pahat kat rumah saya ada. Saya pergi.
3: Dia Batu Pahat tu. Sebelum tu dia pergi Taman Ulang lho.
2: Taman Ulang pergi. Dulu masa dah jam 6.
3: Lepas tu Batu Pahat tak jauh lah tu.
2: Nanti lagi kita pergi noh.
3: Okey, baik. Okey, untuk anda ada lagi untuk kabaran waktu ni. Tak tengok pula contoh pengalaman daripada... Oi, lama tak main ni.
2: Siapa dia?
3: Mak Pe.
2: Lah.
3: Oi, ingat kot hilang.
2: Pergi mana kau? Kasanya sedia dah.
3: Pergi buat. Itu apa? Jin Nani apa?
2: Apa? Jet Nadine.
3: Jin Nani. Mak Pe dia kata pengalaman dia. Kami pernah lah pergi camping dia kata. Di Gunung Jerai. Dia kata. Saya ni pernah tengok
2: sekali
3: lah pengunjung tu mandi-mandi walaupun hujan tu duk turun duk mandi lagi dia kata.
2: Dua kali.
3: Okey. Saya dan keluarga dia kata waktu tu ambil keputusan lah, dia kali kata untuk keluar lebih awal. Lama lepas tu dia kata sampai di tempat letak kereta. Dengar-dengar cerita dia kata ayak bedah mai dah.
2: Lima kali dah.
3: Kepala ayak. Hati-hati untuk kita ni bukan apa. Keselamatan ni lebih penting daripada kita ni untuk nak teruskan aktiviti kita.
2: Yeah.
3: Jika cuaca mula berubah dia kata. Dengan duk teragak-agak dah. Mak Peh.
2: Ni
3: Citra Kedah.
2: Cik Yan.
3: Duduk di Yan. Yes, tepat.
2: Dia kata rumah saya dekat Gunung Jerai. Betul tau. Rumah memang kat Gunung Jerai. Masa tragedi kepala ayak kat Gunung Jerai 2021 tu memang menakutkan dia kata. Ayak mai dengan kayu, lepas tu batu besar. Lepas tu sejak tu saya berhati-hati lah bila bawa cucu nak pergi sungai ke nak mandi apa semua ayak terjun tu.
3: Dia ubah terus tau struktur Sungai Raga tu.
2: Memang kalau tengok tu, ya Allah kan, awak jadi macam ni.
3: Berbeza.
2: Tak macam dulu. Berbeza yang titi gantung semua memang tak ada.
3: Tak ada dah.
2: Hanya tiang duduk ada lagi. Lepas tu dia punya aliran sungai pun dia tak ke situ. Dia jadi ikut lain.
3: Dia terus ikut kepala ayak tu.
2: Jadi macam tu kan. Dulu ramai orang, sekarang ni dah macam kurang dah.
3: Di Sungai Raga tu.
2: Di apa tu? Titi gantung tu, Setiayun.
3: Sungai Raga kan, Setiayun tu kan.
2: Dia macam-macam. Sungai Raga apa. Macam-macam lah dekat situ kan. Itu ke daerah Yan Bas tak pun nak tahu sangat. Kalau daerah Bas tu Bas tahulah.
3: Tupah lah.
2: Tupah dan Batu Pahat.
3: Tupah.
2: Ni Amir daripada Kubang Pasu pula.
3: Amir.
2: Saya memang minat terjun sungai, mandi terjun apa semua ni. Tapi dia kata sebelum saya nak terjun mandi apa semua tu, saya semak ramalan cuaca tu dengar Kedah FM.
3: Hebat, Amir.
2: Dengar Amir Malaysia dulu.
3: Terbaik, Amir.
2: 7.5 kat Kedah FM tu dia kata. Kalau nampak ayat keruh tu, saya naik lah. Sebab apa? Sebab nyawa tak boleh diganti. Tu Amir daripada... Kubang Pasu.
3: Itulah kita tengok kan pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kedah juga penolong kanan Prosedia Bomba Awang Hidzil Awang Bujang juga menolongkan 39 lokasi berisiko kepala ayak dikenal pasti di Kedah. 39 dek kurang 140.
2: Memang banyak. Tadi pun yang bas dengar, yang bas ingat lah kat Langkawi pun ada.
3: Ha. Satgi kita kongsi.
2: Satgi kita kongsi dengan anda semua. Sebab apa? Katanya Zuhairi kata kat Langkawi pun hujan lah ni.
3: Hujan Langkawi ya. Selamat bersantai semua untuk anda mendengarkan Kedah FM.
2: Selamat malam.

0: Okey, kita FM Mesra Harmoni. Baik, kalau tadi kita dah nak kongsikan berkenaan dengan kawasan-kawasan yang dimaklumkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat kan, Imbas kan? Di hadapan saya
1: silakan,
0: ni.
1: Silakan.
0: Di hadapan saya ni adalah di sini seperti mana yang berita yang Imbas kongsikan kepada kita, berita yang diterbitkan ataupun disunting oleh Fakhrul Razi ini, berita tempatan kedai FM. 39 lokasi berisiko kepala air dikenal pasti di Kedah, antaranya Sungai Sedim di Kulim, Hutan Lipur Puncak Janing dan air terjun Sungai Seraya di Kuala Nerang, air terjun Telaga Tujuh dan air terjun Temurun di Langkawi serta air terjun Bukit Hijau. Air panas Hulu Lenggong, Lata Celak Simpui dan juga Lubuk Badak di Baling, Lata Mengkuang Sik, air terjun Lubuk Semilang dan Lubuk Kawah. Daerah Baling merekodkan bilangan tertinggi iaitu 9 lokasi berikutan bentuk muka bumi yang berbukit, mempunyai gunung, jeram, air terjun yang dan juga sungai terdedah kepada fenomena berkenaan terutama ketika hujan lebat di kawasan hulu. Itulah berdasarkan laporan Jabatan Meteorologi Malaysia, beberapa kawasan di Kedah dijangka mengalami hujan dan ribut petir terutama pada waktu pagi dan petang bermula semalam hinggalah hari ini. Kan?
1: Itu dia kan, sebab itulah kena hati-hati selalu. Sebab tu Jabatan Bomba dan Penyelamat ni duk selalu peringat kat kita kan, supaya kalau boleh tu hentikan ataupun matikan niat tu dulu. Nak pi mandi air terjun ke, air sungai ke, apa ke, aktiviti-aktiviti macam tu lah, hiking ke, apa ke, benda semua-semua tu kena hentikan start dulu. Lepas tangguh tu nanti dalam nanti keadaan cuaca dah kembali okey apa semua, Map Malaysia pun habak kata dah okey apa semua, bolehlah meneruskan aktiviti tu kembali.
0: Ya, selainnya kalau kata kita nak pi mandi air carok ni, air terjun ni, air jeram sungai dalam rimba ni, kita akan pilih waktu kemarau tau.
1: Pandai-pandai pun syok kan.
0: Pandai-pandai tu syok.
1: Lo ni sejuk di macam mana nak pergi mandi celup kaki sikit pun. Oi,
0: pacat
1: getak dagu.
0: Pun banyak musim hujan ni.
1: Allah.
0: Tak sedap.
1: Kalau pacat bukit tak tahulah besar mana kan.
0: Jadi hati-hatilah untuk kita semua itu. Pesanan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat dari Kedah juga. Kita di Kedah FM sentiasa tahun ini beratkan berkenaan dengan keselamatan tuan-tuan dan perempuan yang kami sayangi. InsyaAllah kita akan bertemu lagi Bas ya.
1: Lagi ni. 2 minit lebih kita nak bersembang ni. Dan juga untuk anda semua, ayat yang tenang sebenarnya dia mampu menyimpan rahsia kan. Kadang-kadang bila kita tengok ayat terjun mengalir tu, rasa macam tenang je bunyi deruan ayak tu. Dan arus yang deras tak pernah memberi amaran kedua tau kat kita. Hormatilah alam kerana keselamatan bermula dengan kewaspadaan. Kita tengok dia memang tenang, elok, cantik, sejuk, segak apa semua. Tapi kadang-kadang sekali dia kena hati-hati selalu.
0: Kena sebut sebab hati-hati ni bukan saja kalau kata kita ke ayat terjun ke mana-mana tempat rekreasi ni kan, eloklah kita akan bawa anak-anak. Kita takkan pergi dua orang kecuali marka dengan pak marka. Lagu tu tak apa lah,
1: marka
0: awak marka apa semua kan,
1: brand
0: apa semua tu. Dia boleh salam dia. Kalau kita buat keluarga, bawa anak-anak tu, kita tengok lah
1: lampin. Awak marka api situ.
0: Lampin pakai buang tu pun semua tu kan. Eloklah kita letak di tempat yang sepatutnya. Ikat-ikat masuk dalam tong sampah kan. Dia kalau taman rekreasi ni, kita tengok lah hutan ni, rimba rekreasi dan sebagainya, dia ada kera, dia ada beruk di situ kan. Jadi bila kita letak di situ di bawah tu nanti,
1: Dia ambil, dia pun bukan tahu tu apa dia.
0: Tak tahu apa dia, buka pun terabuk habis tu kan. Pencemaran berlaku tau di situ. Ni buat api lempak dalam sungai, ada juga yang letak tepi batu dan sebagainya. Eloklah kita jagalah. Kita ni pun orang, kita katakan kita nak warisi segala-galanya kepada anak cucu-cucu kita. Jadi kita buat yang terbaik, yang terelok lah.
1: Ya, kita kena jaga alam kita. Kita kena hormati alam kita.
0: Bumi yang tiada rimba,
1: hijau no,
0: seumpama hamba.
1: Lagi-lagi lagilah
0: Iman. Ya dicemar manusia.
1: Ui, sedap sorang. Lagi-lagi sikit-sikit.
0: Sikit yang lagi. Jahil ketawa.
1: Lagi-lagi sikit.
0: Jadilah tu. Okey, untuk anda pagi ini bersama dengan kita, dah kita bawa ke Angkasa Puri Kuala Lumpur. Selamat pagi Malaysia. Kita kongsikan berkenaan dengan cerita Batuk tadi.
1: Termasya orang Kedah. Bila tadi Mas?
0: 30 hingga
1: 2 Julai. 2 Ogos.
0: 2 Ogos.
1: 30 Julai hingga 2 Ogos 2026. Di perkarangan Stadium Darul Aman Alok Star. Mailah ramai-ramai, bas pun boleh pi. Lepas tu yang duk dengar ni 1 juta orang ke 3 juta duk dengar ni pun boleh pi kan.
0: Boleh ramai-ramai.
1: Memeriahkan temasya orang Kedah.
0: Jom.
1: Jomlah kita balik dulu.
0: Siti Zack.
1: Siti Z selepas ini. Terima kasih kepada Faridah dan juga Cik Husin. Jaga diri semua, ya, bahasa yang kembali esok, insyaAllah. Insya waktu yang sama.
0: Ya, terima kasih juga kepada penerbit kita untuk Selamat Pagi Malaysia tadi, Hamdan Dain.
1: Ya, terima kasih. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Berikan ke pipi itu. Teruskan ke baca hal ini. That it's a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got.

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.

0: semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
1: Interaktif 102 Hashtag Rancak Serata-rata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedai FM. Terima kasih juga untuk rakan setugas di Aktif 610 berakhir sudah. Okey, saat ini di Interaktif 102 bertemankan suara ini Siti Zaida Osman. Siti Zak akan bersama dengan anda sehingga detikkan 2 petang nanti. Mulakan dengan kalimah bismillah. Apa saja tugasan yang kita lakukan, kita mengharapkan kesempurnaan. Yang perlu kita ingat, tidak perlu menjadi sempurna untuk memulakan sesuatu, tapi mulakanlah dengan kekurangan agar kita menjadi sempurna. Terima kasih untuk anda setia bersama dengan Siti Zak di Interaktif 102 Kedai FM.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
0: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
3: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah.

0: dan hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: Bukit Dedap Sit 105.1.

0: Ya betul tu, kita bersama di Bicara Jiwa Riset Minda, Fahami Diri Riset Minda untuk hari ini. Dan untuk tengah hari ini kita bersama dengan yang berbahagia Dr. Aliani Muhammad Mohsin, Pakar Perubatan Keluarga Klinik Kesihatan Kepala Batas. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Siti. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sihat nak?
1: Alhamdulillah.
0: Mai dari Kepala Batas lah tadi ni.
1: Ya betul.
0: Hujan tak kat sana?
1: Hujan sikit. Tapi tak basah lah.
0: Tak basah lah?
1: Untuk anak kita tak basah.
0: Tak basah lah. Alhamdulillah. Selamat sampai sini lah. Sini pun dari awal pagi tadi memang dah hujan. Lebat sangat. Alhamdulillah. Saya pun okey. Okey. Dan hari ni tajuk kita sempadan kerjaya antara komitmen dan juga obsesi. Jadi doktor ya, kita nak tahu juga bila sebut pasal kerja ni, dia kita pernah dengar ada satu ungkapan yang cukup popular lah, sinonim dengan kita selalu duk sebut. Adakah kita bekerja ni untuk hidup ataupun hidup untuk bekerja? Jadi pada pandangan doktor lah, sejauh mana ungkapan ini menggambarkan realiti masyarakat kita hari ini? Silakan.
1: Terima kasih. Pertamanya terima kasihlah atas jemputan ke konti RTM Kedah. Soalan tu sebenarnya soalan cepu mas jugalah, mengikut realiti kehidupan sekarang ni. Dia bergantung kepada setiap individu tu lah. Dengan kuasa arah hidup kita yang semakin meningkat ni, DJ, apa ada yang struggle lah, yang bekerja pagi dan petang. Betul. Bukan sahaja satu jenis kerja, dua tiga kerja untuk meningkatkan kelangsungan hidup. Ada yang nak bayar duit api, duit anak apa.
0: Kalau anak ramai lagi,
1: ramai lagi lah. Jadi pagi bekerja di pejabat, malam nanti
0: buat part time
1: e-hailing ataupun burger store ke apa kan. Jadi banyak lah.
0: Betul.
1: Jadi berbeza pula lagi satu kumpulan ni, segelintir kita punya individu ni dia direzekikan dengan mempunyai kerja yang stabil, yang bagus, alhamdulillah, lumayan dia punya pendapatan. Tetapi secara fizikal dia masih memikirkan kerja. Tak pulut bekerja juga siang dan malam. Jadi macam contohlah, kalau kata dia bercuti di Langkawi ke, duduk tepi laut dengan secara baiknya kita nampak dia sedang healing lah kan, dengan family ke. Tapi
0: di sebaliknya
1: depan dia ada laptop, keting berkerut-kerut, untuk duduk fikir lagi pasal kerja. Ini sangat bahaya lah. Yang ni golongan ni dia macam kerja untuk hidup.
0: Dan kalau kita tengok sekarang ni, kita kalau sebut pasal kerja ni mesti bekerja di sektor swasta, sektor kerajaan kan. Tapi sebenarnya bekerja ni, kalau berniaga tu pun bekerja kan. Kalau kita tengok sekarang ni, ramai juga yang berniaga sekarang ni, ramai yang berniaga secara dalam talian. Jadi kalau kita tengok seseorang tu, ada yang dia buat live untuk nak mempromosikan produk-produk dia kan. Tak kira lah apa-apa produk. Dari malam, kadang lepas-lepas maghrib tu dia dah start tu, sampai pukul 2-3 pagi. Betapa orang kata struggle-nya untuk nak mencari pendapatan kan. Esok bangun lepas subuh, lepas solat subuh, lagi live lagi.

0: ataupun life dia kerja hakiki dia lagi.
1: Kerja hakiki lagi. Ya Allah, itulah kita kadang-kadang terlalu memikirkan pasal kerja kan.
0: Jadi realitinya berbeza lah antara yang rajin bekerja ni dengan yang memang apa hidup dia tu dengan kerja.
1: Dengan kerja. Okey. Dan selalu juga kita dengar masyarakat kita ni duk pujilah orang yang balik lewat, yang sentiasa sibuk dengan seseorang yang rajin ni dia lain kan. Jadi macam mana kalau kita nak bezakan antara individu yang betul-betul rajin bekerja ni dengan depa yang sebenarnya ni boleh kita kategorikan sebagai ketagih kerja. Macam mana?
0: Dua-dua tu benda yang berbeza.
1: Berbeza.
0: Okey. Okay. Yang pertama yang rajin bekerja ni dia umpama kita bawa kereta.
1: Okey.
0: Bawa kereta, lepas tu kita tahu bila nak tekan minyak dan kita tahu bila nak tarik brek. Dia nak berhenti tu kita tahu. Maknanya orang yang rajin bekerja ni dia committed kepada kerja dia, dia berusaha dengan kerja dia, tapi bila dah sampai waktu dia dah habis kerja, dia boleh control, dia boleh stop. Dia boleh switch off. Okey, ni dah habis kerja, kena balik kerja, fokus kepada diri sendiri, fokus kepada keluarga, dan apa, buat aktiviti hobi sendiri ke bersama keluarga, dah stop. Jadi besok akan mulakan balik. Itu orang yang rajin bekerja lah. Tapi untuk yang ketagih bekerja ni, dia macam on selalu dia tak boleh kontrol minyak, dia tekan minyak dia tak boleh nak break, tak ada kontrol lah. Tak boleh nak kontrol. Jadi bila waktu dia tak habis tang, kerja dia nak kerja juga,
1: kerja juga.
0: Jadi
1: corner pun tekan minyak
0: lepas tu balik, macam tu dia balik rumah nak makan bersama keluarga pun tangan pun masih dengan
1: berinteraksi
0: nak jawab email ke, jawab WhatsApp ke. Jadi yang tu adalah ketagihan bekerja lah. Dia sampai dia kacau kita punya hubungan dengan family ke, dengan anak-anak, hobi tak boleh nak buat. Macam itulah. Jadi macam workaholic ni, workaholic lah kita katakan, yang ketagihan bekerja ni. Dia sebenarnya dalam yang ketagihan bekerja ni, dalam diri dia tu tinggi sangat dengan anxiety dia, kebimbangan tak boleh melaksanakan kerja. Dia nak menyampaikan dia punya tugas tu kepada majikan dia yang terbaik. Dia risau
1: dengan cepat, dengan sempurna.
0: Dia risau kalau dia tak buat benda tu dia akan kena marah. Jadi dia on sedia. Jadi dari segi fizikal ni, orang nampak yang rajin bekerja sama juga dengan orang yang ketagih kerja, rajin mai jawab email kan. Tetapi dari segi productivity ataupun fokus kerja untuk orang yang rajin bekerja ni terfokus. Dia apa, memang orang kata cantik lah kerja dia. Tetapi dalam orang yang ketagih ketagih kerja ni, workaholic ni, secara psikologi dia, dia buat kerja ni sebab dia nak melegakan pemikiran dia yang terlalu risau.
1: Takut sekali. Apapun kadang-kadang setengah tu dia nak jadi orang yang pertama. Kan? Pertama. Dalam segala arahan ni dibagi oleh bos, dia nak dia yang cepat-cepat, dia yang awal kan. Dia yang ni lepas tu nak jadi sempurna sangat-sangat.
0: Ya, betul. Itu yang kita risau sikit dalam workaholism ni lah.
1: Jadi ini antara lain kita boleh sebut kerja tanpa sempadan lah. Dia tak boleh sempadan, dah habis dah kerja, waktu kerja pukul 5:30 balik rumah pun sambung lagi kan.
0: Malam buka email, jawab WhatsApp. Kadang ada juga dia menghantar arahan-arahan yang mana kadang-kadang tu boleh je tunggu pukul 8 pagi esok.
1: Tunggu 8 pagi esok lah nak buat apa pun. Kan, sebab itu adalah waktu bekerja, bekerja dan waktu untuk kita bersama dengan keluarga dah selepas waktu bekerja lah.
0: Betul. Dan diri kita lah, dan keluarga dan diri kita sendiri.
1: Okey, jadi macam mana lah nak keluar daripada kepompong kita ni, orang kata ketagih bekerja ni. Okey, apa pun untuk semua, kita rehat dulu seketika, sambung balik lepas ni. Yang penting kerja tu kena buat, jangan tak buat. Okey, setia bersama dengan kami di Bicara Jiwa Kedai FM.

Terima kasih untuk anda yang kembali setia bersama dengan kami di Kedah FM. Masih lagi di Bicara Jiwa, Fahami Diri, Riset Minda, terbitan rakan setugas Nora N. Dan untuk tengah hari ini kita bersama dengan Dr. Aliani Muhammad Mohsin, pakar perubatan keluarga, bersama dengan kita tajuk Sempadan Kerjaya Antara Komitmen dan Obsesi. Jom kita dengar pula apa pandangan sahabat-sahabat kita di talian WhatsApp yang datangnya daripada Aina Sungai Petani. Katanya obsesi terhadap kerja ni menyebabkan kita rasa cepat letih, cepat stres. Rehat tu penting supaya kita boleh kerja dengan lebih baik. Okey, Cik Man pula dari Kulim, dia kata kerja tu amanah tapi kesihatan pun amanah juga. Kalau badan dah bagi isyarat penat, kita kena tahulah bila masa untuk kita perlu untuk kita nak berhenti, nak berehat sat daripada fikir pasal kerja. Ni sahabat kita dari Jitra pula, Cik Ain, kata dia teknologi sekarang ni buat kita jadi susah sangat nak off daripada kerja. Walaupun dah balik rumah, masih lagi duk balas mesej bab-bab kerja. Kita kena belajar tetapkan sempadan. Betul? Kena belajar tetapkan sempadan. Habis waktu kerja, habis. Waktu kerja dia ada 8 pagi, 5 petang. Habis tu, habis. Kira kat rumah pula, kan? Okey, saya setuju. Okey, daripada Baling, Cik Harman dari Baling katanya komitmen bekerja bersungguh-sungguh ketika waktu kerja tu adalah sesuatu yang terbaik. Dan obses pula apabila kita rasa bersalah kalau langsung tak bekerja, walaupun sedang bercuti. Tengah orang dia kata kalau cuti, cutilah, tak mau campur-campur buat kerja. Macam-macam lah pandangan daripada semua. Okey, apapun, jom kita rehat dulu seketika. Lepas ni kita sambung balik untuk bersama dengan doktor yang akan memberikan kita lebih banyak lagi mungkin ada jalan penyelesaian dan perbincangan lebih lanjut bersama dengan doktor sebentar nanti di Bicara Jiwa, Fahami Diri, Riset Minda.

0: Okey, masih lagi bersama dengan Siti Z dan juga yang berbahagia Dr. Aliani Muhammad Mohsin, pakar perubatan keluarga dari Klinik Kesihatan Kepala Batas bersama dengan kita. Okey, saya nak tanya lagi lah bersama dengan doktor untuk tengah hari ini lah. Dalam kita duk bincang-bincang tadi kan, ada juga terkeluar perkataan lupa diri. Bila disebut perkataan lupa diri ni, adakah tanda-tanda seseorang itu dia mula lupa diri akibat terlalu obses, terlalu fanatik sangat dengan kerja dia? Macam mana?
1: Lupa diri ni dia satu keadaan di mana dia dah luar daripada realiti. Disebabkan pemikiran dia dan tingkah laku dia memang fokus kepada kerja lah. Jadi ataupun dalam English kan kita kata self-neglect lah, dia buat dah penjagaan diri dia tak ada lah. Jadi yang pertama yang selalu kita nampak lah kan, kalau yang terlalu workaholic ni, yang pertama tanda-tanda dia hubungan dia dengan keluarga lah. Anak-anak, kita bagi contoh lah, setahun dia sambut birthday anak. Lepas tu sibuk bekerja, anak masuk ajar satu. Bekerja-kerja je, dia tak sempat pun tengok perkembangan anak dia. Oh, hari ni anak aku dah masuk dari satu, dah nak daftar dah. Jadi dia tak sempat pun nak bersama-sama dengan anak tu menghayati perkembangan yang tak boleh diulang lah.
0: Ya, betul.
1: Bukan itu saja, bukan hubungan dengan anak, hubungan dengan isteri, kawan-kawan pun dah jadi renggang sebab terlalu fokus kepada bekerja lah. Yang kedua, tadi yang saya beritahu, workaholic ni ataupun ketagihan kerja ni, dia sebab sentiasa merasa terancam kan, dia macam tak buat kerja tak boleh. Jadi otak tu sentiasa berfikir,
0: fikir pasal kerja,
1: fikir otak. Jadi badan merespon, kita kena bekerja selalu. Jadi hormon dalam badan kita yang kita panggil kortisol adalah satu hormon stres, dia keluar. Bila hormon stres tu banyak lama, dia akan kacau kita punya emosi lah. Dia rasa penat melampau, stres, burnout, dan mula mengganggu tidur, tak lalu makan pun tak menentu. Itu yang kedua yang kita nampak lah, kalau kemerosotan daripada segi kesihatan lah. Yang ketiga, yang kita boleh nampak ni, dia bila hormon kortisol ni banyak, satu lagi hormon yang membuatkan kita gembira kita panggil dopamin. Dopamin pun akan jadi rendah. Jadi bila dia rendah, keseronokan dia tu, macam contoh dulu ada hobi main futsal ke, hobi melancong ke, dah tak ada. Jadi hilang. Jadi dia fokus kepada kerja aja, hobi langsung tak ada. Dan yang terakhir yang kita paling risau tu, sebab kadang kita bila nampak orang tu terlalu bekerja, kita bagi dia cuti. Tapi dia rasa
0: cuti pun tak macam cuti.
1: Bukan. Dia rasa nak marah sebab bagi cuti kat dia. Dia nak kerja juga.
0: Dia tak mau cuti. Oh, payah jumpa.
1: Hatu tanda yang paling kira paling hujung lah. Emosi dia dah terganggu.
0: Sampai tak mau cuti.
1: Kita bagi cuti dia tak mau.
0: Sebab cuti pun dah forward terlalu banyak sangat kan.
1: Betul.
0: Setengah tempat pula kalau cuti tak diambil, dia akan burn hilang.
1: Bagi orang bagi depa tu tak ada masalah.
0: Tak cuti pun tak apa.
1: Tapi dari segi fizikal tu lah, kesihatan fizikal, kesihatan mental tu
0: tak elok lah,
1: tak elok.
0: Okey, kalau tadi kita juga ada sebut berkenaan dengan sempadan. Kerja antara kerja dengan di rumah, keluarga dan juga rumah. Yang sebagaimana yang kita tahu, tanggungjawab yang profesional di tempat kerja, hak peribadi di rumah, macam mana nak agih kan tu.
1: Sempadan ni kita kata boundaries lah, ataupun kalau kita analogikan dia tu macam pagar rumah lah. Kita buat pagar rumah tu di sekeliling rumah, bukannya untuk kita nak apa, kita benci jiran,
0: betul,
1: tapi sebenarnya itu adalah privacy kita lah. Privacy kita untuk buat aktiviti ataupun keselamatan kita lah. Jadi dalam kita bekerja ni pun kena ada sempadan juga. Kalau dah kata kita sempadan minda kita tu diceroboh, sempadan kerja kita diceroboh, macam malam pun boleh
0: diganggu
1: dengan arahan-arahan WhatsApp, ada email yang kena perlu respon segera. Kalau kita tak jaga boundaries tu, tidak menjaga sempadan tu, dia akan kacau kita punya kehidupan kita lah.
0: Okay, macam mana kita nak urus cabaran tu? Cabaran macam doktor kata tadi, ada WhatsApp, Telegram, email apa semua tu. Kadang arahan kerja ni dia mai tak kira waktu. 10 malam pun ada juga. Hari Minggu pun ada juga. Macam mana kita nak uruskan cabaran WhatsApp ni?
1: Tak dinafikan lah. Macam sekarang ni, dulu WhatsApp, email, kita guna untuk memudahkan kerja kita lah. Jadi tapi masalahnya sekarang ni anytime. Jadi arahan ataupun untuk respon tu bila-bila masa sahaja berlakulah. Jadinya kalaulah kita berbalik kepada boundaries tadi tu lah kan. Kalaulah kata kita tak menjaga, kita tak boleh nak kontrol kita punya dengan digital tu, dia akan kacau kita punya kehidupan kita lah. Okay, tapi kan macam dulu berbalik kepada sempadan ataupun boundaries tu, ada kita ada kajian lah daripada bahagian human resource sumber manusia, pakar-pakar menyatakan kita sekarang ni menggunakan konsep work-life boundaries ataupun control boundaries lah, menggunakan sempadan kerja dan kehidupan kita lah. Dulu kalau kita masih ingat lah, kita lebih mempromosikan istilah work life balance, maknanya 50 rehat, 50% lagi untuk bekerja. Tapi masa zaman kita dulu lah, tapi bila zaman dah masuk era modern digital area ni, kita kena guna boundaries ni. Okay, maknanya kita sendiri yang control secara psikologi untuk bila kita nak switch off waktu bekerja tu, tidaklah dibawa sampai ke sampai malam lah. Dan ada banyak kita kata taktik-taktik lah yang kita boleh buat.
0: Okey, itu dia rumusannya. Kita yang kena kontrol diri kita sendiri, macam mana kita sampai, jangan sampai kita langgar sempadan itu tadi, boundaries itu tadi kan. Waktu bekerja, waktu bekerja kena. Kalau dulu masa sekolah kita ada jadual kan. Jadi kenapa kita tak praktikkan jadual yang macam tu kan.
1: Betul. Okay, saya nak tambah sikit boleh tak?
0: Boleh, boleh.
1: Dalam dalam Quran pun sendiri cakap lah. Apa Allah dah kata dalam surah Al-Qasas ayat 77. Dia menetapkan macam sempadan tu kena ada, kita yang kena kontrol. Sebab dalam ayat tu dia kata, carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu lupa kebahagiaanmu daripada kenikmatan dunia. Maknanya kita dalam bekerja dan beribadah lah, kerja dan kerja tu kan ibadat kita kan. Betul. Kerja dan beribadah, tapi janganlah lupa nak jaga diri, hubungan kita dengan anak, dengan isteri dan yang lain-lain.
0: Itu dia. Sejuk hati kita dengar kan. Penerangan daripada yang berbagai doktor. Okeylah doktor, kita dah semakin sampai ke penghujung. Mungkin sedikit kata nasihat daripada doktor, pesanan akhir untuk pendengar kita yang sedang mengikuti sekarang ni, silakan.
1: Okey. Untuk sebagai pesanan terakhir ni lah, untuk saya jugalah sebenarnya kan.
0: Ya, sama-sama lah kita.
1: Tendensi untuk buat kerja di rumah tu ada. Jadinya kita fikir macam ni lah, bijak lah jadi control, remote control, yang mana untuk kita kontrol sendiri untuk bagi masa bekerja dan stop bila dah habis waktu lah, dan tak bawa di rumah. Kita bayangkan kalau dalam satu organisasi, katalah kita diberhentikan kerja lah kan. Diberhentikan ke, kita berhenti ke, kita dah meninggal ke, dalam masa dua hari, dalam masa seminggu, dua minggu dah ada pengganti dah. Tetapi kalau kita punya anak kita, keluarga kita, kalau ataupun kesihatan kita merosot disebabkan kita terlalu bekerja, kita susah nak dapat pengganti.
0: Sungguh. Itu dia. Apapun, terima kasih doktor. Terima kasih juga untuk semua yang bersama dengan kami di Facebook Rasmi Kedah FM. Kita dah semakin sampai ke penghujung dah. Apun, itu dia kupasan yang cukup menarik, yang cukup bagus untuk kita buka mata kita. Semoga selepas ini kita lebih bijak nak urus masa, nak jaga kesihatan diri kita, dan kita tahu di mana boundaries tu tadi kan, sempadan antara komitmen kita dengan kerjaya, dengan obsesi itu macam mana. Jangan terlalu obses sangat kerja-kerja juga kan, tapi jangan sampai kita abaikan keluarga kita, jangan sampai kita abaikan kesihatan kita juga kan. Okey, terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Aliani binti Muhammad Mohsin selaku pakar perubatan keluarga dari Klinik Kesihatan Kepala Batas. Terima kasih Dr. InsyaAllah kita akan jumpa lagi nah. Okey, terima kasih juga untuk rakan penolong jurutera yang bertugas hari ini, Farida dan juga Husaini. Untuk hari ini, Bicara Jiwa Fahami Riset Minda, Fahami Diri Riset Minda, terbitan rakan setugas Nora N. Cukup sampai setakat ini dulu, kita ke udara selepas ini. Utama satu tengah hari akan ke udara. Jumpa Siti Zek di Interaktif 10.2, masih lagi bersama sehingga 2 petang. Jumpa selepas berita nanti. Kedah

0: Bismillah.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Kita bersama Ustaz Abdullah Abdul Razak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Akhir zaman ini terlalu banyak cabaran kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, susahnya nak baca Al-Quran. Susahnya dia nak melazimkan diri mereka dengan istiqamah membaca Al-Quranul Karim. Mereka lebih suka memegang gadget berbanding memegang Al-Quran. Apa kata hari ini kita jadikan gadget itu sebagai Al-Quran yang mereka boleh baca. Masukkan dalam gadget itu ilmu-ilmu berkenaan tentang Al-Quran. Sebab itu saya sangat-sangat berterima kasih kepada mereka yang melahirkan apps, yang melahirkan program-program di dalam gadget yang membawa generasi ini kepada Al-Quranul Karim. Ketagihan seseorang kepada gadget mampu kita ubah apabila banyaknya aktiviti-aktiviti yang boleh kita gunakan di dalam gadget yang mampu membawa kita kepada Al-Quran. Dan kalau tengok hari ini tuan-tuan, di TikTok, di Facebook atau di mana sahaja media sosial, dah banyak dah asatiza, ustaz-ustaz, guru-guru kita mengadakan program-program agama. Kenapa kita tak gunakan gadget itu sebagai salah satu platform untuk kita mendekatkan diri kepada Al-Quranul Karim? Ya, gadget itu datang kepada kita. Kita yang menentukan bagaimana gadget itu boleh dibawa ke arah kebaikan ataupun keburukan. Saya sendiri, tuan-tuan, menggunakan gadget sebagai platform untuk mengajar, untuk memberikan tazkirah, untuk membaca Al-Quran, dan ribuan orang yang bersama dengan kita di dalam program Al-Quranul Karim di dalam platform kita di setiap hari. Masya Allah, tabarakallah. Walaupun seseorang itu mungkin dikatakan ketagih dengan gadget, tetapi kalaulah kita mampu untuk menukar gadget itu kepada Al-Quran, ia tidak mustahil untuk menarik minat anak-anak muda bersama dengan kita. Jom kita jadikan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Kalau dulu nak belajar Al-Quran, kena pergi masjid, kena pergi madrasah, kena bawa kenderaan, kena travel dan sebagainya. Hari ini tidak lagi. Kerana dengan adanya gadget, dengan adanya jaringan internet, menyebabkan walau di mana juga kita berada, duduk dalam rumah pun boleh baca Al-Quran, duduk dalam rumah pun boleh menghabiskan talaki kitab-kitab turas, duduk dalam rumah pun boleh pandai untuk baca Al-Quran dengan tajwid. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya tuan-tuan, jaringan internet yang ada di sisi kita, aplikasi-aplikasi yang telah Allah berikan, aplikasi-aplikasi yang telah dicipta, boleh membawa kita untuk lebih dekat kepada Allah berbanding dengan jauh daripadanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jom kita cuba sedaya upaya untuk memastikan setiap kelebihan yang ada di sisi kita, kita bawakan ia untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran sekaligus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah mudahkan segala urusan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jom berterima kasih dengan Allah.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Radio Kedah.

0: Radio Malaysia Kedah. Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM. Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat. Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM. Instagram, Kedah FM underscore RTM. TikTok, Kedah FM underscore RTM. Twitter, Kedah FM. Jomlah follow dan like kami. Interaktif sepuluh dua. Interaktif 10.2 dah pun sampai ke penghujung. Begitu juga dengan tugasan Siti Zack bakal berakhir saat saja lagi tepat pukul 2 petang ya. 2 petang dibawakan Raudah Sakinah. Jurus lepas itu bertemakan rakan tugas yang lain pula untuk bersama dengan anda di Relax 26. Okey saudara, jangan berhenti menjadi insan yang memberi manfaat walaupun dengan perkara-perkara yang kecil yang boleh untuk kita lakukan ya. Renungan yang terbaik untuk semua. Terima kasih, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga adab kita di mana saja kita berada. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

0: Lim. Okay, dia main soalan pasal apa kena beranilah. Ha, tak dalam tubuh. Suami mati pasal apa? Jawab dia, walaupun belum disetubuhi, isteri yang kematian suami diwajibkan beraidah berdasarkan sebab-sebab berikut. Dia ada sebab dia. Semua ada lima. Nombor satu, sebab yang pertama, dia berhak menerima mahar sepenuhnya dengan sebab kematian suami walaupun belum disetubuhi. Sedangkan isteri yang diceraikan sebelum disetubuhi hanya layak mendapat separuh mahar saja. Mahar itu mas kahwin. Orang perempuan, kalau suami dia cerai, dia tak dalam setubuh, mas kahwin tetap RM2,000, dia boleh dapat RM1,000. RM1,000 lagi kena bagi balik kepada suami yang menceraikannya. Tapi kalau mas kahwin dia RM2,000, suami dia mati, RM2,000 tu ambil ke dia semua. Ha, bukan tengah pulang pada waris suami dia, tak ambil dia semua. Itu beza dah, no? Mas kahwin. Patah balik dia tengok, pasal apa? Ha, tak apalah, hak mati tu ni hak yang, hak yang apa nama, bercerai tu. Tak dalam setubuh suami cerai, tetap mas kahwin RM2,000, dia layak dapat setengah, RM1,000. RM1,000 tu bagi balik kat suami yang cerai tu. Pasal apa? Hang ada darah lagi, pasal apa nak kena bagi? Kalau suami hak mati ni, tak apalah aku hang duduk tengah sedih. Ni pasal apa nak kena bagi? Layak setengah. Pasal apa? Sebab status dia dah berubah. Walaupun dia ada darah, status dia dah berubah. Berubah apa? Dia jadi orang panggil, bahasa Arab ni dia panggil mutallaqah. Dia panggil janda. Mutallaqah, dia panggil janda. Walaupun ada darah, tapi dia tetap dia panggil janda. Dia takkan apa nama janda tak bunyi. Pasal tak sebut, tak ada. Tetap dia panggil janda. Tetap dia panggil janda. Walaupun baru dalam sehari nikah ni esok cerai, tak sebut, tetap dia panggil janda. Lepas tu tambah ber, ha, tambah ber apa? Ha, ber, oh bukan bersedih, ha, berhias. Jadi bila sebut janda, dia ni macam ni, anak darah cegok, tapi lelaki dia cerai dah, tak sebut lagi, dia jadi janda. Bila jadi janda, kemungkinan orang lain nak masuk tu, orang nak masuk tu, dia akan berdepan dengan dua jenis lelaki. Kalau lelaki pertama masuk minang, orang tahu ni ada seorang tu, dia duduk alok mengkodo, alok mengkodo, baru menikah seminggu cerai. Ha, mau oh janda lah, tapi dia tak dalam setubuh. Ha, tak apa, ada darah lagi. Ha, lelaki yang tu dia mau, tapi kemungkinan dia berdepan hati ni hemat dua. Ada seorang, dia baru menikah seminggu lah, nak darah lah. Orang tak panggil nak darah lah, walaupun ada darah. Dia darah tu jangan buang anak. Kalau buang anak tu ada darah lagi lah. Kalau sebut anak, anak darah mestinya tak bisa menikah. Mestinya tak bisa menikah. Ni segak lah, duduk jalan lom kudung. Dia macam, oi, memang segak aku. Tapi nak abang hang lah awak, dia ni baru menikah seminggu. Allah, mau menikah seminggu hantu, tapi suami dia tak sebut lagi, dia jenis berias. Aku tak mau. Dia tak mau. Aku nak nak fresh. Sebab dia juga tu, contoh saya abang ni, itu dia layak dapat setengah daripada mas kahwin. Tapi dia punya jawapan tepat tu, status dia dah berubah. Seorang apa anak dara atau seorang yang belum berkahwin telah tukar jadi seorang yang, yang apa? Telah berkahwin. Cuba kita tengok bandingan dengan barang. Macam kereta, kereta. Macam kereta. Beli kereta. Kalau tu beli kereta, lepas tu tak ada naik. Tak ada naik. Lepas tu dia nak jual. Dia boleh dapat lah harga hak asal. Boleh dapat harga asal? Tak ada. Lebih kurang. Tapi janganlah banding dengan kereta. Dia cerita mungkin dah faham. Tapi banding anak darah dengan kereta, jahanam. Okey lah, itu ha, sebab yang pertama. Sebab pertama lah, perempuan yang suami mati, dia wajib beraidah pasal dia berhak dapat sepenuhnya mas kahwin walaupun tak subuh. Yang kedua sebab lah, kebiasaannya hubungan perkahwinan berakhir dengan kematian. Tujuan perkahwinan ialah menjalani kehidupan berumah tangga sehingga salah seorang suami isteri mati atau keduanya mati serentak. Kebiasaannya lagu tu lah. Bercerai ada bukan kata, tapi biasanya tujuan menikah tu saya hidup semati. Saya hidup semati tu kan maksud sama-sama mati. Kalau nak sama-sama mati, kena naik kereta derah bagi belaga. Mati dua-dua. Maksudnya, kita ni hubungan lelaki bini tu biar berakhir dengan kematian. Maksud dia gitu. Biasanya gitu lah. Tapi ada yang cerai. Jika suami yang mati dulu, ni suami tak cerai. Jika suami yang mati dulu, maka isteri wajib beraidah sebagai tanda kesedihan. Sedih kan? Duk dengan lelaki lama. Sebaliknya, isteri yang diceraikan tidak menjangka sama sekali pada awal perkahwinannya bahawa dia akan diceraikan. Adalah jenis Cina buta tu, itu memang dia jangka. Itu sebab tu nikah Cina buta ni makruh. Sebab mereka dari awal rancang, lepas nikah, cerai. Tapi kalau dalam angkat nikah pergi kata nak cerai, nikah tu tak sah. Cina buta ni. Jadi kalau nikah habis-habis, ada tak? Bini dia ada jangka perasaan nikah ni tak lama kena bercerai. Hei, tak ada eh. Yang kena bercerai tu saya kisah kemudian. Cemburu buta, saya mata tak ada. Lagi pagi, bini buat perangai, lelaki buat perangai. Ada orang ketiga, tidur bunyi. Betul eh? Tidur? Tidur bunyi. Dia bunyi sama terah yang kereta api tu. Itu dia minta cerai, tak boleh pergi. Oleh yang demikian, dia tidak wajib beraidah sekiranya diceraikan sebelum disetubuhi. Itu beza apa nama perempuan yang diceraikan dengan perempuan yang mati suami. Sebab kematian tu dia memang dia duduk jangka kita akan duduk sampai mati. Nak mati bila tu, itu kerja Allah Ta'ala. Ada yang panjang. Tempoh dia panjang. Duduk sampai umur 70. Baru mati. 75, 76. Ada yang 50. Ada yang suami mati. Kena kanser apa. Lebih tak kira lah. Bila nak mati. Memang dia tak berhasrat nak cerai. Tapi mereka berakhir perkahwinan dengan kematian suami. Okay. Tapi kalau isteri mati dulu, tak ada lah suami itu beraidah. Ini cerita isteri kena beraidah. Okay, sebab yang kedua tu. Sebab yang ketiga, siapa isteri yang kematian suami tak ada sebuah, dia kena beraidah. Sebab yang ketiga, isteri yang kematian suami berhak mewarisi atau pusaka suaminya. Oleh itu, dia wajib beraidah walaupun belum disetubuhi. Sebaliknya, isteri yang diceraikan sebelum disetubuhi tidak berhak mewarisi atau suami yang menceraikannya walaupun kematiannya hanya beberapa minit selepas perceraian. Oleh itu, dia tidak wajib beraidah. Beda kan? Kalau suami cerai dia, tak ada subuh. Lepas tu suami tu mati. Dia tak boleh makan atas saka. Suami tu. Dia tak boleh makan. Sebab bukan lagi suami dah. Melainkan kalau subuh tu dan semua idah, boleh makan lah. Jadi, tapi, isteri yang kematian suami, tak subuh pun tak apa. Kalau dia mati, boleh makan pusaka. Oleh kerana boleh makan atau pusaka yang ditinggalkan oleh suami, kalau suami itu memang anak terona, mati, isteri itu dapat 1/4 harta peninggalan suami dah. Kalau suami itu memang bisa menikah, ada anak, maka isteri itu dapat 1/8. Itu kena ingat. Ataupun, memang dia tak ada subuh kan, dia tak ada anak dengan isteri tu. Kalau suami tu biasa menikah dengan orang lain sebelum tu, ada anak, isteri tu dapat 1/8 harta peninggalan suaminya. Kalau memang dia anak terona ataupun dia biasa menikah dengan orang lain tapi memang dia tak ada anak, dia mati, isteri tu dapat 1/4 daripada harta peninggalan suaminya yang mati itu. Tu sebab yang tiga tu sedih-sedih ya, dapat sekal. Kalau 2 jam pengangkat nikah, tak ada nak tidur, mati sudah. Orang pun main pojok. Jangan sedih. Tahu apa, kalau kena kat hang,
1: Mesti berasa sedih.
0: Memang sedih. Orang saya sabar, sabar. Yang tahu saya panggil senang nak boleh lelaki tera ni. Lepas tu memang payah. Hang lah pun untung. Untung pun mati. Lepas tu, untung lah. Dia dapat juta. Tu kah? Jadi tu. Tu kah? 4 juta, 1/4 lah. Boleh, 1 juta. Tu tak? Tu kah? Hang tahu mana? Alah, aku kau ambil dia. Kata oleh bini hak lelaki mati ni, mujur dia mati. Boleh duit awal. Dia punya 3 suku. Sebab yang keempat, suami yang mati kebiasaannya mengambil berat dan bertanggungjawab terhadap isterinya. Kalau dan duduk lama lah, ni cerita ni kita ikut keadaan lah. Kalau macam hak yang baru menikah sah betul mati, ambil umur 3. Ni aduk lama ni, suami yang mati kebiasaannya mengambil berat dan bertanggungjawab terhadap isterinya. Apa dia harus ambil berat tu? Makan, minum, kain baju, lagi kasih sayang, pi mana-mana, wali hadiah, sekali-sekala pi makan di restoran mahal, lebih kurang tu. Lepas tu bawa pi melancong, tu dia panggil ambil berat. Hari jadi bagi hadiah, lebih kurang tu. Sakit, bawa pi hospital, ambil berat. Dengan kematiannya, isteri wajib beredah walaupun belum disetubuhi. Dia ambil berat. Tak dalam sebuah pun, walaupun seminggu ambil berat, kena beredah lah. Isteri yang diceraikan sebelum disetubuhi tidak wajib beredah. Ini kalau kena cerai. Kerana kebiasaannya suami yang menceraikannya tidak bertanggungjawab terhadapnya. Memang tak ada tanggungjawabnya. Itu dia cerai. Tak dalam sebuah. Okey lah. Itu beza dia. Sebab yang kelima, kebiasaannya edah perceraian bertujuan mengetahui kekosongan rahim bagi isteri yang masih datang haid, atau semata-mata ta'abud bagi isteri yang belum haid atau telah putus haid. Kan kita tujuan edah tu, tujuan hikmah beredah banyak kan, mengetahui kekosongan rahim bagi yang duk main haid lagi, takut dia mengandung. Urusan ibadat bagi perempuan yang tak ada haid, semata-mata patuh perintah Allah. Tujuan-tujuan tersebut tidak akan tercapai jika isteri yang diceraikan tidak disetubuhi. Nak tahu kosong rahim bawah dia tak setubuh, memang kosong. Okey. Oleh itu dia tidak wajib beredah. Ni saat tambah ni tak ada muka ni. Kalau rahim dia apa nama ada dengan suami itu, dengan suami yang lain, maksudnya mereka berzina, contoh mereka berzina lekat perut, mereka berzina lekat perut, bila lekat perut lepas itu tak dan nak bersetubuh, halai itu lah, tak dan sebuah halai itu, mati pengangkat nikah itu, mati dia tetap kena beredah juga. Walaupun rahim dia ada kan, ada isi itu bukan melibat sebuah yang halal, sebuah yang halal. Jadi itu bukan untuk tujuan mengetahui kekosongan rahim, rahim dia ini, tapi untuk menyatakan kesedihan di atas kematian suaminya itu. Tujuan-tujuan tersebut tidak akan tercapai jika isteri yang diceraikan tidak setubuhi. Habisannya lah, memang dia tak mengandung lah, dia tak berzina belum tu. Oleh itu dia tidak wajib beredah. Itu kalau hab cerai. Hab cerai. Kebiasaannya edah kematian tujuan menzahirkan kesedihan dan kesetiaan. Dia nak buat beza dua tu. Kalau hab cerai, dia nak tahu kekosongan rahim. Tapi kalau kematian, kekosongan rahim tu cerita nombor dua. Hak nombor satu sedih. Kesedihan. Aidah kematian bertujuan menzahirkan kesedihan dan kesetiaan. Tujuan-tujuan sebut akan tercapai walaupun suami yang mati belum lagi menyetubuhi isterinya. Oleh itu, isteri yang kematian suami wajib beredah. Memang lumrah biasanya orang perempuan ni kalau suami mati dia sedih. Cuma sedih tu tengok umur dia berapa lah. Kalau baru saya tengok ayat mata merah ha. Ada ayat mata merah. Mata merah. Ayat mata putih. Hilang. Ayat mata terlihat. Mata ada merah. Teriak. Tapi kalau lama dah tuk laki mati. Dia sedih lah, tapi dia taklah macam orang muda. Cucu tak boleh lah. Tanya, Tok tak sedih lah. Tok duduk untuk orang berapa lama? 55 tahun. Nampak Tok tak teriak pun. Tok teriak lama lah. Tok sedih ni. Ayak mata pun tak ada lah. Untuk. Ha, dia lain lah sedih orang tua dengan sedih orang muda tak sama. Takkan nak suruh dia merau macam ni. Orang tak Tok ni lebih budak-budak. Pula dah. Tak kenal juga. Tang sedih tetap sedih. Orang sedih merau. Betul tak? Ha. Orang tanya, Tok sedih lah. Tuan mesti sedih lah. Tok duduk dengan Tok Ahang. Lama. 55 tahun. Yang tu Tok nak menikah lain. Han cakap ramai. Ha, lebih kurang. Okey lah. Habis. Ha, tu lima sebab. Kenapa isteri yang kematian suami walaupun belum disetubuhi wajib beraidah. Tapi ingatlah lima sebab ni bukan seorang perempuan tu ada lima-lima kan dia tu. Kelas lah benda-benda yang bersesuaian. Tapi yang paling suai tu hal sedih. Ha, yang sedih. Yang keempat, adakah seorang perempuan yang berkahwin secara tidak sah juga wajib beraidah? Ha, saya dah habang dalam kuliah-kuliah yang lalu, perkahwinan ni tidak 100% sah. Ada yang tidak, tidak sah. Sebab tidak sah perkahwinan tu sebab rukun nikah tidak dipenuhi. Ataupun syarat-syarat pada rukun nikah tu tak cukup. Maka nikah tidak, tidak sah. Tapi kalau tak sah sampai angkat nikah, angkat lain. Biasanya tak sah tu diketahui setelah mereka hidup sebagai suami, isteri. Ha, itu maksud dia. Jadi soalannya, perempuan yang kahwin tidak sah ni kena beredah lah. Kalau suami dia cerai lah. Atau suami dia mati. Seorang perempuan yang berkahwin secara tidak sah tidak wajib beraidah sekiranya belum disetubuhi. Ha, macam mana ya? Nikah. Katalah nikah di siam. Contoh nikah di siam. Balik nak buat pengesahan, tak subuh lagi. Lepas tu, Tok Qadi tanya, subuh ni? Biasanya lepas subuh dah lah. Ni nak pergi mudah faham. Bersubuh ni? Tak lagi. Ni nak buat pengesahan ni? Okay. Tanya lelaki-lelaki betul yang tak subuh? Betul. Yang betul, dia tak haram pernah lintang. Ha, tu sumpah orang dulu. Pernah dengar orang tu? Pernah dengar? Orang dulu dia tak, yang sumpah, haram pernah lintang. Tentu lintang pernah sungguh. Mampu, sorry. Dia masa tak mengaji, dia sumpah juga. Tanya oleh suami, yang subuh dia tak? Tak. Isteri, subuh dia tak? Tak apa, selesai. Lepas tu, cik lah nak buat pengesahan nikah. Yang menikah dia mana? Songkla. Siapa jadi wali? Wali Hakim. Nama apa? Mana surat nikah? Okey, tak apa. Lepas tu tanya, pasal apa yang pergi menikah di siam? Ayah tak bagi. Ayah tak bagi. Pasal apa ayah yang tak bagi? Dia tak suka pada suami saya. Oh. Hang dah pergi jumpa dah apa nama? Ayah dah pergi. Hang tu dia tak apa? Dia ligang dengan perang. Lepas tu, saya lari pergi siam. Oh, ligang perang, lari pergi siam terus. Allah.

0: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam Bisri segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam Bisri sekarang.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
3: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Relax 26. Tak relax. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Siti Zaid yang terus temankan anda tadi dari pada pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang. Dan sekarang ini bersama dengan saya Zoran Nova, ketemankan anda bermula pukul 2 sampailah pukul 6. Dan hari ini 26 Julai 2026. Jadi ada lagu-lagu menarik menanti anda selepas ini. Dan yang pastinya untuk anda yang belum lagi download RTM Play, download sekarang di Play Store ataupun Google App Store anda. Jadi jom layan Relax 26 Kedah FM.
1: Tak perlu stres.

kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kadang nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: mental kuat.
1: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

0: Hingga pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Okey, dan pada pukul 3 petang nanti, jom kita nak terus ikuti potlet-let terbitan Nora N nanti. Sebab apa? Saya ada tetamu nanti. Nak tahu siapa? Terus dengarkan sehinggalah pukul 4 petang nanti. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya dalam Relax 26 Kedah FM.

Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck Lag 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lag dengan kami di Potluck Lag Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zora Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmkli.rtm.gov.my. Dan setiap hari Ahad, jom kita ikuti untuk Potluck Lag pada petang ini. Yang pastinya segmen-segmen menarik, okay, antaranya
0: Pot menarik kat mana tu?
1: Dan juga kita ada pot ini juga.
0: Oh, cik baru tahu.
1: Okey, dan untuk makluman, untuk Pot Lelek hari ini terbitan Nora N, kita nak kongsikan topik pada hari ini iaitu Temasya Orang Kedah untuk segmen pertama kita pada hari ini dalam segmen Pot Menarik di Kedah. Jadi nak tahu apa yang menariknya, sekejap lagi lah kita kongsikan untuk anda semua. Jangan ke mana-mana, jadi jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM selepas ini kita sembang semula untuk santai-santai bersama dengan tetamu yang sangat terbaik kita bawakan untuk anda semua. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik sebenarnya di Kedah FM.

0: dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy bersama kami di Pod Let Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zurina Fah di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmplay.rtm.gov.my. Okey, dan yang pastinya untuk petang ini kita nak terus dalam ikuti Polat-Lat. Okey, jadi saya tak kesorangan, saya bawa tetamu untuk anda semua. Yang mana kita nak kongsikan kalau setiap tahun program ini mesti ada dan juga memberikan suatu kelainan sehinggalah menjadikan tular di Malaysia. Dan kalau sebut saja program ni memang sah-sah saya jalankan jam. Okay. Baik, kita nak bersama dengan ketika ini kita bersama dengan Puan Samarina. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar DJ?
1: Alhamdulillah, khabar baik. Puan sihat Puan ya? Alhamdulillah. Okey, dan untuk makluman kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, Puan Samarina ni adalah pengarah JKKKN Negeri Kedah.
2: Betul.
1: Okey, yang mana untuk hari ni kita nak kongsikan berkaitan dengan Temasya Wang Kedah ni. Sebab apa kalau setiap tahun dibuatnya memang jalan jam lah kan?
2: Oi. Betul, sampai kami pun tak tahu macam mana caranya nak mengatasi jam.
1: Kan kalau kata nak minta jalan kaki, parking dekat ni jauh-jauh sangat. Tapi betul, bila kita tengok buat dekat, kalau kata dia tahun lepas pun alhamdulillah sambutan yang sangat
2: menggalakkan.
1: Kan?
2: Betul. Mm-mm. Kalau kita lihat pada tahun lepas kehadiran pengunjung adalah seramai 544,719 orang. Alhamdulillah. Sangat-sangat menggalakkan dan saya sangat berterima kasihlah dengan pengunjung yang sanggup hadir support kami tak kisah hujan panas.
1: Betul.
2: Jam. Itulah sebenarnya semangat yang ditunjukkan oleh semua masyarakat yang berada di negeri Kedah.
1: Betul.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jadi kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, untuk tahun ni kita bawa lagi pengarah kita yang mana nak kongsikan lagi berkenaan dengan Temasya Orang Kedah 2026 yang akan berlangsung bila, dan kemudian nak cerita sikit lah apa, siapa penganjur program ini dan juga apa tujuan penganjurannya. Silakan Puan.
2: Okey, terima kasih DJ.
1: Ya. Yeah.
2: Okey, untuk makluman, Temasya Orang Kedah atau lebih dikenali sebagai TOK, merupakan salah satu program pelancongan budaya yang dianjurkan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya.
1: Okey.
2: Di mana kita bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Kedah dan diselaraskan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Kedah Tourism dan juga Nabila Baharin Group. Program ni kalau kita ikut sejarahnya, DJ, yeah, sebenarnya dah 7 tahun berlangsung.
1: Betul.
2: Sebenarnya dah dilaksanakan. Tetapi 3 tahun yang lepas, semasa tahun ini, kita laksanakan di Stadium Darul Aman.
1: Okay.
2: Alhamdulillah, kalau kita lihat sambutan dekat stadium tu memang luar biasa daripada sangkaan kita, dan dia amat berjaya. Alhamdulillah lah. Untuk tahun ini, Temasya Orang Kedah ni akan dilaksanakan pada 30 Julai hingga 2 Ogos, bertempat di pekarangan Stadium Darul Aman, bermula 8 pagi hingga 12 malam. Mesti orang tanya kan, kenapa lamanya 8 pagi hingga 12 malam?
1: Betul.
2: Sebenarnya dia ada banyak-banyak pengisian dan mungkin kita boleh kongsikan sekejap lagi, DJ. Dan pelaksanaan program pelancongan budaya tahun ini, dia adalah bersempena dengan Tahun Melawat Malaysia 2026. Jadi tadi DJ kata apa dia punya tujuan pelaksanaan dia kan.
1: Betul.
2: Program ni sebenarnya bertujuan untuk merancakkan lagi ekonomi setempat, kerana kita melibatkan usahawan, penggiat seni, industri kreatif dan juga komuniti tempatan. Kita juga akan menonjolkan dengan menghimpunkan keunikan, keindahan serta kepelbagaian warisan Negeri Kedah dalam satu platform. Dan kami sangat bersyukur pada tahun ini kalau kita lihat daripada jumlah keterlibatan ni, kita ada 70 rakan kerjasama sebenarnya yang menjayakan program Temasya Orang Kedah. Tanpa rakan kerjasama ni, sejujurnya kami tidak mungkin mampu untuk berdiri sendiri. Sebab kalau kita lihat dengan adanya pameran pencukilan bakat, kerana sahabat-sahabat kita ni lah yang sebenarnya membantu kita untuk menjadikan program ini menjadi lebih menarik, lebih meriah, dan dia akan jadi nampak berskala besar.
1: Betul. Tapi bila Puan tadi sebut berkenaan dengan masa dia pukul 8 sampai pukul 12 tengah malam, semestinya lah dia punya pengisian dia memang sangat padat lah.
2: Kan?
1: Jadi boleh kongsikan sikit pengisian TVT yang akan menanti pengunjung TOK 2026 ni.
2: Okey, kalau kita lihat sebenarnya kita mempunyai 13 pengisian.
1: Wow.
2: Untuk sepanjang 4 hari pelaksanaan program tu lah. Kalau hari Khamis ni kita dia dengan lebih bersifat kepada Islamik lah.
1: Okay,
2: dengan Islamik kita panggil dengan malam dia, malam kerohanian. And then hari yang kedua adalah hari perasmian.
1: Okay.
2: Di mana kita melibatkan, kita mengundang dan keberangkatan tiba tuanku.
1: Yes.
2: Alhamdulillah. Tuanku sudi untuk berangkat ke program Temasya Orang Kedah pada malam perasmian tersebut. Tuanku Raja Muda Kedah. Alhamdulillah. Dan seterusnya malam yang ketiga, hari yang ketiga tu adalah hari kesenian. Kerana kita akan menonjolkan kepelbagaian tarian dan penglibatan NGO-NGO yang lain. Itu pada waktu malam je. Dan malam last itu adalah malam penutupan. Mana kita ada malam perasmian penutupan dengan keterlibatan NGO yang lain. Maksudnya setiap hari ini adalah keterlibatan pelbagai agensi untuk persembahan NGO-NGO dan juga pertandingan pencungkilan bakat yang berbeza. Jadi kita nak ceritakan terus ke ataupun sejak lagi kita
1: ceritakan? Boleh, boleh. Saat kita sambung semula balik. Kita nak bagi semua tetamu abang pendengar-pendengar kita ni menunggu-nunggu ni apa lagi yang nak dikongsikan. Okey, sejak lagi kita kongsikan lagi kepada semua pendengar Radio Malaysia FM. Dan juga kalau kata nak bertanyakan apa-apa bolehlah tanya dekat Facebook Kedah FM sekarang ni. Kokok Puan boleh jawab kan? InsyaAllah. Jadi inilah antara orang kuat Temasya Orang Kedah. Okey, kita berada seketika, kita nak bersama dengan Syazikir. Minta ampun, kita sambung selepas ini. Semuanya dalam Polek-Lek Kedah FM.

Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck Lag 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lag dengan kami di Potluck Lag.

0: Alahai, Nurlela.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Setiap Ahad, satu jam yang paling dinanti. Pot Lek-Lek 2026, kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy bersama kami di Pot Lek-Lek Kedah FM.
3: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Okey, dan yang pastinya untuk petang ini, saya tak keseorangan. Kita bawakan untuk anda semua dalam Polite Alert. Untuk kali ini, kita nak bersama dengan Puan

0: akan dia okey dengan tahun-tahun sebelumnya.
1: Okay.
0: Kalau kita lihat tahun lepas kita membawa bersilat dengan himpunan seramai 2000 orang bersilat. Tapi untuk tahun ini kita bawa persilatan tapi bukan dengan jumlah yang besar macam itulah.
1: Okay.
0: Jadi kita akan untuk malam perasmian tu sendiri, okey, kita akan membawa penggunaan elemen kostum,
1: okay,
0: menggunakan LED. Maksudnya dekat kostum penari kita tu kita akan pasangkan LED. So jadi kita akan lebih bermain dengan lighting di situ lah. Itu antara satu kelainan. Sebab kalau kita bawa yang sama pun takut orang kata, alamak, kenapa ramai, apa ni, benda yang sama je kan. And then kita bawakan anak-anak daripada sekolah Taman Uda dengan persembahan ayam didik. Nanti tengoklah siapa rasa nak sekap ayam tu, bolehlah pinjam sekap kat situ kan. Okey. Okay. Jadi kita bawa juga pelbagai kaum, apa nama ni, kita bawa kaum Siam, daripada Perkemas, kita bawa GSA Dance Academy untuk kaum India, dan kita melibatkan juga Zimply Dance yang kumpulan daripada masyarakat Cina.
1: Okay.
0: Dan untuk makluman dalam tu kita bawa juga produk jabatan sendiri, iaitu kumpulan satelit, anak-anak satelit, untuk menari bersama. Dan juga program bimbingan hujung minggu di mana anak-anak ni diasah bakat untuk dalam bidang teater. Tapi di situ nanti kemasa keberangkatan tiba tuanku, kita akan nampak di mana anak-anak daripada program bimbingan seni ni dia akan bermain dengan elemen komuniti, maksudnya dengan aktiviti-aktiviti masyarakat. Main apa ni, menampi padi, main apa ni, congkak bagai kan. Itu antara kelainan yang kita bawa pada malam perasmian lah. And then selain itu juga, kita membawa konsep mini pavilion. Kenapa mini pavilion? Sebab tahun ni adalah tahun melawat Malaysia. So kita ingin menggarapkan sedikit elemen pavilion di dalam kita punya pameran. Sebab sebelum ni kita selalu bawa konsep di bawah kema 2020 untuk pameran. Tadi kali ni kita membawa mini pavilion dengan kita menempatkan beberapa agensi dan NGO di bawah mini pavilion tersebut. Dan kita juga bawa, kita tak tinggalkan permainan tradisi tau. Kalau kita nak merasai, sebab rasanya anak-anak zaman sekarang ni, Gen Z ni, dia tak tahu sangat permainan dulu-dulu ni.
1: Semua kena gadget sekarang, gadget kan. Kalau main congkak pun gadget punya.
0: Ya. Kalau kita lihat kan, permainan yang dulu-dulu yang kita nak bawa di bawah apa nama ni, kelainan kita adalah seperti jengkek kapal terbang.
1: Okay.
0: Tahu. Dijengkek.
1: Yang bentuk T tu kah?
0: Kita lepas tu seremban batu tujuh. Itu semua tahu lah kot.
1: Betul.
0: Lepas tu main guli.
1: Main tujuh guli,
0: tujuh tin, zero point. Tahu tak zero point apa?
1: Tahu, yang getah.
0: Ini hambat lah dulu kat mana, aku tak tahu. Lepas tu kita ada tating lawi.
1: Itu apa dia?
0: Timbang bulu ayam.
1: Kan?
0: Dia macam sepak raga. Tapi yang ni kita pakai bulu ayam tu, kita timbang bulu ayam tu. And then kita ada musang berjanggut.
1: Musang berjanggut macam-macam main eh. Cuma dah lupa.
0: Main dalam apa ni, filem P. Ramlee. Kan. Dalam tu nanti kita akan letak apa ni, dalam karung tu dia ada beras. Dalam tu akan ada kepelbagaian, mungkin rempah ratus
1: kita apa letak.
0: Lepas tu ada mungkin cili kering. Lepas tu kita asingkan. Itu antara apa yang menarik lah pada untuk kita punya permainan. And then kita ada juga fun run. Itu yang kita bawa. Alhamdulillah sambutan untuk fun run tahun ni menggalakkan. Kita dah mencapai 1,500 penyertaan lah. Walaupun kita nak mensasarkan ke 2,000, tapi takut nanti sekarang ruang tu tak tak apalah, kalau 2,000 tu boleh lah kan. Tapi kalau mencapai tu syukur alhamdulillah. Tapi setakat ni pun dah berterima kasih lah kepada penyertaan yang ramai tu.
1: 1,500 betul. Tapi kalau ikut 1,500 tu tinggi dah lah, sebab tinggi, kita nak kumpul 200 orang pun susah kan. Susah, tapi rasa ibu setengah ni alhamdulillah. Dan juga tadi puan ada sebut berkenaan dengan pavilion dan juga mini pavilion. Jadi untuk masuk pavilion tu, status tu masa berapa orang yang boleh?
0: Okey, dalam tu kita ada menempatkan sebanyak 7 agensi, antaranya JKKN sendiri.
1: Okey.
0: Lepas tu kita ada kedai

0: tourism. Kedah tourism ni dia akan bawa produk-produk dan juga usahawan tempatan, selain dia membuat pameran berkaitan dengan pelancongan tempatan, maksudnya pelancongan di negeri Kedah lah. And then kita ada perbandanan kemajuan kraftangan. Kita ada tourism Malaysia yang juga akan bawa dia punya wira dan manja. Kita ada Jabatan Warisan Negara Zon Utara. Lepas tu kita ada Persatuan Penggiat Seni Kreatif, itu NGO. Dan kita bawa juga Pelikat Batik Ran, di mana Pelikat Batik Ran ini dia akan menjual baju termasuk orang Kedah. Jadi siapa yang ingin merasai menjadi salah satu kebersamaan di dalam termasuk orang Kedah tu, bolehlah beli baju dia. Tak mahal pun. Kalau tak silap saya, harga dia dalam RM35 ataupun RM30.
1: Okey, jadi kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, banyak lagi kita nak kongsikan untuk anda semua. Tapi juga saya nak baca yang dihantarkan oleh rakan kita ni dekat Facebook ni. Samsul Barin tanya, "Assalamualaikum Puan Sabrina. Saya nak tanya, macam ayah saya Zubi Yasin yang nak daftar untuk lawan kukuk nyok ni. Macam mana nak daftar dan juga apa dan juga untuk aktiviti senam seni tu pada jam berapa pula? Adakah aktiviti senam seni bermula 8 pagi?"
0: Ya, sesungguhnya mesti sahabat kita yang bertanya ni pernah mengikuti kita punya tamasya orang Kedah tahun lepas. Okey, senam seni kita ni dia akan berlangsung 3 hari. Dan pada hari Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Hari Khamis kita tiadakan sebab kita nak membagi memberi laluan kepada pertandingan Gemar Kasidah pada hari tu. Jadi senam seni bermula pukul 8 pagi hari Jumaat, hari Sabtu dan Ahad. Dan untuk pendaftaran kukuk niok, maaf kalau nahu kita tak berapa nak betul.
1: Tapi kalau Puan sebut tadi, Puan dah macam orang Kedah lah. Saya tengok tadi Puan, tapi Puan asal bukan orang Kedah kan?
0: Dah.
1: Puan orang
0: orang Sarawak, berkhidmat di Kedah. Saya banyak cikgu. Jadi untuk mendaftar kukuk niok ni, saya tak reti tau. Kita collab sebenarnya, kita bekerjasama dengan pihak MADA. Dan terima kasih lah kerana pihak MADA, dia yang akan menyelaras 100% pertandingan kukuk niok dengan hadiah dengan jurinya sekali. Dan kita boleh apa nama ni, kita boleh mendaftar dekat kita punya rumah hijau di bawah Facebook JKKN. Dan juga kita ada apa nama ni, laman termasuk orang Kedah tu sendiri. Boleh berhubung dengan pihak jabatan lah.
1: Kiranya yang nak masuk pertandingan ni tak perlu nak bawa tempat kukuk nyok, tak perlu bawa nyok, bawa diri je.
0: Bawa diri je insyaAllah.
1: Okey, baik. Kepada semua pendengar Radio Malaysia FM, kita berehat seketika. Selepas kita sambung semula untuk termasuk orang Kedah ni, banyak kita nak kongsikan untuk anda semua. Tapi jom kita nak berehat seketika. Terus bersama dengan Fazal Tahir dan juga Led Zapin, Orang Kampung Kedah FM.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena dengan
2: dia. Tolonglah
0: dia. Tapi pada pendapat saya,
1: Pak Cik Izzah berdasarkan fikir saya sibuk.
2: Dah lah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Pot Letlet 2026, kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy bersama kami di Pot Letlet Kedah FM.
1: Terima kasih semua. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terus sekali lagi bersama dengan saya Zura Nova di Kedah FM. Okey, tadi kita dah tahu dah maklumat berkenaan dengan temasya orang Kedah ni. Banyak yang dibawakan untuk anda semua. Jadi rugilah kalau semua tak datang ramai-ramai.
2: Sungguh.
1: Kan?
2: Sungguh rugi.
1: Sangat rugi. Sebab banyak intipati yang dikongsikan. Yeah. Tambah pula tahun ni ada mini pavilion.
2: Mini pavilion, betul.
1: Kan?
2: Betul.
1: Jadi dalam mini pavilion tu banyak lah. Dengar kata banyak pertandingan. Pertandingan apa tu?
2: Nak tanya Sat.
1: Okey.
2: Siapa pandai menari tak?
1: Saya?
2: Ya.
1: Kalau sebut menari ni puan.
2: Kau nak TikTok dia.
1: Saya rasa kalau saya menari tu, orang daripada 200 ribu tu tinggal 10 orang.
2: Allah.
1: Tu pun terpaksa.
2: Tak cuba lagi.
1: Jangan buat.
2: Tak cuba lagi, tak sabarkan. Okey. Ni nak share bakat dia sebut menari-menari ni.
1: Okay.
2: Kan? Kalau kata ramai nak tahu bakat anak-anak ni, kalau kita lihat JKKN ni, salah satu dia punya visi dan misi dan tujuan dia adalah untuk mengasah. Mengasah bakat anak-anak. Jadi kalau dilihat melalui pencukai bakat ni, kita ada lenggok orang Kedah. Lenggok orang Kedah ni kita membawa anak-anak untuk mempamerkan, menonjolkan bakat dalam bidang tarian. Jadi kalau di sebelah pagi tu kita melibatkan anak-anak dari sekolah rendah. Di sebelah petang anak-anak sekolah menengah. Jadi setakat ini penyertaan adalah seramai 15 kumpulan untuk anak-anak sekolah rendah dan 15 kumpulan untuk anak-anak sekolah menengah. Jadi anak sekolah rendah ni dia bawa tarian tarian rakyat. Kita pun tak tahu tadi macam mana dia bawa. Kan rakyat ni pelbagai. Contohnya ayam didik. Lepas tu ada lagi tarian apa dah? Tengok hilang dah kalau orang dah tanya kita kan, tak ingat lah
1: dulu. Tapi betul, banyak tarian. Sebab masa kami tahun 2004 kita ada adakan dulu seni warisan.
2: Di bawah lenggok cinta sayang.
1: Kan?
2: Ya, sungguh-sungguh. Lepas tu petang tu kita bawa anak-anak sekolah menengah tu, sebab mereka lebih agak bersifat dewasa kan. Jadi kita bawa tarian rampaian lah. Tapi joget inang dah asli. Cantik tau. Kostum mesti pelbagai, pelbagai jenis tarian. Pakat mai.
1: Betul.
2: Ramai-ramai pakat mai meneru. Kita tengok macam mana bakat anak-anak.
1: Bila puan cakap pakai mai meneru tu, saya kata puan ni macam orang Kedah lah. Puan
2: tu dia. Tak. Kami IC
1: 13. Oh, IC 13. Puan, macam tahun lepas kita tengok ada kerabu bekor. Tahun ni makanan tradisional yang nak dibawakan?
2: Makanan tradisional. Saya nak tanya sekejap.
1: Okey.
2: Tanya balik. Geduncak tau tak? Nak tanya balik. Kami bunuhnya dah belajar juga.
1: Apa tadi? Apa geduncak?
2: Geduncak.
1: Ni
2: banyak ni.
1: Kalau geduncak ni dia macam dengan, kalau kata tengok tu orang kata otak-otak ke ni?
2: Ya,
1: ya, ya. Otak-otak. Tapi geduncak.
2: Dia ubi ke tau.
1: Ubi, betul-betul.
2: Betul kan? Jadi kita ni kalau tengok makanan ni, banyak makanan kita tak tahu.
1: Betul.
2: Even orang Kedah sendiri pun mungkin tak tahu. Itu makanan mana, daerah mana.
1: Betul-betul.
2: Sebab saya dimaklumkan setiap daerah dia ada makanan dia sendiri. Jadi kalau kita lihat antara makanan yang mereka bawa, ubi terlampung.
1: Ubi terlampung no?
2: Tahu tak ubi terlampung?
1: Saya pun kan? Tak tahu.
2: Ubi kayu.
1: Ubi kayu.
2: Cek pula dah. Boleh jadi channel. Betul je. Cuma no, dah tanya makan tu ingat chef. Dia ubi terlampung. Dia dimasak yang saya dicerita oleh Chef Saifuddin. Yang makanan ni mana dia direbus 8 jam. Dengan menggunakan air tebu.
1: Jadi mana ni air tebu lah?
2: Mana air tebu lah? Dia akan jadi sangat sedap. Dan mana dia orang kata bukan gula lah, mana gula.
1: Mana tebu? Kayaknya dia tak, dia tak cicah dengan apa?
2: Tak.
1: Memang
2: kita
1: makan
2: macam tu je. Nak dapat nak rasa pakat lapi temasya orang Kedah.
1: Itu lah sebab apa bila kita tengok dia pengisian pukul 8 sampai 12 tengah malam tu. Kalau nak buat sampai 4 jam pun boleh kan?
2: Boleh.
1: Tapi takut tak hangguk-hangguk sekali tu.
2: Kita takut kita yang jadi macam berkasidah.
1: Tapi biar pukul 12 tapi pengisian dia padat.
2: Betul. Kita ada emping jagung.
1: Apa sekali?
2: Emping jagung.
1: Emping jagung. Okay.
2: Saya pun nak rasa juga emping jagung ni. Macam mana? Sebab mereka kata ada emping padi. Macam emping padi tu pun kita nak rasa kan? Saya orang Sarawak pun nak tahu juga macam mana makanan emping padi tu.
1: Betul.
2: Ramai anak-anak muda mereka rugi sebab mereka banyak makan makanan viral. Memang sedap. Tapi sebenarnya makanan warisan ni adalah makanan yang kita tak boleh tinggalkan. Sebab bila kita dah zaman makin berkembang, saya dipaham tu dangai sekarang ni boleh difusionkan.
1: Ya.
2: Apa betul. Yang orang nak faham perkataan fusion tu? Fusion tu adalah elemen gabungan tradisi dengan yang modern. Jadi dekat salah satu perkampungan, saya lupa nama kampung tu, dekat area Jitra, dia dangai tu kalau diikutkan dalam dia gula je kalau diikutkan. Lepas tu dia dah boleh buat dangai coklat, dangai kaya kan. Jadi rasa dia akan jadi berbeza dan akan jadi menarik lah di situ juga tu. Jadi gulai batang pisang pun makanan kita juga. Itu pun orang bakat rasa lah mai.
1: Kayaknya yang makanan-makanan ni memang hari first dah ada ataupun dia ada hari tertentu?
2: Dia setiap hari ada.
1: Kayaknya bermula tu dah ada dah?
2: Ya, betul. Lepas tu air serbat. Kita ada ketupat daun buluh.
1: Daun buluh? Menarik. Menarik.
2: Macam pernah nampak tak?
1: Tak bisa nampak. Tapi rasa macam nak pergi.
2: Kata orang SP. Kata orang SP tak tahu. Ada makanan lain juga. Kita bawa usahawan-usahawan tempatan tau. Jadi kita bawa usaha-usaha IKS sekali. Jadi sebenarnya kita boleh nampak banyak produk tempatan kita bawa di tapak Temasya Orang Kedah. Jadi usahawan kita boleh menjana pendapatan secara tidak langsung melalui program Temasya Orang Kedah.
1: Betul. Bila sebut jadi usahawan tempatan tu, ramai juga yang tak tahu antara produk-produk yang dia dikeluarkan. Kadang-kadang dia orang tengok dekat stesen minyak kan, tengok ish ni produk mana ni, dia orang tak tahu yang tu memang produk usahawan kita, IKS. Jadi kena datang lah. Sebab apa? Bila dapat menyaksikan sendiri owner dekat situ, cara pembuatan dia kan.
2: Di situ ada kena demonstrasi masakan. Jadi kalau kita nak belajar pun boleh lah mai. Mungkin dia petunjuk macam mana nak buat peneram, macam mana buat kuih karas. Jadi kuih karas tu dia kalau ikutkan macam dia yang macam jala-jala tu ikut keras kan.
1: Kuih keras dia macam bihun keras.
2: Bihun keras kan. Tapi kalau dekat Sarawak dia panggil lain.
1: Dia panggil
2: kuih jala.
1: Kuih jala.
2: Itu nama dia.
1: Tapi
2: lain.
1: Rasa sama.
2: Rasa sama.
1: Itu
2: antara kesamaan dia.
1: Okey. Kalau tadi sebut kalau kita makanan mesti dah ada. Kemudian cungki bakat mesti banyak juga kan?
2: Banyak.
1: Antaranya
2: tadi nak kukuk niok. Kami tak reti kukuk niok. Kami tak order je chef.
1: Order je tak jadi. Alamak aku pun order je. Sebab dia juga nama lah saya.
2: Boleh. Maksudnya nak kena suruh jadi chef nak masak lah.
1: Jadi depan ni Chef Din, dia kena jadi ni pula. Kena jadi DJ. Saya kena jadi Chef Din.
2: Maafkan saya.
1: Aduh. Okay, baik. Sekali lagi pun, kalau kata bermula hari 31 Ebelan. 30 Ebelan.
2: Ya, 30 Julai sampai 2 Ogos.
1: 2 Ogos.
2: 4 hari je tu. Kita meriah, pakat meriah dekat Stadium Darul Aman. InsyaAllah. Jadi, kena standby bag besar lah sikit. Nak bawa banyak. Itu selain daripada makanan tu, kita pun ada buat jualan juga barang-barang craft. Kalau tengok pun barang craft kat situ, yang saya tak sabar nak tunggu, apanya? Saya nak tengok craft tepung jagung.
1: Craft tepung jagung.
2: Tepung jagung.
1: Yang dia buat nasi lemak tu kan? Nasi lemak. Pakai tapi yang kerah lah.
2: Bukan. Replika kami pun tu. Tak tahu. Ini di bawah craft tangan. Dia ada craft tepung jagung. Jadi kita nak tahu macam mana rupa dia.
1: Kenapa ya? Rugi lah.
2: Saya pun nak tengok juga macam mana.
1: Tapi itulah, bila saya tengok tadi puan cerita tadi banyak tau. Dia punya antara pengisian itu. Sambah pula tahun ni ada mini pavilion kan. Kan, jadi banyak agensi-agensi kerajaan juga turutkan bersama. Jadi rugilah kalau tak datang ni. Sebab apa, antara MADA juga akan turut bersama. MADA pun akan turunkan juga untuk usahawan-usahawan.
2: MADA pun bawa usahawan juga. Seronok banyak usahawan kita berkumpul. Jadi tahun ni sebenarnya kita dah boleh dikatakan menghimpunkan lebih kurang dalam 40 ke 50 usahawan di tapak Temasya Orang Kedah ni. Usahawan IKS, usahawan kraft tangan. Jadi situ pun kita boleh nampak batiknya macam mana, nak try canting batik mai kat situ. Macam mana kaedah nak menganyam tu kita belajar lah. Macam saya pun tak tahu nak menganyam macam mana. Kalau potong-potong apa nama tu, kertas tu buat tingkap biasa tu boleh lah. Kan? Okay. Kalau nak kata bercorak-corak tu, kena bagi kursus lah dekat IKN. Kan kita.
1: Jadi, kena ambil peluang kepada semua pendengar Kedai FM. Sungguh. Inilah peluang untuk anda nak dapatkan segala maklumat. Kalau JKN ni dah membuka ruang untuk mungkin juga ada usahawan-usahawan yang baru nak menjadi usahawan-usahawan. Bila datang berjumpa dengan IKS ni, mungkin dia akan tunjuk ajak sebagainya kan? Puan, kan? Jadi, ini satu peluang juga untuk yang mana termasuk orang Kedah ni, kita nak memartabatkan orang Kedah. Sungguh. Dan juga nak memperkenalkan antara makanan, antara apa satu lagi warisan-warisan kita yang ada. Betul. Jadi ramai juga anak-anak muda Gen Z yang tak tahu. Betul. Jadi kena datang lah kan.
2: Sebenarnya kan DJ ingat tadi nak cuba check aku pun sebenarnya kan apa nama Temasha ni, dengan nama je saja dah kita dah tahu dah Temasha orang Kedah. Dalam tu kita boleh menghimpunkan kepelbagaian, bukan hanya kepelbagaian dalam bentuk makanan, betul, permainan, kebudayaan, tapi kepelbagaian masyarakat dalam tu. Itu dah jadi macam satu masyarakat madani yang berkumpul di dalam satu pelaksanaan program. Jadi kita boleh tengok masyarakat Cina-nya, kita nampak masyarakat Siam-nya berada di situ melalui persembahan kebudayaan. Dan kita juga boleh lihat daripada apa nama elemen pelancongan yang cuba dibawa untuk menunjukkan itu sebenarnya pelancongan budaya yang boleh ditonjolkan melalui tourism Malaysia.
1: Betul, bertepatan dengan Tahun Melawat Malaysia 2026. Ini juga salah satu yang terbaik untuk rakyat negeri Kedah Darul Aman. Jadi datanglah ramai ke Temasha Orang Kedah yang akan bermula pada 30 sampai 2 bulan 2 Ogos.
2: 2 Ogos.
1: Jadi Puan, untuk di saat-saat akhir ni, harapan Puan dalam Temasha Orang Kedah 2026, dan sekali lagi untuk memanggil lah semua rakyat negeri Kedah untuk datang ramai-ramai, bermula pukul berapa sampai pukul berapa, dan yang pastinya kalau kata mereka nak tengok sendiri perkembangan terkini, mungkin ada Facebook dan sebagainya JKN.
2: Boleh. Okay, orang ramai nak dapat maklumat tentang pelaksanaan program Temasha Orang Kedah ni, boleh lihat dalam TikTok Temasha Orang Kedah. Di atas TikTok dia sendiri, kita ada Facebook Temasha Orang Kedah, dan kita ada Instagram Temasha Orang Kedah, dan kita boleh juga tengok di dalam JKKN punya TikTok, Facebook, media sosial lah. Dan apa yang jangan saya harapkan ni sebenarnya, Temasha Orang Kedah ni bukan sekadar satu program yang orang kata boleh kita nak melara-lara orang kata, kata orang nak melabur, nak menambah ROI. Tapi sebenarnya banyak pengalaman yang kita boleh dapat di dalam program Temasha Orang Kedah melalui aktiviti yang pelbagai, aktiviti pencukilan bakat. Kita tak sentuh banyak lagi tadi sebenarnya pencukilan bakat tu, sebab kita ada peragaan Mek Mulung. Peragaan busana Mek Mulung tu kita melibatkan anak-anak kecil. Orang tak tahu Mek Mulung tu apa. Mek Mulung tu warisan negeri Kedah. Jadi di situ sebenarnya kita nak memaklumkan apa yang Kedah bawa tu adalah itu hak milik kerajaan, hak milik negeri Kedah. Hak milik negeri Kedah. Dan kita bawa juga persembahan Ghazal Pati. Kita nak bawa balik, kita nak angkat balik. Kita ada persembahan wayang kulit. Jadi benda-benda macam ni orang tak nampak dah lama dah. Orang kata macam tinggal kan. Kita tak tinggal, kita tak lepas, kita tak hilangkan. Kita masih bawa kita punya persembahan-persembahan ni. Jadi harapan saya, selain daripada pengalaman merasa, pengalaman melihat, pengalaman mendengar, kita boleh juga ikut aktiviti melalui aktiviti permainan tradisi tu. Kita boleh ikut macam mana nak memasak. Kita boleh join sebenarnya. Jadi kita ada juga, kalau katakan kita nak rasa sedikit untuk kesegaran kita sendiri, macam yalah kita dah lama duduk je depan komputer kan. Kita nak rasa sikit, kita boleh join senam seni setiap pagi. Kan. Jadi kalau kata kita nak melukis, kita boleh lihat macam mana anak-anak, bagi pengalaman anak-anak melukis macam mana. Jadi sebenarnya banyak yang kita boleh lihat, banyak yang kita boleh rasa, banyak yang boleh kita alami di situ. Dan kita nak dedahkan juga secara langsung seni budaya yang dipegang selama ini, di mana seni budaya ni adalah seni budaya yang harus dimiliki oleh setiap individu. Maksudnya bukannya milik JKKN saja, kita boleh rasa, pakat rasa, pakat pakat mengalami lah sebenarnya. Nak ulang benda rakyat sama no.
1: Janji kena main ramai-ramai.
2: Janji kena main
1: ramai-ramai. Bermula pada 30 sampai 2 hari bulan.
2: 30 Julai
1: sampai 30 Julai sampai 2 Ogos, 8 pagi sampai 12 tengah malam.
2: Ya,
1: okay, jadi insyaAllah.
2: Tapi satu lagi, Syed.
1: Apa dia tu?
2: Kita tak boleh tahu. Kita tak boleh nak tinggalkan sangat-sangat. Sebab kita dipahamkan pihak RTM adalah satu agensi. Yeah. Saya sangat bersyukur sebab RTM cover kami dah. Nanti sahabat-sahabat semua dengar, tengok juga RTM punya Facebook. Sebab RTM pun kerap mewawarkan program di KKN Kedah. Dan salah satunya kita dapat slot hari ini untuk membuat hebahan. Dan sepanjang pelaksanaan program tu nanti insyaAllah skuad RTM akan bersama dengan kami.
1: InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak RTM atas sokongan kami. Sokongan kepada kami untuk menjayakan Temasya Orang Kedah.
1: Alhamdulillah. Jadi insyaAllah juga nantikan nanti skuad Kedah FM akan juga turunkan ke sana nanti. Yes. Dan walaupun kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan kerana datang untuk kita kongsikan berkenaan dengan Temasya Orang Kedah 2026 ni.
2: Oh ya, super satu.
1: Apa ni tu Puan?
2: Temasya Orang Kedah ni menjalinkan hubungan kemasyarakatan.
1: Ya.
2: Ukhuwah berkekalan.
1: Betul. Itu kata Temasya Orang Kedah tu. Sekali untuk terakhir, kalau tahun lepas cecah berapa ratus ribu?
2: Setahun lepas kita mencecah sebanyak 544,760 orang untuk halayak dengan pendapatan ROI sebanyak 8.5 juta dan nilai PR value kita adalah sebanyak 460,731.
1: Baik, jadi pada semua untuk tahun ni kita catat kalau kata boleh lagi dapat kali ganda,
2: insyaAllah
1: lagi yang terbaik, insyaAllah. Jadi datang ramai-ramai Orang Kedah. Orang Kedah masih
2: bakat main benero.
1: Bakat main benero no? Oh hebat lah Puan. Saya ni memang apa rasa teruja bila Puan orang Sarawak cakap Orang Kedah dah macam Orang Kedah dah.
2: Sipu saya ramai.
1: Ya. Kalau kat Sarawak, awuk tu maksud dia apa?
2: Awuk ya.
1: Oh ya. Okey. Awuk ya. Okey, Puan, terima kasih Puan. Puan Sabrina iaitu pengarah JKK Negeri Kedah di atas perkongsian untuk Temasya Orang Kedah 2026. InsyaAllah kami doakan semoga terus sukses dan juga mendapat sambutan yang luar biasa untuk tahun 2026. InsyaAllah. Terima kasih Puan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Baik, sama. Dan kepada semua pendengar di Radio Sekolah FM, itu antara Puan Lek-Lek yang telah dikongsikan untuk anda semua terbitan Nora N. Dan juga terima kasih kepada anda semua. Selepas sini kita akan terus ikuti untuk lagu-lagu yang terbaik sehinggalah pukul 6 petang. Terus kekal bersama Zorin Nova. Kedah.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja.

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zora Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmclean.rtm.gov.my. Okey, ni saya nak kongsikan untuk anda. Ni ada info yang terkini saya dapatkan daripada berita RTM di Facebook, yang mana polis menahan 3 pelajar sekolah menengah yang disyaki membelasah seorang rakan sekolah dipercayai selepas mangsa didakwa memandang teman wanita salah seorang suspek. Jadi kejadian itu kira-kira pukul 12.31 tengah hari semalam yang tular selepas video berdurasi 3 minit 28 saat yang dipercayai dirakam oleh pelajar tersebar di media sosial sejak pagi tadi. Jadi Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Khairul Anwar Khalid berkata, mangsa yang berada di sebuah sekolah di Bandar Baru Ampang dibawa seorang suspek ke kawasan Tangga Pasapuri, Seri Nilam sebelum dipukul 3 pelajar lelaki. Okey, jadi untuk anda semua terus kekal lagi bersama Zora Nova pukul 4.30 petang nanti. Jom sama-sama kita ikuti untuk berita tempatan Kedah FM. Dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya dalam Relax 26 Kedah FM.

di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Rashid Jali. Sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Orang ramai di Kedah dinasihatkan supaya menangguhkan sementara aktiviti mandi manda di kawasan air terjun atau sungai atas faktor keselamatan. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah dalam kenyataannya berkata, ia berikutan hujan yang turun sejak beberapa hari lalu yang boleh menyebabkan berlakunya kejadian kepala air. Sebelum ini, pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah, Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomber Awang Haizal Awang Pucang memaklumkan sebanyak 39 lokasi berisiko kepala air dikenal pasti di Kedah, antaranya Sungai Sedim Kulim, Hutan Lipur Puncak Janin dan Air Terjun Sungai Seraya di Kuala Nerang, Air Terjun Telaga Tujuh dan Air Terjun Temurun di Langkawi serta Air Terjun Bukit Hijau, Air Panas Legung, Lata Celak Simpoi dan Lubuk Badak di Baling dan Lata Mengkuang Sik. Berdasarkan laporan Jabatan Meteorologi Malaysia, beberapa kawasan di Kedah dijangka mengalami hujan dan ribut petir terutama pada waktu pagi dan petang bermula semalam hingga esok. Seorang penunggang motosikal maut selepas terbabit dalam kemalangan membabitkan sebuah kereta yang hilang kawalan lalu melanggar sebuah motosikal dari arah bertentangan Jalan Merbau Kudung menghala ke Felda Teluit Timur semalam. Ketua Polis Daerah Sik, Superintenden Samsuri Saman berkata, siasatan awal mendapati kereta yang dipandu dari arah Felda Teluit Timur menghala ke Hospital Sik manakala motosikal datang dari arah bertentangan iaitu dari Merbau Kudung menghala ke Felda Teluit Timur. Katanya menerusi kenyataan apabila tiba di lokasi kejadian yang merupakan kawasan Selekoh, pemandu kereta dipercayai hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan lalu bertembung secara hadapan dengan motosikal berkenaan. Menurutnya lagi, akibat pelanggaran itu penunggang motosikal tercampak ke atas cermin hadapan kereta sebelum terjatuh di atas permukaan jalan. Mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Mayat mangsa kemudian dihantar ke bahagian Forensik Hospital Sik untuk tindakan lanjut kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Angkutan Jalan 1987. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat bencana layak menerima bantuan wang ihsan BWI hingga 4 kali setahun tertakluk kepada syarat tuntutan yang ditetapkan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Pengarah Seksyen Pembangunan Komuniti dan Sosial SPKS NADMA, Jeffney Muhammad berkata, bantuan itu disediakan bagi meringankan beban mangsa yang terlibat dalam bencana seperti banjir, tanah runtuh, kebakaran, ombak besar dan sebagainya. Beliau berkata, setiap ketua isi rumah KIR yang layak akan menerima bantuan RM1,000 bagi setiap tuntutan sekaligus membolehkan jumlah keseluruhan bantuan mencecah RM4,000 setahun sekiranya mangsa terlibat dalam bencana sebanyak 4 kali. Jabatan Penjara Al-Ustar mengelolakan program komuniti menjunjung ihsan menyemai harapan membina masyarakat madani bertempat di Masjid Teluk Junus Padang Hang Al-Ustar. Program ini berkonsepkan khidmat komuniti kepada penduduk kampung terlibat. Program ini merupakan satu inisiatif berimpak tinggi oleh Jabatan Penjara Al-Ustar yang bertujuan mendekatkan agensi kerajaan dengan komuniti ke arah pemulihan efektif melalui pendekatan kebajikan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. JPJ Negeri Kedah turut menyediakan pameran keselamatan jalan raya, pendaftaran EID MyJPJ dan lain-lain perkhidmatan untuk orang awam yang hadir. JPJ Negeri Kedah mengalu-alukan kerjasama strategik antara jabatan, agensi serta pihak swasta NGO bagi menyemarakkan program-program yang memberi manfaat kepada masyarakat, seterusnya menghasilkan output berimpak tinggi kepada rakyat setempat. Berita tempatan ini disiarkan dari Radio Malaysia Kedah FM.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Radio Malaysia, Kedah FM.
2: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik dalam Relax 26 Kedah FM. Jadi jom saya nak kongsikan untuk anda di panduan atau salat fardu asar bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman pada petang ini. Bagi zon 1, daerah Kota Star, Kebang Pasu dan juga Pokok Sena serta yang berada dekat Pendang Kuala Mudayan, 4.49 minit petang. Yang berada dekat Padang Terap Sik dan juga di Baling, 4.48 minit petang. Yang berada dekat Kulim Bandar Baru, 4.49. Yang berada dekat Langkawi, 4.51 dan yang berada dekat Puncak Gunung Jerai, 4.49. Terus ke khabar sama Zorinova, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus sekali lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmkli.rtm.gov.my. Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu tau. Bawa kenderaan tu baik-baik. Semoga selamat sampai ke destinasi, insyaAllah. Okey, dan saya ketemakan anda sehingga pukul 6 petang di jam yang terakhir ini. Dan kepada anda semua yang belum lagi download RTM Kli, download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Yang mungkin sedang memandu nak pergi ke pasar malam, bawa kenderaan tu baik-baik, insyaAllah. Beli makanan tu yang best-best. Tapi apapun, makanan dekat pasar malam tu memang best-best dah. Sedap-sedap pula tu kan. Terus kekal bersama Zoran Nova. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
1: Cik Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena dengan
2: dia. Tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: apa Cik Izzah berdasarkan sesi tu.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat, jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
5: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Relax. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zore Nova di Kedah FM. Jadi jom saya nak kongsikan ini sedapkan daripada berita RTM yang terkini. Di Washington ni, seorang kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun menghubungi talian kecemasan 911 selepas mendapat mendakwa terlihat seekor raksasa bergigi hitam besar di bawah katil abangnya. Jadi rakaman kamera badan anggota polis yang tulang memaparkan pegawai berkenaan memeriksa kawasan di bawah katil sebelum mendapati bunyi yang disangka datangnya daripada raksasa sebenarnya berpunca daripada sebuah topeng mainan. Okay? Dan rakaman itu turut mencuri tumpuan dan juga perhatian pengguna media sosial yang memuji tindakan anggota polis berkenaan kerana melayan ketakutan kanak-kanak itu dengan tenang dan juga penuh empati. Jadi ada juga yang berseloroh mempersoalkan bagaimana ibu bapa kanak-kanak berkenaan tidak terjaga sepanjang kejadian itu berlaku. Okay? Baik, kepada semua teruskan bersama Zora Nova pada pukul 5.45 minit petang nanti. Jom kita ikuti untuk Biz On Air semuanya di Kedah FM.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Dah sampai ke penghujungnya dah. Selepas ini kita terus kekal bersama dengan penyampai seterusnya. Kalau kata hari Ahad, semestinya akan bersama dengan Mizi akan temankan anda untuk lagu-lagu yang terbaik. Mula pukul 6 petang sampailah pukul 12.30 malam. Jadi kita jumpa lagi esok, okey? Untuk hari Isnin, ada juga lagu-lagu menarik menanti anda semua dalam Relax 26 Kedah FM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat petang semua Kedah FM.

0: #DamaikanJiwa.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia, madani, apa bok semua. Semoga dalam keadaan sihat-sihat sejahtera untuk anda semua. Mendengar Kedai FM di 97.5 Santai 6.12 # Damaikan Jiwa menemani misi di 97.5 Kedai FM adalah pilihan yang terbaik. Dan betul terbaik, jangan kena hitam lain. Dan juga terima kasih Zorinova yang telah menemani anda semua seperti tadi dalam Reacts Dona # Layan. Ya kan, lagu malam malam malam tu je, balik malam-malam ni kata dewat-dewat, kesian bini tunggu. Okey, lagu semangat untuk apa semua juga, untuk mula-mula kerja, yang mula kerja macam misi ni kan. Abu, semoga dimudahkan segala urusan, dan juga yang sedang memandu nak balik kerja tu, kau duduk kat ofis ke, tunggu Paul lagi. Balik awal, tak kalut Kedai FM.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu. Bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

Lim. Okay, dia main soalan pasal apa kena beraida. Ha, tak dalam setubuh. Suami mati pasal apa? Jawab dia, walaupun belum disetubuhi, isteri yang kematian suami diwajibkan beraida berdasarkan sebab-sebab berikut. Dia ada sebab dia. Semua ada lima. Nombor satu, sebab yang pertama, dia berhak menerima mahar sepenuhnya dengan sebab kematian suami walaupun belum disetubuhi. Sedangkan isteri yang diceraikan sebelum disetubuhi hanya layak mendapat separuh mahar saja. Mahar itu mas kahwin. Orang perempuan, kalau suami dia cerai, dia tak dalam setubuh, mas kahwin tetap RM2,000, dia boleh dapat RM1,000. RM1,000 lagi kena bagi balik kepada suami yang menceraikannya. Tapi kalau mas kahwin dia RM2,000, suami dia mati, RM2,000 tu ambil ke dia semua. Ha, bukan tengah pulang pada waris suami dia, tak ambil dah semua. Itu beza lah, no? Mas kahwin patah balik dia tengok pasal apa hak, tak apalah hak, hak mati tu ni hak yang, hak yang apa nama bercerai tu, tak dalam setubuh suami cerai, tetap mas kahwin RM2,000, dia layak dapat setengah RM1,000 tu bagi balik kat suami yang cerai tu. Pasal apa? Hang ada darah lagi, pasal apa nak kena bagi? Kalau suami hak mati ni, tak apalah aku hang duduk tengah sedih. Ni pasal apa nak kena bagi? Layak setengah. Sebab status dia dah berubah. Walaupun dia ada darah, status dia dah berubah. Berubah apa? Dia jadi orang panggil, bahasa Arab ni dia panggil mutallaqah. Dia panggil janda. Mutallaqah, dia panggil janda. Walaupun ada darah, tapi dia tetap dia panggil janda. Dia takkan apa nama jan dah tak bunyi. Pasal tak sebut, tak ada. Tetap dia panggil janda. Tetap dia panggil janda. Walaupun baru dalam sehari. Nikah hari ni esok cerai tak sebut. Tetap dia panggil janda. Lepas tu tambah ber. Ha, tambah. Ber apa? Ha, ber. Oh bukan bersedih. Ha, berhias. Jadi bila sebut janda, dia ni macam ni, anak darah cegok, tapi lelaki dah cerai dah, tak subuh lagi, dia jadi janda. Bila jadi janda, kemungkinan orang lain nak masuk tu, orang lain masuk tu, dia akan berdepan dengan dua jenis lelaki. Kalau lelaki pertama masuk minang, orang tahu ni ada seorang tu, dia duduk alam kodo baru menikah seminggu cerai. Hamau. Oh, janda lah. Tapi dia tak dalam setubuh. Ha, tak apa. Ada darah lagi. Ha, lelaki-lelaki yang tu dia mau. Tapi kemungkinan dia berdepan hati ni hemat dua. Ada seorang. Dia baru menikah seminggu lah. Nak darah lah. Orang tak panggil nak darah lah. Walaupun ada darah. Dia. Darah tu, jangan buang anak. Kalau buang anak tu, ada darah lagi lah. Kalau sebut anak, anak darah mestinya tak bisa menikah. Artinya tak bisa nikah. Ah, ni segak lah. Duduk jalan lok kudung. Oh. Dia macam, oi. Memang segak aku. Wah. Tapi nak abang hang lah awak. Dia ni baru menikah seminggu. Allah. Baru menikah seminggu. Hantu. Tapi suami dia tak sebut lagi. Dia jenak berias. Ah, aku tak mau. Ah, dia tak mau. Aku nak nak fresh. Ha, sebab dia macam tu. Contoh saya abang ni. Itu dia layak dapat. Setengah daripada mas kahwin. Tapi dia punya jawapan tepat tu, status dia dah berubah. Seorang apa anak dara atau seorang yang belum berkahwin telah tukar jadi seorang yang apa? Telah berkahwin. Cuba kita tengok bandingan dengan barang. Macam kereta, kereta. Macam kereta. Beli kereta. Kau tu beli kereta, lepas tu tak ada naik. Tak ada naik. Lepas tu dia nak jual. Dia boleh dapat tak harga hak asal? Boleh dapat harga asal? Tak ada. Lebih kurang. Tapi janganlah banding dengan kereta. Dia cerita mungkin dah faham. Tapi banding anak darah dengan kereta je. Hanam. Okey lah. Ha, tu sebab yang pertama. Sebab pertama lah. Perempuan yang suami mati. Ha, dia wajib beraidah. Pasal dia berhak dapat sepenuhnya mas kahwin. Walaupun tak subuh. Yang kedua sebab lah. Kebiasaannya. Hubungan perkahwinan berakhir dengan kematian. Tujuan perkahwinan ialah menjalani kehidupan berumah tangga
sehingga salah seorang suami isteri mati atau keduanya mati serentak. Kebiasaannya lagu tu lah. Bercerai ada bukan kata, tapi biasanya tujuan menikah tu saya hidup semati. Saya hidup semati tu kan maksud sama-sama mati. Kalau nak sama-sama mati, kena naik kereta derah bagi belaga. Mati dua-dua. Maksudnya, kita ni hubungan lelaki bini tak biar berakhir dengan kematian. Maksud dia gitu. Biasanya gitu lah. Tapi ada yang cerai. Jika suami yang mati dulu, ni suami tak cerai. Jika suami yang mati dulu, maka isteri wajib beraidah sebagai tanda kesedihan. Sedih kan? Duk dengan lelaki lama. Sebaliknya, isteri yang diceraikan tidak menjangka sama sekali pada awal perkahwinannya bahawa dia akan diceraikan. Adalah hak jenis Cina buta tu, itu memang dia jangka. Itu sebab tu nikah Cina buta ni makruh. Sebab mereka dari awal rancang, apa lepas menikah, cerai. Tapi kalau dalam angkat nikah pergi kata nak cerai, nikah tu tak sah. Cina buta ni. Jadi kalau nikah habis-habis, ada tak? Bini dia ada jangka perasaan nikah ni tak lama kena bercerai. Hei, tak ada eh. Yang kena bercerai tu saya kisah kemudian. Cemburu buta, saya mata tak ada. Lagi pagi, bini buat perangai, lelaki buat perangai. Ada orang ketiga, tidur bunyi. Betul eh? Tidur? Tidur bunyi. Dia bunyi sama sama terah yang kereta api tu. Itu dia minta cerai, tak boleh pergi. Oleh yang demikian, dia tidak wajib beraidah sekiranya diceraikan sebelum disetubuhi. Itu beza apa nama perempuan yang diceraikan dengan perempuan yang mati.

Aida. Ni cerita isteri kena ber Aida. Okey, sebab yang kedua tu. Sebab yang ketiga, siapa isteri yang kematian suami tak dan subuh, dia kena beredah. Sebab yang ketiga, isteri yang kematian suami berhak mewarisi atau berzakah suaminya. Oleh itu, dia wajib beredah walaupun belum disetubuhi. Sebaliknya, isteri yang diceraikan sebelum disetubuhi tidak berhak mewarisi atau suami yang menceraikannya walaupun kematiannya hanya beberapa minit selepas perceraian. Oleh itu, dia tidak wajib beredah. Beda kan? Kalau suami cerai dia, tak ada subuh, lepas tu suami tu mati, dia tak boleh makan atas zakah. Suami tu dia tak boleh makan sebab bukan lagi suami dah. Melainkan kalau subuh tu dalam tempoh iddah, boleh makan lah. Ha, jadi, tapi isteri yang kematian suami tak subuh pun tak apa. Kalau dia mati, boleh makan pusakah. Oleh kerana boleh makan atas pusakah yang ditinggalkan oleh suami, ya, kalau suami itu memang anak terona mati, isteri itu dapat 1/4 harta peninggalan suami dah. Kalau isteri suami itu memang bisa menikah ada anak, maka isteri itu dapat 1/8. Itu kena ingat. Ataupun memang tak ada subuh, dia tak ada anak dengan isteri itu. Kalau suami itu bisa menikah dengan orang lain sebelum itu ada anak, isteri itu dapat 1/8 harta peninggalan suaminya. Kalau memang dia anak teronok ataupun dia beza menikah orang lain tapi memang dia tak ada anak, dia mati, isteri itu dapat 1/4 daripada harta peninggalan suaminya yang mati itu. Itu sebab yang tiga. Sedih-sedih dapat sekal. Kalau 2 jam pengangkat nikah tak ada nak tidur, mati sudah, orang pun main pojok. Jangan sedih. Yang tahu apa, kalau kena kat hang, hang mesti berasa sedih. Memang sedih. Orang tak sabar-sabar. Yang tahu sebabnya senang nak boleh lelaki terang ni. Lepas tu memang payah. Hang lah beruntung. Untung baru mati. Lepas tu, untung lah. Dia dapat juta. Tu kah? Jadi tu. Tu kah? 4 juta, 1/4 lah. Boleh, 1 juta. Tu lah. Tu kah? Yang tahu mana? Alah, aku kau ambil dia. Kata oleh bini yang lelaki mati ni, mujur dia mati. Boleh dia awal. Dia punya 3 suku. Sebab yang keempat, suami yang mati, kebiasaannya mengambil berat dan bertanggungjawab terhadap isterinya. Kalau dan duduk lama lah. Ini cerita ni kita ikut keadaan lah. Kalau macam hak yang baru menikah saat betul mati, ambil umur 3. Kan? Ni aduk lama ni. Suami yang mati kebiasaannya mengambil berat dan bertanggungjawab terhadap isterinya. Apa dia harus ambil berat tu? Makan, minum, kain baju, lagi kasih sayang, pergi mana-mana, wali hadiah, sekali-sekala pergi makan di restoran mahal, lebih orang tu. Lepas tu bawa pergi melancong. Tu dia panggil ambil berat. Hari jadi bagi hadiah, lebih kurang tu. Sakit, pergi hospital, ambil berat. Dengan kematiannya, isteri wajib beredah walaupun belum disetubuhi. Dia ambil berat. Tak dalam sebuah pun, walaupun seminggu ambil berat, kena beredah lah. Isteri yang diceraikan sebelum disetubuhi tidak wajib beredah. Ini kalau kena cerai. Kerana kebiasaannya suami yang menceraikannya tidak bertanggungjawab terhadapnya. Memang tak ada tanggungjawabnya tu, ya cerai tu. Tak ada subuh. Okey, tu beza dia. Sebab yang kelima, kebiasaannya iddah perceraian bertujuan mengetahui kekosongan rahim bagi isteri yang masih datang haid, atau semata-mata ta'abbud bagi isteri yang belum haid atau telah putus haid. Kan kita tujuan iddah tu, tujuan hikmah beriddah banyak kan, mengetahui kekosongan rahim bagi yang duk main haid lagi, takut dia mengandung. Urusan ibadat bagi perempuan yang tak ada haid, semata-mata patuh perintah Allah. Tujuan-tujuan tersebut tidak akan tercapai jika isteri yang diceraikan tidak disetubuhi. Nak tahu kosong rahim, dia tak setubuh. Memang kosong. Okey?
Oleh

0: itu dia tidak uji meraedah. Ni tambah ni tak ada muka ni. Kalau rahim dia apa nama ada dengan suami itu, dengan suami yang lain, maksudnya depa berzina, contoh. Depa berzina lekat perut. Depa berzina lekat perut. Bila lekat perut, lepas itu tak ada nak bersetubuh halal itu lah, tak ada nak bersetubuh halal itu, mati pengangkat nikah itu. Mati. Dia tetap kena beredah juga. Walaupun rahim dia ada kan? Ada isi itu bukan melibat sebuahan yang halal. Sebuahan yang halal. Jadi itu bukan untuk menuju kesungguhan rahim. Rahim dia memang ini. Tapi untuk menyatakan kesedihan di atas kematian suaminya itu. Tujuan-tujuan tersebut tidak akan tercapai jika isteri yang diceraikan tidak setubuhi. Habisannya lah. Memang dia tak mengandung lah. Dia tak berzina belum tu. Okay. Oleh itu dia tidak wajib beraidah. Itu kelab cerai. Kelab cerai. Kebiasaannya iddah kematian tujuan menzahirkan kesedihan dan kesetiaan. Dia nak buat beza dua tu. Kalau hab cerai, dia nak tahu kekosongan rahim. Tapi kalau kematian, kekosongan rahim tu cerita nombor dua. Hak nombor satu sedih. Kesedihan. Iddah kematian bertujuan menzahirkan kesedihan dan kesetiaan. Tujuan-tujuan sebut akan tercapai walaupun suami yang mati belum lagi menyetubuhi isterinya. Oleh itu, isteri yang kematian suami wajib beraidah. Memang lumrah biasanya orang perempuan ni kalau suami mati dia sedih. Cuma sedih tu tengok umur dia berapa lah. Kalau baru saya tengok ayat mata merah ha? Ada ayat mata merah. Mata merah, ayat mata putih. Hilang. Ayat mata terlihat ya? Mata dia merah. Teriak. Tapi kalau lama ada tok lelaki mati, dia sedih lah. Tapi dia tak lah macam orang muda. Cucu tak boleh lah tanya, tok tak sedih lah. Tok duduk dengan tuan berapa lama? 55 tahun. Nampak tok tak teriak pun. Tok teriak lama dah. Tok sedih ni, ayak mata pun tak ada lah. Dia lain lah sedih orang tua dengan sedih orang muda, tak sama. Takkan nak suruh dia merau macam ni. Orang tak tok ni lebih budak-budak. Pulak dah, tak kenal juga. Tang sedih tetap sedih sebab muhuk. Betul tak? Orang tanya, tok sedih lah tuan mesti sedih lah tok duduk dengan tuan hang. Lama 55 tahun. Hang tok nak nikah lain. Hang cakap ramai. Okey ya. Habis tu lima sebab kenapa isteri yang kematian suami walaupun belum disetubuhi wajib beraidah. Tapi ingatlah lima sebab ni bukan seorang perempuan tu ada lima-lima kat dia tu. Kelas lah mana-mana yang bersesuaian. Tapi yang paling sesuai tu yang sedih. Yang sedih. Yang keempat, adakah seorang perempuan yang berkahwin secara tidak sah juga wajib beraidah? Saya dah habang dalam kuliah-kuliah yang lalu, perkahwinan ni tidak 100% sah. Ada yang tidak sah. Sebab tidak sah perkahwinan tu sebab rukun nikah tidak dipenuhi ataupun syarat-syarat pada rukun nikah tu tak cukup, maka nikah tidak sah. Tapi kalau tak sah pengangkat nikah, biasanya tak sah tu diketahui setelah mereka hidup sebagai suami isteri. Itu maksud dia. Jadi soalannya, perempuan yang kahwin tidak sah ni kena beredah lah. Kalau suami dia cerai lah, atau suami dia mati. Seorang perempuan yang berkahwin secara tidak sah tidak wajib beredah sekiranya belum disetubuhi. Macam mana ya? Nikah. Katalah menikah di Siam. Contoh menikah di Siam. Balik nak buat pengesahan, tak subuh lagi. Lepas itu, Tok Qadi tanya, subuh ni biasanya lepas subuh dah lah. Ni nak bagi mudah faham. Subuh ni, dah lagi. Ni nak buat pengesahan ni. Okay. Tanya lelaki-lelaki betul yang tak subuh. Betul. Ha betul, dia tak haram pernah lintak. Ha tu sumpah orang dulu. Pernah dengar orang tu? Pernah dengar? Orang dulu dia dah hang sumpah haram pernah lintang. Tentu lintang pernah sungguh. Mampus, sorry. Dia batal tak mengaji, dia sumpah juga. Tanya oleh suami, am setubuh tak? Tak. Isteri, setubuh tak? Tak. Tak apa, selesai. Lepas tu, cik lah nak buat pengesahan nikah. Am nikah dia mana? Songklar. Siapa jadi wali? Wali Hakim. Nama apa? Mana soal nikah? Okey, tak apa. Lepas tu, tanya, pasal apa yang pergi menikah dia siam? Ayah tak bagi. Ayah tak bagi. Pasal apa ayah tak bagi? Dia tak suka pada suami saya. Oh. Ha, dah pergi jumpa dah apa nama ayah dah pergi. Hantu dia tak apa? Dia ligang dengan perang. Lepas tu, saya lari pergi siam. Oh, ligang perang, dia lari pergi siam terus.
1: Allah.

Alhamdulillah, telah pun kita selesai ikuti Raudah Sakinah untuk bahagian yang kedua terbitan Syariza Zainuddin bersama dengan yang bahagia Dr. Syed Mufaisal Jomar ke Muskilan Idah bahagian yang kedua, ikuti sambungannya pada esok hari itu. Setiap di Kedai FM 97.5, pilihan terbaik di utara, menemani misi Relax 26, bukan Relax 26, Santai 6.12, Estate Layan Kedai FM, Mesra Harmoni.

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Jadi lagu nyanyiannya Tok Ki selumbah dan terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia mendengar Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara ketika ini. Masih lagi menemani misi santai 6.12 hashtag nama kenjiwa. Tahniah untuk Harimau Malaya yang ketika ini beraksi pada kejohanan Piala AFF, iaitu Piala ASEAN lah, kejohanan yang melibatkan pasukan negara kita berada di kumpulan B bersama Laos, Myanmar, Filipina dan juga Thailand. Dan juga perlawanan yang pertama semalam kita bertemu dengan Myanmar pukul 6 petang semalam dan kita berjaya untuk meraih 3 mata penuh, telah menundukkan Myanmar dengan jaringan yang 2-1 hasil jaringan Paulo Jose meraih sepakan padan juga sepakan satu sepakan penalti setelah memadu sumareh-sumareh dikasarkan di dalam kotak penalti. Ramai tidak berpuas hati dengan aksi yang dipamerkan oleh Harimau Malaya. Mereka menantikan juga aksi-aksi pemain-pemain warisan yang belum lagi diturunkan seperti Richard Chin dan juga seperti Wan Kuzain belum lagi diturunkan ya, untuk mereka saksikan mungkin berada dalam posisi penyerang seperti Wan Kuzain. Dan yang ramai mengkritik Sumareh tidak patut disenaraikan untuk ini sebab dah lama menghilang tiba-tiba timbul. Dan ramai rindukan juga aksi Faisal Halim sebelum ni dipanggil. Aksi sebelum ni pun tiada masalah, persembahannya juga orang kata semakin mantap. Baik, kenapa tidak senaraikan? Itu kena tanya Tan Cheng Ho, jurulatih kita. Peminat yang murah sepak ni, kita hanya boleh mengkritik, boleh membariskan first 11 yang kita meletak, tetapi keputusannya semua di tangan jurulatih yang meletakkan untuk menentukan siapa yang boleh bermain ya, di Piala AFF kan ya. Okay, baik, jom ya, terus berhibur. Ada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Aku Bila Dari Syurgamu, Kedai FM.

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Hey! Tak perlu stres. Buka radio dan relax.

Bawa turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena dengan
2: dia. Tolonglah
0: dia. Tapi pada pendapat saya,
1: Pak Cik Izzah berdasarkan sesi tu.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
5: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.
6: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
7: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
6: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
7: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
6: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
8: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian? Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
9: Pantai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Terima kasih untuk semua masyarakat yang setia mendengar Kena FM 97.5. Awasi, pastikan di mana anak-anak anda berada ketika ini. Pastikan mereka dah pulang ke rumah, dah siap sedia sama-sama untuk menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan untuk muslimin dan muslimat, sebentar saja lagi tepat pukul 7.39 minit malam, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kedah FM.

Amboi, amboi, amboi. Amboi, amboi, amboi, amboi, amboi, amboi. 8:07 minit malam ketika ini. Amboi, amboi, buat apa tu? Masa cepedok. Cepedok banyak lah ni kat mesin kedah ni. Masa bulan 6 hari tu kan. Awal bulan 6 mesti balik pinang. Pinang banyak dulu. Tapi pinang dah habis dah kan. Tapi pinang mesti tengok. Dia tak timang kilo dah jual 5 ringgit, 10 ringgit. Buah kecil 5 ringgit, buah besar 10 ringgit. Tapi kat kedah ni mulai dia turun 8. Lepas tu turun 5 ringgit. Dan ni sekilo 5 ringgit lah. Mangit pun keras aku. Okay, dah boleh satu kan. Bukan-bukan nak masak lah ni. Pergi mana aja semua cucuk cepedak. Okay, ada yang setengah skor yang nipih lah. Skor tebal. Mesti skor tebal-tebal sikit senang. Sedap kan. Okay, baik. Jom kita ada semua. Jom ada Usop Gedora Kedai FM.

Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Ramai yang kongsikan Dion Cool juga menyaksikan perlawanan semalam yang berlangsung di antara Myanmar bertemu dengan Malaysia. Ramai yang kata kenapa Dion Cool tak senaraikan kan. Betul lah, sebab Dion Cool nampak prestasinya makin naik. Sekarang berada di Jepun, mungkin tiada pelepasan. Sebab sebelum ni kata dah ditukarkan dalam kejohanan piala AFF ni dalam jadual FIFA. Tapi tak tahulah kenapa beberapa kelab, tapi tak adalah kenyataan yang kata tak benarkan, tapi tak disenaraikan pun kita tak pasti. Memang tak disenaraikan atas sebab bukan jadual FIFA ke apa ke, kita tak pasti. Tapi ramai yang terbaik tu tak disenaraikan. Mesti rasa kita ada pemain lagi baik, kenapa tak disenaraikan? Kan, tapi sukar untuk dimengerti. Ini dia Crystal, retorik cinta untuk anda. Kedai FM.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di Utara. Misi rasa bangga jugalah dengan seorang atlet Malaysia ni, Alif Rakid, yang berjaya mengharumkan nama negara. PM kita pun dah ucapkan tahniah kepada beliau kan. Dan beliau sebenarnya dah duduk di Bangkok tu lama dah. Misi tengok balik dia ada buat video tu. Tengok rupanya memang mak ayah dia tinggal di Rata Panjang. Tapi untuk persediaan selama sebulan dua bulan ni, sebulan terakhir tu dia disiplinkan diri dia untuk tidur 10 malam kena tidur. Lepas tu cukupkan makan, rehat apa semua untuk persediaan bertemu dengan jago Muay Thai dari Thailand ni. Memang kata rekod dia 400 perlawanan. Dah dia bertarung dah kan. Jadi Alif Rakid cuba disiplinkan diri, tidur pukul 10 malam dan banyak berehat. Dia ada minta ibu bapa dia macam banyak berkorban lah. Mak dengan ayah dia tu, dia panggil papa mama tu, dah berkorban untuk dia sanggup datang ke Bangkok, duduk di Bangkok sebulan untuk jaga dia apa semua, makan minum semua, sebab dia nak pergi fokus untuk perlawanan kali ni sebab kejuaraan dunia. Untuk dapat ke peringkat dunia tu dalam kategori strawweight, memang dia dah berjaya membuktikan di pusingan yang kelima, membuat pihak lawan KO, menang secara KO. Jadi tahniahlah untuk Alif Rakib. Kita pun rasa bangga kan, rakyat Malaysia yang berjaya menjadi juara dalam Muay Thai ni. Sebab dulu kita berhangang kita tengok, tapi sekarang nama Malaysia pun dah gah. Bukan kalau petarung Thailand dan lawan Malaysia pun, mereka pun dah goyang dah. Pada asalnya dulu kita dengar Muay Thai ni memang dikuasai oleh Thailand, tapi kita dah berjaya melalui Alif Rakib. Tahniah, moga adalah pelapis-pelapis seterusnya. Tapi negeri Kedah ni dia orang sebut Tomoy lah, tak sebut Muay Thai. Tomoy pun dah lama dah, ada juga yang jago-jago Muay Thai dari negeri Kedah pun yang beraksi di Sukma dulu pun kita ada juga yang hantarkan wakil kan. Mungkin boleh cuba cuburi sukan ni, tapi kena cari platform yang betul lah. Tapi itulah risikonya, tinggi kan, boleh datang kejeraan tu. Jari sukan lain lah. Tapi suka semua sukan datang kejeraan. Bola pun boleh datang kejeraan kan. Sukar nak dikatakan. Baik, jom lah untuk anda semua, nanti mesti nak kongsikan panduan waktu solat sebentar aja lagi. Apapun, terima kasih memilih Kedai FM yang selama memandu hati tiba mandu Khairi, yang ada kata bawa anak dia pi jalan-jalan dekat Jubilee, dekat Suka Menanti. Semoga selamat lah dalam perjalanan nak pulang tu. Ada yang tadi dari Jenun, makcik itu dari Jenun, dia kata datang jalan-jalan dia harus tang pun selamat lah untuk pulang ke Bukit Jenun tu di Pendang. Terima kasih juga untuk ada semua yang setia memilih Kedai FM sebagai pilihan nombor satu di hati anda, dan terus menemani misi santai 6.12 hashtag damakan jiwa lah hashtag kita. Dan misi akan terus menemani anda semua hingga pukul 12 malam, dan jangan lupa 10 hingga 11 malam kita ada apa misi. Ada ni lah, saya mengkira okey kita nanti. Jangan lupa ya, kira okey kita 10 hingga 11 malam terbitan Fidos Esmo. Kira okey lagi ke 10 malam, tunggu lah Kedai FM.

Khalifah, assalamualaikum ustazah. Telah menghiburkan dari Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Baik, kita kongsikan pada waktu solat dan fardu isya bagi seluruh kawasan di negeri Kedah, daerah Kota Setar, Kuala Pasu, berkongsikan waktu isya 8.53 minit malam. Pendang Kuala Muda Yan berantrap si waktu isya 8.52 minit malam. Seluruh daerah Baling waktu isya 8.50 minit malam. Kudin Bandar Baru waktu isya 8.51 minit malam. Pelalang Kawi 8.56 minit malam. Dan juga Puncak Gerun Jerai waktu solat waktu isya 8.56 minit malam. Teruskan kesetiaan ada di Kedah FM 97.5 terbaik di utara.

0: 6.12. Damaikan jiwa.
1: Di setiap kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.

Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Seperti tadi terapun masuk waktu solat pada Isya 8.53 minit malam. Hati-hati bermadu dan teruskan sekalian anda menemani misi hingga 12 malam nanti. Tepat pukul 9 malam, kita ikuti utama 9 malam. Seperti kita ada statement stanza 80-an, 90-an selama sejam. Dan 10 malam kita bertemu dalam segmen Kira OK di Kedah FM menemani misi 10 hingga 11 malam dalam Kira OK. Jom kita tepat pukul 9 malam, kita ikuti utama sudah malam. Teruskan kesetiaan anda di Kedah FM, mesra harmoni.

kerjasama G2G perkukuh perolehan pertahanan. PRN Negeri Sembilan Medan Demokrasi Elak 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Informasi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara. 97.5 88.5 105.7 dan 105.1.

setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Terima kasih kerana masih lagi setia hingga ke waktu ini. Kita dan segmen Kira Okey kita. Saya ingin mesti bagi tahu lagu-lagu dan segmen Kira Okey kita pada malam ini. Jangan ke mana-mana, terus setia di Kedah FM.

0: hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Kita dan saya mengkira okey kita pada malam ini. Okey, baik sebentar ya. Sebentar, kita malam ini penerbit sediakan lagu yang pertama yang penerbit bagi untuk anda menyanyi. Salam Kasihku. Lagu pilihan yang kedua, Zuraida Azman Idris. Lagu pilihan yang ketiga, Gelombang Salamnya Hassan. Dan pilihan yang ketiga, keempat, Si Baju Hijau Sani Sahuri. Yang mana satu menjadi pilihan lagu pilihan anda pada malam ini? Dan saya mengkira okey kita pada malam ini, okey ke tak okey? Okey lah. Baik, jom terus setia di Kedah FM. Kita ambil pemanggil kita. Hello.
2: Hello, Biji kakak ni.
1: Ya.
2: Ingat nak bawa lagu English, boleh tak?
1: Oh, penerbit bagi tadi 4 lagu tu kena dengar. 4 lagu tu kita dah bagi dah.
2: Lagu apa tu, Ji?
1: Lagu tu lah, Salam Yang Hassan, lepas tu Si Baju Hijau, Zuraida, Salam Kasihku. Si Baju Hijau.
2: Kakak bawa lagu Baju Hijau sajalah.
1: Okey, bawa. Okey, jalan orang Sarawak. Okey, baik. Okey, teruskan. Teruskan Sarawak. Okey, teruskan.
2: Tak ada musik.
1: Tak ada musik. Lupa musik.
2: Apa lah DJ ni? Tak ada musik macam mana nak jalan tu?
1: Okey, kejap. Lupa.

0: hilanglah kau.
1: Hilang. Bye.
0: Sama-sama kasih. Hilang pula. Hilanglah kau. Kita mesti yang pertama kita cari dua lagi mesti. Dan mesti kita yang kedua. Halo.
2: Assalamualaikum Harmizi.
0: Waalaikumsalam Cik Mat. Pernah lagu ni. Lagu apa malam ni Cik Mat?
2: Lagu Zuraida.
0: Okey Zuraida. Teruskan dengan nyanyian anda.

0: Hilang tu Khairah ni.
1: Okey, assalamualaikum Cik Mizi. Okey ah.
0: Okey, waalaikumsalam. Baik Cik Mat, pada langkah kita cari peserta yang ketiga sebentar jadi kedai FM.

0: Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara ketika ini. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia mendengar Kedah FM 97.5. Masih lagi dalam segmen Kira Okey kita di Kedah FM. Dan apa lagi misi kita nak ambil peserta kita yang ketiga lah. Hello, assalamualaikum. Loh, terputus pula dah. Kau balik. Okey, pun terima kasih dah mendengar Kedah FM 97.5 terbaik di utara. Dah betul dah tu. Cepat-cepat kau misi sekarang. Kita cari peserta kita yang ketiga. Okey, untuk penutup tu. Ada di tangan kita. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Encik.
0: Yo.
1: Apa khabar, Encik?
0: Apa baik, alhamdulillah, sihat. Pak Long sihat, no, Pak Long. No.
1: Alhamdulillah, Encik.
0: Ya, Pak Long, ini lagu apa malam ni, Pak Long?
1: Lagu apa? Ada Pak Long berbalik suara, lagu apa, tak?
0: Apa dia?
1: Pak Long berbalik suara, lagu apa,
0: eh? Oh, berbalik suara, alhamdulillah. Jadi, lambat balik, ada ceramah ke apa?
1: Tak ada, teman-teman ada apa, kadik-kadik tu.
0: Alamak. Dia ada salam kasihku, Zuraida, gelombang dengan si baju hijau.
1: Salam kasih aku, bang.
0: Salam kasihku. Salam kasihku pun boleh. Asal boleh. Pak Yong semua macam-macam tak, bang. Okey, kena FM.
1: Okey.

0: Terima kasih Pak Long, terima kasih. Janganlah lupa kirim salam dekat mami.
1: Ya.
0: Salam boy. Janganlah lupa kirimkan salam rinduku. Salam kirim kesalam kasihku, kesedihkan rinduku. Macam mana pun tak apalah. Jom kita layan lagu seterusnya. Sebelum tu sekejap kita ambil. Lepas ni kita ambil noh. Sabar. Ada call ni. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa tu?
2: Abang Fadil daripada Mero Kelang.
0: Ya, Abang Fadil dah habis dah, tamat dah Abang Fadil. Kita nak cari ya, pemenang je.
2: Nak undi.
0: Undi siapa?
2: Undi Fadil? Boleh nak undi.
0: Boleh Abang Fadil, undi siapa Abang Fadil?
2: Siapa yang menyertai yang last tadi, Pak Long Usop ya? Yang
0: Pak Long Usop. Betul ya Abang Fadil, betul
2: ya
0: Abang
2: ya, Usop. Ya, saya undi Pak Long Usop.
0: Undi Pak Long Usop. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kirimkanlah salam kasihku. Salam kecil-kecil sayang. Kena FM.

0: pandang. Janganlah dinanti pada yang telah pergi. Hanya luka lama akan berdarah kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
2: Kedai FM Mesra Moni. Ya, di talian kita. Hello, assalamualaikum. Siapa tu?
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian ni?
3: Saya Ida daripada Karak.
2: Ya, Ida Karak. Bila siapa malam ni?
3: Ya, saya nak uli yang pertama tadi.
2: Oh, Linda ya, Kak Linda.
3: Ah, Linda.
2: Terima kasih. Bye, assalamualaikum.
3: Okey, terima kasih. Waalaikumsalam.
2: Okey, cepat call misi 04-771-3037 04-771-7608 di tanah kita. Edo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, Cik Mizi. Pak Long Johan dari Tanah Merah Citra.
2: Ya, pilih siapa malam ni? Pak Long Johan.
4: Okey, Pak Long pilih Tuan Haji Yusuf.
2: Ya,
4: Taman Pokok Senang Indah.
2: Terima kasih pada Johan. Assalamualaikum. Balik elok. Senang dalam hati. Senang dalam hati ya. Okey, baik. Dan seterusnya. Assalamualaikum.
5: Salah.
2: Ya, siapa? Kak Leha. Bukan, salah.
5: Kak
2: Kis. Kak Kis pilih siapa malam ni?
5: Kak
2: Kis
5: pilih Kak Linda.
2: Kak Linda, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Ya, Kak. Pilih Kak Linda. Ya, okey. Kita perlukan lagi. Kita perlukan lagi. Lagi-lagi ramai lagi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa tu?
6: Khori dia baca masa tegang.
2: Ya, pilih siapa malam ni?
6: Nombor tiga ni.
2: Nombor tiga, Malam Usup. Ya, terima kasih, Mam Khori. Assalamualaikum. Baik, terima kasih untuk anda semua. Terus hubungi misi untuk membuat undian kepada peserta-peserta kita dalam cara mencari. Okey, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa tu?
7: Osman Gubai
2: ni. Ya, lama Osman Gubai. Pilih siapa malam ni?
7: Nak pilih Linda Sarawak ni.
2: Pilih Linda Sarawak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Goodbye.
2: Goodbye. Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua. Dan 10.46 minit malam ketika ini. Masih lagi setia mendengar Kedai FM. Dalam segmen Kira Okey kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, dah tekan-tekan yang kat dah ni. Hello, assalamualaikum.
8: Kenalam.
2: Ya, siapa tu?
8: Kak Ji.
2: Kak Ji pilih siapa malam ni?
8: Nombor tiga.
2: Nombor tiga, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, baik. Kita rehat sebentar. Rehat sebentar ke Kedai FM.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Kedah FM 97.5, teman paling fun. Ya, baik-baik, terima kasih untuk semua yang masih lagi setia mendengar Kedah FM di 97.5, pilihan terbaik di utara kita. Cari-cari lagi. Hello, assalamualaikum. Terputih di talian. Ada lagi tak? Okey, ada. Assalamualaikum. Aduh, bunyi-bunyi tu pula.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Ya.
3: Orang Kemaman, Hamid Harun.
2: Ya, Hamid Harun.
3: Cik Hamid nak undi nombor 1 kat Linda Sarawak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baik. Kita nak mainkan terus lagu. Satu lagi. Sebelum kita nak mengakhiri untuk malam ini, ada masa lagi. Assalamualaikum. Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian?
4: Pak Ardi, kau.
2: Pilih siapa malam ni?
4: Pak Ulung Usuk.
2: Ya, terima kasih. Bye. Ya. Setakat kita ada 4, 5, 6, 9 pemanggil. Takat ini seterusnya yang pemanggil yang ke-10. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Ya, Mencuk Kacang pilih siapa malam ni?
5: Nombor 3, Pak Yusuf.
2: Nombor 3. Terima kasih, bye. Assalamualaikum. Adakah misi dia akan umumkan terus untuk pemenang pada malam ini? Siapa menjadi pilihan di hati pendengar kita pada malam ini? Di talian kita seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
6: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian?
6: Ini Cik Azizah Pendang. Saya pilih yang nombor 3.
2: Nombor 3. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Jom, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita nak umumkan ni terus. Misi rasa misi nak umumkan terus. Tapi ada lagi pemanggil kita. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
2: Ya, Kak Mah pilih siapa malam ni?
7: Yang nombor 1.
2: Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, jom. Kita nak dengarkan apa misi. Nak umumkan siapa menjadi pilihan di hati pendengar. Tapi ada lagi ni. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa tu?
8: Ini Mahmud.
2: Pilih siapa malam ni?
8: Nombor 3 lah.
2: Terima kasih. Ya. Baik, Assalamualaikum. Terus, misi nak umumkan tamat-tamat buah masa dah. Kita tengok peserta kita pertama, Kak Linda di Kuching, Sarawak. 1, 3, 4, 5 pemain telah memilih Kak Linda dan Encik Mat di Pulau Langkawi. Tiada undian. Dan Pak Long Usop di Pokok Senang, Pulau Pinang. 3, 4, 6, 7, 8. Tahniah untuk Pak Long Usop. Tak bunyi. Okey, tahniah untuk Pak Long Usop kita. Kena menjadi pilihan di hati pendengar kita pada minggu ini dalam segmen Kira Okey. Okey tak okey? Okey dah. Bersama Misi dan segmen Kira Okey. Dan terima kasih penampil kita, Fidos S. Mota. Dan terima kasih ke pengundi-pengundi, pemanggil-pemanggil kita dan peserta-peserta kita yang lain. Terima kasih kena bersama dalam segmen Kira Okey di Kedah FM. Setakat ini saja untuk segmen Kira Okey. Jangan pergi mana-mana. Terus setia menemani Misi santai 6.12. Estet damaikan jiwa hingga 12 malam nanti. Kedah FM, terbaik di utara.
9: Anda ingin cabar mereka?
10: Kuribang memohon diri tamat.

muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Kedai FM 97.5 jangan balik lewat malam lah. Mesti faham baik-baik diri tu malam. Tapi ILB tu tak faham dah. Ya baiklah, saja-saja gurauan malam begini. Malam-malam ni tadi dia kata layan lagu jiwang, tapi kadang-kadang kita masuk lagu macam ni pun mengimbang kenangan juga. Apa-apa tu kata jangan balik lewat malam. Kan, sebab apa, ada yang menunggu pulang. Janganlah balik kan. Tapi itulah kadang-kadang kalau main faktor usia ni, berumur-umur ni nak duduk kedai kopi pulak. Dulu kedai kopi pun tetap awal sikit. Mak dia nak tunggu. Okey, baik, jom khas untuk ada semua. Jom kita terus sebentarkan ni yang dalam perjalanan nak balik ke rumah ke bau penat je kan. Kita layan lagu-lagu yang terbaik untuk anda semua. Mungkin sedang memandu, mengantuk, dengan lagu bagi segar sikit. Kedai FM, Mesra Harmoni ni.

Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

Kedah FM 97.5 dan juga ada perkabaran yang juga gembira buat kita di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan pencapaian terbaik untuk kita telah mendapat pingat emas yang pertama daripada atlet angkat berat dan sukan angkat berat Anik Kasdan bagi kategori 60 kg, berat badannya lah 60 kg lelaki, dengan berjaya membuat dalam angkatan clean and jerk. Dia ada snatch dan clean and jerk. Clean and jerk tu dia angkat satu keras snatch, dia kena snatch angkat tu. Clean and jerk bagi acara clean and jerk, dan mencatatkan juga memecahkan rekod kejohanan dengan angkatan bebanan sebanyak 152 kg berjaya diangkat oleh Anik Kasdan yang sebelum-sebelum ni hanya mampu perak saja, tapi kali ini emas miliknya dalam clean and jerk dan juga berjaya. Kita harapkan juga dalam kategori snatch juga, harapkan emas juga, harapkan kita berjaya untuk mendapatkan target emas di Sukan Commonwealth kali ini. Baik, itu dia tahniah-tahniah untuk Anik Kasdan dalam acara angkat berat bagi kategori clean and jerk 60 kg lelaki, 152 kilo nak angkat, bukan senang. Kita boleh angkat-angkat sikit tu ni, nak angkat tok terpala ni bukan senang. Okey, dia sebab dia ada teknik dia, tangan tu kena lock, dia tak ada bergerak-gerak pun, tolak sikit, bila ada tolakkan sikit pun dia dibatalkan. Okey, tak apa, itu Sukari Fahmi, tapi dah berjaya memecah rekod untuk Sukan Commonwealth. Tahniah untuk Anik Kasdan, dan kita sebagai rakyat Malaysia terus merasa bangga dengan pencapaian atlet-atlet kita dalam pelbagai arena sukan. Baik, ini dia kenapa ni? Tadi dah saya ni dah keluar lagu ni, dia keluar lagi. Tak apa. Apa pun, terima kasih dah untuk anda semua yang sentiasa setia mendengar Kedah FM.

0: Game Point.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan show. Game Point dan show.
2: Kedah FM.

relakannya di kau pergi. Oh, bukan senang eh, kalau kita nak relakan orang yang kita sayang, orang kita cinta itu pergi begitu saja kan. Itu tajuk dia, ku relakan di kau pergi kan. Penuh pengertian kan. Oh, baik-baik diri dia memang menangkap hati kita lah. Okey, apa-apa, terima kasih kerana memilih Kedai FM sebagai pilihan nombor satu di hati anda kan. Oh, kasih mengertilah hati-hati ni yang terluka ni. Oh, dalam maksudnya. Baik, misi dah nak mengundur diri. Memohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap. Sedang keridah lagi tergigit. Ini kan pula kata-kata sentiasa muasabah diri kita untuk menjadi yang terbaik dan saling memaafi di antara satu sama lain. Jangan rebat keras kepala, rasa kita je yang betul, you know. Kena ambil pendapat orang lain juga. Tapi kita tengok tu, dia straight-straight sangat. Tapi kadang-kadang kita pun rasa, kita rasa kita betul, orang lain rasa betul. Tapi macam misi kata, kita pun minta maaf sebab misi tak mahu orang tu dendang ke misi. Misi tak nak apabila kita dah tak ada, nanti orang tu kata, ha, dia ni itu melawan aku. Padahal dia pun salah kan. Tak ada siapa salah, semua kita. Kalau kita rasa kita betul pun, kita minta maaf, tak salah, kita tak nak lah sesama kita putus silaturahim segalanya kan. Baik, untuk anda semua, jangan pergi mana-mana, setia-setia terus mendengar Kedai FM. Esok pagi kita akan kembali bersama di Kedai FM pukul 6 pagi. Dan misi seperti biasa tadi, dah habak dah nak mundur diri. Mohon maaf, sehingga kita jumpa lagi. Jaga diri elok tu. Bye, assalamualaikum. Kedai FM, terbaik di utara.

persembahan Kumpulan Slam dengan Nur Kasih memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat tengah malam untuk rakyat Malaysia dan juga salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kebatan timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau semua jaga, bagus. Kalau sihat, alhamdulillah, ucap syukur selalu. Itu yang saya mahukan. Semoga rakyat Malaysia, pendengar Nasional FM berada terus dalam keadaan yang sihat ya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pergi ke klinik ataupun hospital. Jangan dibiarkan sakit itu. Walaupun hanya sekadar demam biasa. Kadang-kadang demam biasa itu boleh melarat menjadi demam yang lebih teruk ya. Anda boleh dengarkan Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Anda akan terus berteman sampai pukul 6 pagi dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi termasuklah di Astro 869, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Mereka di negara jiran juga dapat mendengarkan Nasional FM, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand. Terima kasih banyak-banyak ya memilih Nasional FM untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Selain daripada itu, anda nak dapatkan hiburan yang terbaik? Ya, betul, di RTM. Ya, betul, di RTM. Dan hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Dan untuk Nasional Game Berhantu, sudah tentunya lagu-lagu terbaik saja yang saya akan siarkan sepanjang 6 jam ke udara bersama dengan anda. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, geng-geng saya, di manakah anda, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Datang beramai-ramai, meriahkan live TikTok, meriahkan Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram. Jangan lupa ya, lapor diri bersama dengan saya. Yang sedang memandu, teruskan pemanduan anda, fokus pada pemanduan. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam, untuk Nasional Game Buruh Hantu. Mantap. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda dengan hiburan berbagai rentak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk KTL.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Khalifa dengan Cinta dan Sayang. Bawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak anda bertemankan dengan pembilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Anda yang baru memulakan tugas, memulakan kerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita tentunya. Jadi kalau ada yang nak berjaya itu, jangan pedulikan apa orang nak kata, ya. Jadi kalau nak berjaya dalam dunia ni, hidup kita kena jadi buta dan juga pekak. Buta dengan halangan di hadapan, pekak dengan kata-kata negatif dan juga cacian. Jadi fikir-fikirkanlah.

hujan, tarik selimut sejuk-sejuk. Kalau tak boleh nak tidur, pergi ke dapur, buat kopi O kau-kau, keluarkan biskut-biskut yang ada, sebab kita nak layan lagu-lagu yang terbaik. Okey, terima kasih untuk Asmadi Madi. Terima kasih juga untuk Ida Khairi. Ida Khairi bagi saya kek tau. Dia kata semalam birthday saya. Yalah, betul. Terima kasih banyak-banyak ya. Aizah Suri Maci, ada Bangga, ada Syazila Ila, ada Nasir dari Sabah. Datu Sabah. Zagetin, Pat Kiodiola. Kita ada Muhammad Fikri, kasut dah buruk, luncur ke JB katanya Abang Lori. Pan-pan-pan. Lisa Jerantut, Nick Dai, Adi, Andi 83, dah reput pan-pan-pan. Ada Nora, Cik Pari-Pari, Abang Kosmik juga. Oh, mantap Abang Abang Bas. Kasih horn terus. Hafizah dari Tapah, Lady Heda, Mutiara Delima, ada Asang, Anissa, Manaf, Nur Safa Marwah, ada Kucai juga, pam-pam-pam, Kucai. Saya Tina Ajira, Ali Muhammad, Aini 67, Cik Dah, Lina Marina, Adin Taiping, lagi siapa, lagi siapa yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Mantap semua. Saya seronok tau dengan anda semua. Kalau saya tak ke udara sehari, rasa macam sebulan tak ke udara. Putri Farisha, Hati Azuriati, hadir GBH. Yang hadir, tolong tepi-tepi like, kasih turbo. Sempena birthday saya, kasih turbo. Alan Burger Geni, corner Pulau Pinang. Zabida Jahir, Mak Beda, Karamel Lati, Adnan Daud, Zaini Omar, antara yang hadir meresi live kita pada waktu ini. Jadi terima kasih banyak-banyak tau. Jadi terus layan lagi. Saya nak ajak anda bertukar, bertukar diri. Putarkan Paksi Bumi meresi lagu ini daripada Akira Kushida, Uchu Kiji Kaban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan tu di Nasional FM.

Ikra Perwira, semangat perjuangan. Kita doakan semoga atlet-atlet negara kita yang bertanding di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 akan menyinar, membawa nama negara di pesada antarabangsa, ya. Dan alhamdulillah, kita nak ucapkan tahniah sebenarnya kepada badang negara kita, Muhammad Andi Kasdan, yang mempertahankan pingat emas, yang juga menghadiahkan emas pertama buat Malaysia pada Sukan Commonwealth kali ini. Perdana Menteri juga ucap tahniah, tahu. Dia kata seluruh negara berbangga dengan kejayaan atlet berusia 24 tahun itu yang mengharumkan nama Malaysia di pentasan antarabangsa. Jadi semoga detik ini, sebenarnya detik yang bermakna ini, akan terus membakar semangat atlet negara kita yang bertanding di sana untuk terus memburu kejayaan dan juga membawa pulang lebih banyak pingat lagi. Jadi doa seluruh rakyat Malaysia mengiringi perjuangan atlet-atlet negara kita. Dat Reid, terima kasih Dat Reid. Ada Muhammad Mat dari Langkawi, Princess Sue, Abiyana Yana, Berjali Tahir, Ita Rosaya, Virginia Vanessa, Janet Zai, Cik Burger dari Kelapa Sawit dengan rakan-rakannya, Sari Joa Ajib, Muhammad Ramli Jafar, Razak Balagi, Dayang Heda. Ada siapa lagi? Nordiana Nordin, Udin Din, Muhammad Yusof, Muhammad Mahfuz Raslan. Kita ada Bidadari Salju, Syaputra Mesin Johor, Marsa Saleh, Mazli Zawati Misran, ataupun dari Akak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Dan rakan-rakan di Facebook rata-rata mengucapkan selamat hari lahir ataupun ulang tahun kelahiran untuk Abang Manis. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Termasuklah Juaz Mizi Abdullah, Zainal Marwina, Salwati Ibrahim, Nida Wahida. Kita ada Bangsam, Muhammad Noor dari Perlis. Ada anak Anton, Ida Comel, Fear of Invisible, Mrs. Lollipop, Norjani 9, Kio Kusan lagi. Ada G-Lock juga, Faizal dari JB, Abang Joe Driver, anak jantan Abah pun hadir, Emma, Evrina, Sania Muhammad. Ada Yus, ada Azami Abu Bakar dari Pulau Pinang. Kita ada siapa lagi? Ada Rusli 07, Malina Yatim, Sang Ruminan Empire, Mio Halu dari Sabah, Virus Ahmad, ada Queen of Smoking, Boy Tobing. Mantap semua. Seronok saya dengan geng-geng buruh hantu ni. Bukan apa, dia orang semua sangat-sangat sporting, tau. Ellie dari Semenyih juga turut hadir. Sporting. Kalau dekat live TikTok ni, dia punya tepi-tepi like-nya kan, tapping layarnya tu memang cukup-cukup laju. Mantap. 1 juta like hari ni untuk Abang Manis, boleh tak? Hadiah birthday. Mana tahu boleh ke tak boleh. Dah lama tak dapat 1 juta like ni. Jom terus beribut lagi. Ini dia kumpulan Surge, sebuah lagu yang diberi judul Panggung Hayalan. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif, saya Alif di sini untuk Nasional Game Buruh Hantu.

sebuah lagu kumpulan ekspedisi Hairan bin Ajaib. Lagu ini membawa kita tepat jam 1 pagi. Alhamdulillah, selamat pagi semua. Berada di jam yang kedua untuk pertemuan hari Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Jadi selamat hari lahir untuk anda yang menyambutnya pada hari ini. Mudah-mudahan anda dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, ya. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini membawa kepada anda 1000 keceriaan, 1000 kemanisan dan perkara-perkara yang baik, yang positif saja yang datang pada anda. Ada yang bertanya dengan saya juga, bang, saya nak ke Melaka ni, Melaka banjir lagi tak? Tak ada dah. Banjir di dua daerah di Melaka telah pun pulih sepenuhnya, alhamdulillah, ya. Selepas kesemua tiga pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka dari sejak semalam lagi telah pun ditutup sepenuhnya 8 malam tadi. Dan di PPS Sekolah Kebangsaan Sekam Darat dan juga PPS Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau di Jasin ditutup pada pukul 6 petang, manakala di PPS Japerun Pantai Kundo di daerah Melaka Tengah pula ditutup pada pukul 8 malam tadi. Jadi seramai 123 penduduk dari pada 36 keluarga ditempatkan di ketiga-tiga PPS berkenaan selepas kediaman mereka dinaiki air akibat hujan lebat berterusan yang melanda beberapa kawasan di negeri itu sejak awal pagi semalam lagi. Alhamdulillah, bagi mereka yang terkena musibah banjir itu, terus diberikan kesihatan, terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam menghadapi ujian, kan? Kadang-kadang kita tak minta pun banjir kita menjadi salah seorang yang terjejas dengan banjir. Tetapi itu adalah ujian yang datang kepada kita. Jadi setiap ujian saya percaya ada hikmahnya yang berlaku. Pasti ada hikmahnya, jangan risau. Hikmah yang baik bukan hikmah yang tak baik, tau. Abdul Muiz, selamat pagi untuk anda. Ada Adi, ada Esting, Memories 88, ada Fendi, ada Mizi 85, Rina, Wan Afif, Desi Manis. Dia tulis nama dia Daisy Manis. Saya ingatkan margarin, tau. Rupanya bunga Daisy. Oh, yelah. Saya kalau nama Daisy je, saya selalu teringatkan margarin. Farhan, ada Nuri, ada Lavender Girl, Nur Cahaya, Perlis, Faizul Muhammad, Yusran Zainal, Noraini, Nur Jiz, Azlan Abdul Wahid, Lin 79, Zulaika Azuri, Nur Syafiq, Ikan KK pun bersama-sama dengan saya. Ikan kekek Mak Iloi, ada Zoo, ada Mirza, asam pedas warisan Pak Tunggal, Teluk Mas Melaka. Ui, jangan sebut asam pedas waktu begini, tau. Nanti boleh jadi lapar. Abdul Razak Ramli, Farah Manis. Saya kalau sebut pasal asam pedas, terutamanya asam pedas ikan kembung, boleh jadi lapar. Tapi itulah negeri Melaka, ya, terkenal dengan asam pedas. Juga negeri Johor, asam pedas semua. Rohatun juga, selamat pagi untuk anda. Sabri Rashman juga menghadirkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Zalina Zek, terima kasih tiba-tiba like-nya. Luncur 1 juta like boleh tak, eh? Sempena birthday Abang Manis, kan? Jadi bolehlah bagi 1 juta like. Putri Lilin juga selamat pagi, memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu lagu kenangan, lagu menangis di tepi bujuk katil. Rahimah Rahim bersama dengan lagunya Gadis dan Bunga. Layan terus sampai pagi.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

Saya nampak dalam mangkuk ajaib ramai yang sedang bergoyang, bergoyang bahu, yang sedang memandu bersama, bergoyang je tapi fokus pada pemanduan ya. Amkah Ana Didakan, Didakan baru saja menghiburkan kita. 1.25 minit pagi. Layan Hindustan, layan dandut. Kaki bergoyang je. Dia auto bergoyang sebenarnya. Kadang-kadang layan Hindustan ni boleh teringat kenangan-kenangan lama kan. Tapi tak apa, sekejap lagi kita nak layan lagu-lagu kenangan pula. Sementara itu kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia yang baru saja dikeluarkan. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan juga Kuala Langat, di Sarawak, di Kapit, Bukit Mambung dan juga Belaga. Di Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat dan juga Kudat, Kota Marudu serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Manakala di negeri Sarawak, di Mukah, Darul, Matu, Dalat dan juga Bintulu dalam tempoh 2 pagi sehingga 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang kat tempat kerja tu janganlah menguap-muap je. Nampak menguap saja. Yalah, tidur tak cukup ya. Tapi walaupun walau macam mana pun tanggungjawab kita, kita kena laksanakan dengan sebaik-baiknya tau. Jangan pula tidur di celah-celah kotak tu. Ya, saya bercakap berdasarkan pengalaman. Saya bukan saya tak pernah kerja kilang tau. Saya pernah kerja kilang dulu. Tahun-tahun pada tahun 90-an dulu saya kerja kilang. Saya juga pernah bergelar mat kilang. Lepas tu mengular tidur celah kotak. Saya pernah buat tau. Tapi jangan ikut perangai macam saya. Bahari Ghazali, siapa lagi yang ada? Mesara, Cikgu Ayu, Zaila Rose, Rinova, Pok Keri, Daun Nipa, Azwana, Azrina, Ahmad, Suzana Ahmad, Azman Hashim, Maisara, Mat Yusri, Diamond 85, Lina Marina, Miss Kayoi, JNJ Karuki, Syedatu Syahrul, Yati, Dek Wan, ada H, Nizam Karkun. Siapa lagi? Siapa lagi? Saya nampak ramai tu. Ramai yang menghadirkan diri bersama-sama dengan saya. Kupu-kupu peracun Mac Klateh hadir. Mac Klateh, Abang Farm Fresh pun juga turut bersama-sama. Rasara Rais yang hadir melalui live TikTok. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, saya kasih laju 1 juta like. Sempena birthday Abang Manis kan, 1 juta like. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentas dari 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, muzik latar ini menandakan kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Lagu-lagu kenangan anda. Dan semestinya kenangan terindah itu amat sukar untuk kita nak lupakan tau. Apatah lagi kenangan itu diberikan oleh seseorang yang banyak memberikan kenangan, dan juga kenangan itu adalah harta yang terindah dalam hidup kita. Tapi itulah kenangan. Tapi itulah lumrah kehidupan. Semua yang hadir pasti berubah.

tapi kenangan juga memberikan satu pengalaman pada kita. Pengalaman yang mendewasakan kita. Pengalaman yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Lagu Menangis Tepi Buju Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Saya mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Amy Search dan juga Inka Christie dengan Cinta Kita. Luncur sampai pukul 6 pagi. Geng Pro.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Kini tiba masanya.

Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Jika masih ada di ruang di hatimu, sambutlah kasihku. Begitulah cerita dia kan. Tapi kadang-kadang bahagia itu sebenarnya pada saya subjektif tau. Tak semestinya kita bersama dengan orang yang kita sayang, orang yang kita suka kan. Yang paling penting kita rasa bahagia melihatkan orang yang kita cintai tersenyum walaupun hanya melihatnya dari jauh je. Itu yang kita rasa bahagia je. Cinta sejati itu sebenarnya bukan hanya mencari seseorang untuk hidup bersamanya, tetapi untuk bersama membuatkan hidup itu lebih bererti tau. Okey, 1:55 minit pagi. Jangan lupa terus tonton RTM ya, untuk kita ketahui perkembangan. Kalau sebelum ini kita nak ketahui perkembangan ataupun menonton Piala Dunia FIFA 2026 kan, dan untuk perkembangan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, terus tonton RTM. Kami bawakan kepada anda kerana kami adalah penyiar rasmi untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Baik, kita dah memasuki bulan bulan penghujung bulan Julai. Tak lama lagi kita nak masuk bulan Ogos kan, bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang, menandakan kata orang tu semangat patriotik kita. Sama semangat cintakan tanah air kita, Malaysia. Kibarkan jalur gemilang, tak kisah dekat mana pun, dekat rumah, dekat premis perniagaan, dekat lori pun boleh, dekat bas pun boleh, dekat kereta pun boleh. Kita kibarkan terus jalur gemilang, menandakan kita sayang negara kita, kita cintakan negara kita, kita mahu mempertahankan kemerdekaan, kita tidak mahu anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Jadi kalau ada anasir-anasir luar yang cuba mengganggu gugat negara kita, kita halau mereka. Kerana Malaysia ada caranya tersendiri. Kita tidak mahu perpaduan yang kita bina selama ini dari berbagai kaum, berbilang bangsa, agama, terlebur dengan hanya kata-kata ataupun hasutan daripada anasir-anasir luar ya. Sang Buana, saya Bang On masuk, mantap. Fiza Riza, ada siapa lagi? Nuras, Mama Siti Aminah, Mama Nurul Azan, Azila MTJ, Kamaria, Nur Bineng, Mar Bineng, Wawa Daifullah pun turut hadir, Mama Azman Boy, siapa lagi? Madam Rose, Manja Itu Setia, Rosli Headbang, pom-pom-pom. Ini Abang Lori ni, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Nora Zila, Mo Iti, Hayati Majid, ada Abang 66, ada Izan juga, Kak G, Anissa Muhammad, My Raihan, Creation, Rebi 78, Goten Stan, Santalia Beruas juga melaporkan diri bersama dengan saya. Udah api saya masuk, mantap. Jangan masuk je tau, tepi-tepi lightnya kasih luncur laju sikit. Sebelum pukul 4 pagi dapat 1 juta. Saya percaya geng-geng buruhan tu dah boleh dapatkan. Sebelum ni bukan 1 juta, 3 juta pun dia bagi dekat Abang Manis. Okay, jom terus beribur lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ziana Zain, Kak G, menerusi lagunya, lagu ciptaan Sari Amri, Lukman S, lyrics Kemalut di Morokasi. Lagu ini pada tahun 1997. Terus layan, terus dengarkan nasional game buruhan tu.

tidur je lagu best. Nak tidur lagu best. Macam mana nak tidur ni bang? Manalah saya tahu. Tugas saya hanya adalah untuk menghiburkan anda. Keikhlasan hati saya untuk menghiburkan anda semua. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Baik, di kala ini pun kita tahu ramai ibu bapa telah pun membuat persiapan baru untuk sesi persekolahan tahun depan kan. Ada yang dah mula dah buat baju sekolah baru untuk tahun depan. Dia kata buat awal-awal bang supaya di awal tahun depan tidak kalut kan. Alhamdulillah. Dan Kementerian Pendidikan Malaysia juga sedang giat membuat persiapan juga bagi kurikulum persekolahan 2027 yang akan dilaksanakan dengan melibatkan murid tahun 1 dan juga tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan persediaan bagi kemasukan awal murid tahun 1 turut dilaksanakan di semua peringkat selaras dengan usaha reformasi pendidikan negara yang berpandukan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Dan RPM 2026-2035 menjadi kompas hala tuju sebenarnya. Hala tuju yang strategik lah dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Dan program tekad KPM juga di peringkat daerah seberang Perai Selatan yang berlangsung semalam menjadi jambatan menghubungkan kementerian dengan warga pendidikan serta masyarakat. Ya, terima kasih Kementerian Pendidikan kerana memberikan yang terbaik. Cuba memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita untuk berjaya dalam bidang akademi. Mudah-mudahan anak kita juga menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, ibu bapa. Menjadi insan yang juga berguna kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Kak Ngaji 79 melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Farid Abdullah juga, Mak Dak Izzat, Mak Dak Izzat. Ada siapa lagi? Niza, Wani, Linda, Rizkullah. Ada Askit, Ajah Chun, Nagin, Norma Dayana, Hayati Ahmad, Dios, Roger 07, Nakuidin, Kak Ros Jali. Kita ada Galpet Apau, Joe, teknisi dari Riau, Sungai Guntung, Riau katanya. Terima kasih mendengar kita di Riau. Mutu Sami. Kita ada Icang juga, terima kasih. Mai Raihan Creation, Simon Jaunis yang turut menghadirkan diri. Zai Jeff Mastura. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil. Kita layan lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Lagu daripada komposernya Sari Amri. Persembahan daripada UKIS. Di luar kemampuanku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

lagu dan lirik ciptaan Aninda Amiro dan juga Roshi Somantri. Iklim Bukan Aku Tak Cinta. Yalah, kadang-kadang dalam perhubungan restu orang tua juga penting. Perpisahan yang dipaksa sangat-sangat menyakitkan. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang katanya, bang, lagu ni banyak kenangan dekat saya. Kadang-kadang hidup dalam kenangan itu lebih indah sebenarnya daripada kita hidup dalam hakikat yang sebenarnya. Dan kerana itulah kenangan lalu terlalu sukar untuk kita lupakan. Tetap kita rindu sampai bila-bila. Baik, 3:01 minit pagi, kita melangkah di jam yang keempat. Di jam yang keempat sebenarnya Nasional Geng Burung Hantu, pertemuan hari ini Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Dan ini berita baik bagi mereka yang tinggal di negeri Sabah, terutamanya di pedalaman, kerana program jualan madani Kementerian Pembangunan dan Usahawan dan juga Koperasi Guskop juga akan diperluaskan ke beberapa kawasan pinggir pekan dan juga kampung di Sabah bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati barangan dan keperluan asas pada harga tempatan. Dan Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Muhammad Alamin menyatakan langkah itu bertujuan mendekati masyarakat di kawasan berkenaan dan juga memastikan mereka turut berpeluang sebenarnya menikmati tawaran istimewa, termasuklah segmen AP Hour yang menawarkan diskaun hingga 30%. Dan ini melibatkan jumlah subsidi yang agak besar. Setakat ini lebih kurang RM241,000 Malaysia subsidi yang telah pun disalurkan ke Sabah menerusi program ini, dan insyaAllah ianya turut akan diperluaskan di semua kawasan, hampir di semua kawasan masyarakat luar bandar, supaya mereka juga turut merasai keistimewaan potongan harga sehingga 30% dalam kata orang tu mengurangkan kos sara hidup pada ketika ini. Azhar, selamat pagi Azhar. Azhar melaporkan diri bersama dengan saya. Anita dari cabang 3 Terengganu. Liza, kita ada Bud SB. Pan-pan-pan. Mantap. Bud SB kalau masuk bagi horn dekat saya. Ada juga Brother S dari Gelang Batah. Nazri Salimi. Dia kata, bang, tolonglah wish untuk Plus Ronda. Ya, untuk Plus Ronda, ronda dengan sebaik-baiknya. Selamat meronda, pastikan lebuh raya berjalan dengan lancar, insyaAllah, ya. Dan kita ada Syira GBH, kita ada Masdina Idris, Zack Siti, Pak Dik Ye, By Yourself, Dapur Cik Na, Siri dari Gua Musay katanya, Aini Ahmad, Taiga Aini, Kai Azhar sedang bertugas pada waktu ini. Dan 6979, kita ada One Laser, Lutz Corner, Zuaida, Alicia Wangsa Maju, Puteri Delisha, Hamba Abadi, Izan, Siti Fatimah, kita ada Joe juga. Hafiza Riza katanya kepada Mikael yang sedang sakit pada waktu ini, semoga cepat-cepat sembuh, didoakan kepada beliau, ya. Itulah, maka seringnya saya mendoakanlah kepada pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng buruh hantu saya yang mana ada sakit, makan ubat dengan nasihat doktor, didoakan semoga cepat sembuh, insyaAllah diberi kesihatan yang baik, dapat memulakan tugas, dapat bekerja, dapat mencari rezeki dengan lebih baik, dapat beribadah dengan lebih sempurna, mudah-mudahan, ya. Ahnaf Irfan. Ahnaf Irfan, peronda LLB. Azfar Ceras juga hadir. Linda Kitchen kata hadir sambil masak inti karipau. Oh, sedap karipau, ya. Zainuddin Saad 719. Zaila Rose, kepada yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi-tepi-tepi-nya 1 juta tahun hari ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh Hartina Ahmad, lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita. Ini lagu pada tahun 1989. Tajuk lagu ini adalah Pengemis Cinta.

Samudra dengan Titi Nasrat. Nombor kita ke 3.32 minit pagi waktu ini. Ya, selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan Nasrat yang berhantu. Anda bertemankan pemilik suara ini, Duna Alif Zain Alif. Untuk kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan kini kita berada pada fasa lagu-lagu menangis tepi bujuk hati lu. Yang kata bang saya dah menangis dah ni, tisu dah habis 3 kotak. Kalau gitu jangan pakai tisu, pakai tuala saja. Kalau tuala tu basah, boleh kita perah, kita lap air mata kita. Nama pun menangis tapi wujud katil kan. Lagu-lagu kenangan anda tentunya. Kadang-kadang kenangan tu bukan saja kita kenangkan pada kenangan cinta sejati kan, cinta hati ataupun cinta pertama, tidak. Kadang-kadang kita teringat juga kenangan bersama dengan kawan-kawan kita yang seangkatan dengan kita, yang sama-sama bersekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, sama-sama remaja, sama-sama membesar. Masih ingat lagi kan sama-sama kawan-kawan kita yang sama-sama kita main cepek dulu, main congkak, main apa lagi? Apa lagi permainan-permainan tu? Main zero point. Apa lagi permainan tu? Apa lagi permainan? Siapa masih ingat lagi permainan-permainan lama? Nah, dulu kita tak ada gadget, kita tak ada macam sekarang kan. PUBG apa benda. Tarik upi. Apa lagi? Encik Azmi, waalaikumsalam, memberikan salam. Sam DZ juga selamat pagi untuk anda, Sam. Galah panjang kata Zala Rose. Bola kopi Supian Island. Kita ada Ina 1705, Mak Sun Nazam 67, Jamila Ahmad, Cik Lan kita dari Pasir Gudang, Zulah Kimi, Kemboja Putih, Muhammad Syarul, Ismi Pahl, Adik Ita, Adik Lakosti, Abdul Rahman, Yarab Boy, Iris Chome, siapa lagi, Zumi, Kudin Manja, Cik Puan, Cik Ayu Chomel, Matahari juga bersama-sama, Farhan Nadia. Mandi laut, mandi sungai, terjun parit. Ya, betul-betul kita teringat. Panjat pokok, jangan lupa panjat pokok. Budak-budak sekarang tak percaya tau kalau kita cerita. Dulu mak awak ataupun ibu awak, umi awak ni, masa dia kecil-kecil dulu, masa dia zaman-zaman ni membesar, zaman-zaman remaja, dia panjat pokok tau. Kadang-kadang budak-budak

dah tak percaya anak-anak kita sekarang. Ya ke mak? Mak dulu panjat pokok. Ya, mak dulu memang kaki panjat pokok. Cari ikan laga, kata Siti kalau ijak. Bagi mereka yang berada di negeri Terengganu ataupun yang mungkin nak ke negeri Terengganu kan, jangan lupa singgah untuk kita ke Karnival Buku dan juga Semarak Jawi 2026 yang berlangsung di Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu, yang sebenarnya dijangka menarik kehadiran kira-kira 50,000 pengunjung sepanjang penganjurannya. Bermula sudah pun bermula 2 hari yang lalu, 25 Julai sehingga 1 Ogos ini. Dan Karnival ini telah pun dirasmikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian, menzahirkan juga komitmen kerajaan sebenarnya memartabatkan pembudayaan, ilmu dan juga tulisan Jawi. Kementerian Perpaduan Negara menyatakan juga penganjuran karnival tersebut menjadi platform penting dalam kita menyatukan elemen ilmu, budaya dan juga warisan, sekaligus memperkukuh budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Walaupun kita ke mana sajalah, walaupun kita ke mana saja sebenarnya, jangan kita lupakan budaya dan warisan kita. Budaya dan warisan kita perlu kita kekalkan, kita angkat martabatnya, kita tunjuk dunia luar inilah budaya kita, inilah warisan yang kita waris dari insan-insan yang terdahulu. Okey, waktu sekarang sehingga jam 4 pagi nanti, saya hentikan dahulu seketika menangis tepi bucu katil. Boleh ya, kita nak layan lagu-lagu kenangan pula, lagu-lagu kenangan yang lebih lama sebenarnya, koleksi 80-an, tetapi sedap didengar, masih malas segar lagi kita dengarkan pada ketika ini, meskipun lagu itu lagu lama, kerana kita nak kembalikan nostalgia itu. Dan koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Jui. Norsila Amin, Aku Sudah Jatuh Hati. Jatuh hati dengan siapa? Jatuh hati di Nasional FM. Sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional

Allahyarham Ibnu Riza dengan lagunya Mereka Dalam Kesamaran. Cukup untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Jadi untuk anda, rakamlah seberapa banyak kenangan yang kita ada bersama dengan insan yang kita sayang. Zaman sekarang sangat-sangat senang untuk kita rakamkan. Kita ada telefon bimbit yang kita boleh rakamkan gambar, bukan saja gambar, video, video yang kita bergurau, video yang kelakar, walaupun video apa sekalipun dengan orang yang kita sayangkan. Sebab satu masa nanti kita akan rasa kerinduan yang tidak terkata bila semua itu dah tiada. Benda itulah yang kita akan tengok balik. Video lama itulah yang kita tengok balik sebagai pengubat rindu, rindu yang tidak berpenghujung. 4:02 minit pagi, kita berada di jam yang kelima untuk Nasional Game Berhantu. Sam Dizzy, terima kasih Sam, hadir dengan kereta api tanah Melayunya. Dia kata ini ETS bang, ETS pergi Padang Besar punya, ataupun kereta api tanah Melayu pergi ke Thailand ni. Mantap. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai mana dah? Dah sampai destinasi belum? Kalau belum sampai, fokus pada pemanduan. Tapi ada yang juga tengah mengantuk dah tu. Kalau tengok dekat Mangkuk Ajaib ni, ada yang dah ke tengah, ke tepi, ke tengah, ke tepi dah tu. Cari kawasan rehat dan rawat. Berehat seketika, tidur seketika. Bila dah segar mata, barulah sambung pemanduan. Ketika ini, kempen pilihan raya negeri, Negeri Sembilan masih lagi berlangsung. Dan kita mengharapkan satu kempen yang sangat-sangat bersih lah ke semua parti, ya, ke semua mereka yang terlibat dalam berkempen, supaya kempen itu bersih, tidak menyentuh isu agama, isu institusi raja ataupun kaum. Tapi sekarang kalau saya lihat lah, rakyat Malaysia dah sangat-sangat bijak. Rakyat Malaysia dah kebanyakannya dah tolak dah kata orang tu politik perkauman terutamanya. Seperti di negeri Sarawak, okay, ini dinyatakan oleh sendiri, dinyatakan sendiri oleh Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu ataupun PBB, Tan Sri Abang Johari Tun Oping, yang menyatakan rakyat Sarawak kini semakin menolak politik berkauman, sebaliknya mahukan kerajaan yang mampu membawa pembangunan serta meningkatkan taraf hidup mereka. Dan politik yang bersandarkan kaum dan juga agama tidak lagi sesuai dalam era baharu dipacu teknologi digital terutamanya, kan. Sebaliknya kepimpinan perlu berteraskan ilmu, apa lagi, keupayaan dan juga keadilan kepada semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Dan menjadi rakyat mahukan pembangunan sebenarnya dan kehidupan lebih baik, bukan lagi politik berkauman. Dalam era digital hari ini, yang penting ialah kebijaksanaan, ilmu dan juga kemampuan, bukannya kaum ataupun agama. Ya, saya setuju. Saya setuju. Saya sangat setuju. Rakyat mahukan pembangunan. Rakyat mahukan apa yang mereka akan dapat di masa akan datang. Alung Cah, selamat pagi Alung Cah. Randuk Caster juga. Kita ada Wafi Alis, Hana, ada Pak Alang, ada Jeffrey, Ayame Miana, dan kita ada Ainuraini, Irza, Azlina Mansur, Bunga Larangan, ada Kira, ada Rashid melaporkan diri bersama dengan saya, Junaida Kamarin, Normala Hamid juga memberikan salam. Terlambat bangun, kata Junaida Kamarin. Terlambat bangun, ya. Tapi yang penting bangun, terus cari Nasional Game Berhantu. Terus cari Nasional FM. Terbaiklah. Itu yang saya mahukan. Tidur tak apa, tidur. Badan kita penat, kita tidur. Tapi bila terjaga tu, terus cari Nasional FM. Untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mainkan benar saja. Serta hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan sebanyak 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Wan Laila hadir dari Penang. Sambung lagi menangis tepi bucu katil. Tadi kita dah layan koleksi 80-an. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasalah, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik dengan lagunya Dil Kya Kare. Jadi terus layan, terus dengarkan Geng Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Bumi Putra Rokas. Dari sinar mata, dari mata turun ke hati. Betulkah begitu? Saya nak tanya geng buruh hantu lah, eh? Betulkah dari mata turun ke hati? Dan turun ke hati terbitlah sebuah kasih sayang, sebuah cinta yang tak pernah diduga selama ini. Betul ke tidak? Lagi 4.32 minit pagi. Mungkin ada yang bersetuju lah dengan pernyataan itu. Mungkin ada juga katanya tidak bersetuju, kan? Terpulang kepada pandangan masing-masing. Ada yang baru bangun tidur ni. Ramai yang baru bangun tidur ni. Bangun tidur bang, tengah gosok baju sekolah ni. Malam tadi tak sempat, penat sangat kan. Gosok baju anak, anak nak pergi sekolah, nak buat sarapan pagi. Ada yang duduk termenung, bangun duduk termenung. Sarapan apa pagi ni nak buat kan. Semalam dah buat limping, kemarin dah buat cucur. Hari tu dah buat mi siam kan, mi goreng, mi hun goreng, macam-macam lagi lah. Kadang-kadang pening juga kan, jadi tu ni, jadi suri rumah ni kan. Dia pening apa tu, nak masak apa sebenarnya. Bukannya bahan-bahan kat, kat rumah tu tak ada, tapi pening nak masak apa. Ada yang kata yang dah bangun nak buat curry puff. Alhamdulillah ramai yang tengah buat kuih. Sebenarnya dah, hampir dah siap dah kuih tu pun. Tinggal nak dijual di awal pagi nanti nak buka gerai. Ada juga yang dah sampai gerai, ada sampai warung. Ada juga yang dah sampai pasar borong tau, dekat pasar-pasar borong tu. Yang tengah bekerja pada waktu ini, yang tengah kerja kilang pun mata dah layu sangat dah tu. Nampak, saya nampak. Tak apalah, bertabahlah. Tahan mata tu, tahan. Jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk bersama-sama dengan anda. Baik, dikala kita nak memasuki bulan kebangsaan, bulan Ogos nanti, jangan lupa kita terus semarakkan semangat kebangsaan kita. Dan kalau bolehlah kita tanamkanlah sifat kata orang tu patriotik kepada anak-anak kita kan, golongan belia khususnya kan, pelajar sekolah menengah tentunya perlu dipupuk dengan semangat patriotik serta dibekalkan pemahaman mendalam mengenai literasi digital dan juga etika penggunaan media sosial bagi mendepani cabaran zaman moden. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyatakan penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara.

bukan saja membantu memajukan negara, tapi bagi saya semangat patriotik itu adalah membantu memperkukuhkan semangat perpaduan yang ada, membantu memperkukuhkan semangat kemerdekaan yang ada. Itu yang paling penting kan. Ina Anja, selamat pagi Ina Anja. Syahriman tengah setting-setting Arezek ni bang, sambil layan Nasional FM. Ui, mantap Arezek. Ada lebih tak bagi saya satu? Fatimah Nasir, Agent White Glitter Horse, ada one dari USA, nampak California, USA California, nampak geng-geng buruh hantu mendunia tau, sampai ke USA mendengarkan pada waktu ini. Suailan Nizam, kita Sweet September, Mael, Ina, kita ada siapa lagi, Diana Diaz, Aziz Aini, Randuk Gasta, Ayu Rohaya, Mama Mira, Gadis Ayu, Fiona, Carol Anwar, Irin Kitchen, Black Aqua, ada Kazir dari Brunei, kita ada Syafiq, Jana Sofia, Zara. Ui, ramai. Keluar dulu nak bersiap ke airport, kata Nur Cahaya. Okey. Ada lagi siapa lagi yang nak, yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ada Cik Dah, Fiona, lama tak dengar lagu Fiona, eh, lama tak dengar lagu Fiona. Fiona tengah tidur. Fiona tengah tidur. Jadi kita jangan putarkan lagu Fiona sebab Fiona tengah tidur. Jangan kita ganggu tidur Fiona tu, eh. Biarkan Fiona bermimpi sampai ke London. Puteri Nora Kaliza, oh, kesemburu katanya baru sampai Bukit Gambir bang. Kalau dah sampai Bukit Gambir, terus balik kampung je lah. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini, lagu daripada persembahan Wawa Shazwa, Undur Diri. Tapi percayalah, saya bukan nak undur diri ya. Cuma tajuk lagu ini saja undur diri. Saya undur diri pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia. Stay tune. Nasional Kiburuhan tu sampai pukul 6 pagi. Luncur.

kumpulan EYE dengan lagunya Izinkan Selamanya Nama Mudi Hati. Jadi izinkanlah pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan izinkanlah nama-nama anda semua saya sematkan dalam hati saya sebagai kenangan dalam geng buruh hantu. Lagu itu menutup tirai Menangis Tapi Bujuk Hati. Waktu sekarang sudah pun 5.08 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita bangun pagi tentunya dengan semangat yang baru. Bangun pagi kita niatkan pagi ini untuk kita lakukan kebaikan. Seberapa banyak kebaikan yang kita boleh lakukan. Kerana ramai yang berkata, bukan ramai yang berkata, ini hakikatnya, dunia ini hanya persinggahan. Dan jika dunia ini adalah tempat persinggahan, mengapa tidak kita perbanyakkan bekalan untuk meneruskan perjalanan? Kerana kita cuma ada satu saja persinggahan tau. Jadi terus beramal, lakukan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu dapat memberikan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti, Kuala Terengganu 5.51, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Bahru Johor 5.54, Bandaraya Melaka 5.59, Seremban 9, Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi, Manggala Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Johor Bahru Penang 6.2 minit pagi, Alustar Kedah tepat jam 6 pagi nanti, Kangar Polis pula 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa Raudah akan menyusul seketika nanti, Raudah dengan tajuknya Kenapa Rezeki Tak Berkat bahagian yang keempat. Jadi Raudah telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob yang akan disampaikan oleh yang berbahagia saudara Samsul Debat ya. Jadi jom kita berhibur untuk jam yang terakhir. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan sedikit ketenangan. Mungkin ada yang hatinya tak senang, resah. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan sedikitlah menghilangkan keresahan di hati anda di jam yang terakhir. Dan di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Asami Syahab. Kita fahamkan betul-betul apakah maksud yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya Asami Syahab menerusi lagu daripada kumpulan Iklim, Suci Dalam Debu. Terus layan, terus dengarkan Asami Syahab Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Saya pergi pesantren dekat Jawa Barat tu, cantik dia punya design bangunan-bangunan dia. Kita ingat pesantren pondok buruk, rupanya cantik. Rupa-rupanya designer yang design rumah-rumah pusat dia ni semua, semua orang Malaysia design. Dan ada ramai orang Malaysia menyumbang kat sana. Alhamdulillah, saya seronok kat sana betul. Tak sangka saya membayangkan, sebab jalan nak masuk dekat Jawa Barat tu teruk. Tapi memang sudah cantik betul, macam pusat peranginan, memang selesa. Jadi macam tu, jangan mengungut, komplain aja. Suami balik awal komplain, suami balik lewat komplain, suami tak balik lagi komplain. Jangan komplain, orang perempuan, syukur. Faham tak? Biarlah suami kita tidur berdengkur, jangan komplain. Dia cakap betul tu, dah teruk kena komplain tu. Jangan komplain. Suami tidur berdengkur kerana sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Biarlah abang berdengkur sayang, sekurang-kurangnya abang tidur di sebelah kau, bukan di sebelah orang lain. Tapi ustaz tak dengar ustaz, dia punya berdengkur campur dengan bercakap. Ya Allah, ya Allah. Tu yang susah orang perempuan tu. Dan yang kesepuluhnya, yang kesepuluhnya, lebihkan dunia melupakan akhirat. Itulah yang menyebabkan keberkatan rezekinya hilang. Jadi kalau kita tengok nak dapat keberkatan, nombor satu sekali, jangan lupa niatkan apa yang kita kerjakan sebagai satu ibadah. Yang kedua, amalkan bangun awal pagi. Nabi pernah tegur puterinya Sayyidatina Fatimah, wahai puteriku Fatimah, dia kata, janganlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang. Ada sebut tu, bangunlah, bangunlah kamu. Sebab dia tengok pada pagi subuh ada sekali itu, dia nampak Fatimah masih baring. Nabi tegur, bangunlah, janganlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang yang bangunnya lewat. Kerana sesungguhnya Allah mengurniakan rezeki sebanyak-banyaknya daripada subuh sampailah terbit matahari. Sebab bangun awal murah rezeki. Orang tu tua dulu-dulu, apa ni kau bangun menjelang tengah hari bangun, ya Allah boreklah rezeki kau, berat rezeki, orang tu tua cakap sebut dulu. Sebab ni lah, sebab kena bangun awal. Kekayaan tidak membawa erti keberkatan. Dengan adanya keberkatan, harta rezeki yang sedikit akan dirasakan seolah-olah banyak dan mencukupi. Tanpa ada keberkatan, maka rezeki akan dirasakan sempit dan dia akan rasa susah walaupun hakikat hartanya banyak. Kereta banyak, rotek mati serentak, pening bala. Kereta dua, motosikal tiga, contohlah. Tapi ada je benda yang masalah. Contohlah, dia rasa sempit. Cara untuk mendapatkan keberkatan, yang pertama, bersyukur atas apa yang Allah kurniakan kepada kita. Syukur. Yang kedua, belanjakanlah harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita belanja untuk benda yang bukan-bukan. Jangan kita ingat, alah duit aku, sekata aku lah. Kita tak boleh tengah pula orang tegur kita. Orang tegur kita pasal harta, kita tak boleh tegur. Apa lah duit aku? Kau sibuk sal, aku dah kacau duit kau. Tu isu dia, kena faham. Duit ini Allah Ta'ala akan tanya dari mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan, Allah akan tanya. Ketiga, berusaha mendapatkan rezeki yang halal. Yang ini saya dah sentuh tadi. Keempat, keluarkan sedekah wajib yakni zakat jika sampai nisab, dan berikanlah sedekah sunat kepada miskin dan anak yatim. Kelima, bersedekah kepada anak yatim atau orang miskin kalau boleh setiap hari. Senang aja tuan-tuan dan puan sekalian. Kita bawa duit pergi ke kedai, belilah barang-barang mentah, nasi, apa, beli beras, beli mihun, beli mi kuning, beli garam, gula, tepung, belilah apa yang patut. kemudian standby. Ha, setiap hari masak, buat berapa packing, dapat 20-30 pack hantar kat tadika tu contoh. Kemudian esok tu hantar kat rumah anak yatim, lusa hantar kat pusat tahfiz, kemudian hantar dekat balai polis, hantar dekat mana-mana tempat. Itu salah satu bentuk yang kita boleh buat. Kemudian ikhlaskan pemberian kepada Allah bukan sebab pujian dan bukan sebab konten. Kadang nak buat konten media sosial, ada orang macam tu. Hulurkan pemberian sunat secara rahsia, tetapi pemberian wajib dan zakat perlu diberi secara terang-terangan sebagai menegakkan syiar Islam. Konsep sedekah, berikan sesuatu yang kita sayangi. Surah Ali Imran ayat ke-92, Allah Ta'ala sebut belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya, bagi-bagi yang kita gamar, bagi yang kita sayang. Kita tiba-tiba lalu tabung, tengok dalam beg tangan kita yang ada RM50 sekeping, sekeping lagi RM5. Mana yang paling kita sayang? Yang tu kita bagi. Saya dah bagi dah ustaz, saya paling sayang RM5. Tu sebab saya bagi RM5 tu. RM50 tu saya tak sayangkan sangat. Tengoklah aku belanjakan dia kejap lagi. Taulah aku cerita tu kan. Tu tak tahulah nak tipu siapa, kan? Bagi yang paling kita sayang. Kemudian cari harta dunia untuk dicarikan bekan akhir, bekalan akhirat. Dunia untuk akhirat, bukannya dunia untuk dunia. Beli kereta lawa-lawa sebab nak mudahkan pergerakan pergi ke masjid contoh. Beli motosikal supaya senang pagi-pagi blok di belakang jauh sikit nak pergi surau dekat contoh. Mudah kan? Jadi beli kita ni berbelanja cari harta dunia untuk akhirat, bukannya untuk dunia. Menurut Nabi kan, 90% daripada sumber rezeki berpunca daripada perniagaan dengan makan gaji, mungkin 1/10 sahaja. Tapi Nabi Muhammad sendiri sebelum diutus menjadi rasul dan seorang ahli perniagaan yang jujur, cekap dan amanah. Tapi tak ada masalah pun kita kalau tak meniaga, kita kerja kerajaan, yang penting ikut SOP-nya, ikut the do and the don'ts-nya, ikut peraturan pekeliling tata tertibnya, ikut semua, jangan kita langgar ya, sebab itu samalah ingkarnya kita kepada peraturan. Menyalahi peraturan boleh mengakibatkan kepada hilangnya keberkatan dalam rezeki kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 7 tanda rezeki diberkati oleh Allah. Apa 7 tanda? Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Sekali lagi, kongsi juga sebut. Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Pada orang yang rezeki ni tak berkat, sikit rasa tak cukup, banyak rasa tak puas. Ibarat meminum selautan air, tapi dahaganya tak pernah hilang. Ada je, inilah itulah. Orang tu beli karu kepala tu, pening kepala aku, kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta je, kau tak rasa nak bunuh orang? Sebab dia dah terbiasa dalam bank dia ada 100 juta, tiba-tiba tinggal 10 juta, dia rasa susah sangat. Sedangkan kalau orang macam kita dapat 10 juta tu, aku rasa tak kerja dah. Cukuplah, saya dah tak nak kerja dah. Saya nak, I want to pursue my ambition, kata. Saya nak kejar cita-cita saya. Kan, selamat tinggal sektor kerajaan Aceh. Contohlah, jadi kita rasa tu banyak kat kita. Tapi sampai satu tahap sebenarnya manusia, Nabi dah sebut dah, sebenarnya tak ada jumlah yang cukup sebenarnya untuk kita kalau kita mengejar kepada kekayaan. Jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kesatu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep ke tak deep? Macam
1: Allahu

Exhibisi ringan sudah sampai sini. Tugasan saya sampai sudah hampir sampai ke penghujungnya. Waktu sekarang sudah pun 5.39 minit pagi. Kurang lebih 21 minit saja saya ada masa bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi kan. Dan pukul 6 pagi hari ini seperti biasa, hari Isnin, hari Minggu yang baharu, pastinya tiga suara akan bersama dengan anda. Tiga suara rakan-rakan saya pastinya akan berkongsi dengan anda tentang banyak perkara, perkara yang menarik tentunya ya, serta menghiburkan anda di pagi anda dengan lagu-lagu yang sangat-sangat terbaik. 6 pagi hingga 10 pagi Nasional Pagi. Tapi lepas tu jangan lupa dengarkan Nasional Aspirasi. Banyak kata orang tu perkongsian-perkongsian yang menarik kami bawakan di Nasional Aspirasi. Nasional Relax menemui anda selepas itu. Dan kemudian geng Kakak Petang juga akan bersama-sama dengan anda. Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kemudian kita berpatah balik tepat jam 12 malam, bertemu di Nasional Game Buruh Hantu. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Tentunya sepanjang tahun itu, sepanjang tahun kami bawakan kepada anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, anda boleh dengarkan radio RTM, RTM Negeri, kawan-kawan saya di Johor FM, di Perlis FM, di Terengganu FM, Kelantan, Sabah, Sarawak FM, di mana lagi, Sibu FM juga, stesen daerah, termasuklah di Langkawi FM, termasuklah di Labuan, dan di mana-mana saja anda berada, jangan lupa dengarkan RTM terus ya. Kena dengar RTM. Dan saya sebenarnya tu sangat-sangat terharu tau ya, kerana semakin hari semakin ramai pendengar-pendengar RTM. Dan kini menjadikan kami terus kekal relevan untuk bersama-sama dengan anda. 80 tahun kami bersama, dan kami memahami sebenarnya, memahami kehendak dan kemahuan rakyat Malaysia. Jangan lupa tepat jam 6 pagi, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia, Malaysia Madani. Dan sebelum berpisah, saya nak kongsi dengan anda mengenai kata-kata inilah. Mudah-mudahan kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita selalu bersyukur, tetapi bukanlah bermakna kita menerima perkara itu bulat-bulat ya. Jadi kita selalu bersabar, bukanlah ertinya mendiamkan diri dibijak-bijak. Jadi dalam syukur kita, kita mengatur gerak. Dalam sabar kita, kita bertindak. Dan Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Nidaul Islam.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muslimin muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Saya doakan moga-moga hari ini hati kita semua bahagia dan dikelilingi dengan orang-orang yang membahagiakan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum rahimakumullah sekalian. Kalau kereta yang kita beli, kan dia ada tempoh untuk servis. Motor pun sama, kena servis. Kereta, motor, rumah, rumah pun kena servis. Rumah kena dekor, kena tambah baik. Dah 5 tahun, 10 tahun tu tengok ustaz ni sana terkopak, sini dah berlubang, sini dah bocor. Ya, kena servis. Begitu juga dengan hati. Hati kita juga kena servis. Alamak ustaz, takkan hati kena servis? Hai, hati juga benda yang dimahkotakan untuk kita semua menjadi kita sebagai Muslim kerana dengan hati yang bersih. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan sahabat rahimahullah, begitu juga dengan satu pesan Nabi SAW bahawa ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyil qalb. Ini kata Nabi SAW, ketahuilah bahawa pada jasad itu terdapat segumpal darah. Jika ia baik, maka baiknya seluruh jasadnya. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah kalian bahawa ia adalah hati. Ha, ni kita kena jaga tuan-tuan. Kalau baik hati kita ni, baiklah. Alah ustaz, saya tengok dia tu baik orang dia, tapi cuma perangai dia tak betul. Dia tu baik orang dia. Tak ustaz, dia macam mana pun hati itu yang akan meletakkan seseorang itu dengan perilaku yang baik. Kalau dia punya hati yang baik, nescaya tindakannya tak baik. Kalau hati tak baik tuan-tuan, takkanlah orang tu cakap baik, takkanlah dia ni cakapnya lembut, tapi hati ya Allah macam dengan kan tongkang pecah. Aduhai sahabat rahimahumullah sekalian, hati adalah mahkota yang Allah anugerahkan kepada kita. Sebab tu tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, salah satu doa yang Nabi lazim baca, selalu baca, kita kena amal. Apa doa dia? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ini doa daripada Nabi SAW. Jadi jangan tinggal, terutama kita. Kenapa? Jiwa kita kadang-kadang kan berbolak balik. Nak pergi masjid? Tak payah pergilah malam ni. Esok pun ada lagi. Esok pun ada lagi. Dia dah main dah. Pada hari tadi, daripada zuhur tadi, hari malam ni aku nak pergi dengar kuliah Ustaz Nabil langsung ni. Oh, semangat lah. Bila dah sampai pukul 7, Ustaz Nabil ke drama, yang drama waktu maghrib ni, best ni drama ni, tinggal rugi. Esok pun ada lagi, Ustaz Nabil ada lagi minggu depan. Contoh. So dia berbelah bahagi. Tuan-tuan amalkan doa ini seperti mana Nabi SAW doakan. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan, yakni Allah yang mempunyai kuasa membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku agar ia berada di atas landasan agama. Jadi tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, kita ambil, moga-moga Allah kekalkan jiwa kita, hati kita pada namanya Muslim. Dan sebab itulah tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam dalam surah Al-An'am ayat 125. Katanya, kata Allah, maksudnya maka siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah petunjuk kepadanya, nescaya ia melapangkan dadanya, membuka hatinya untuk menerima Islam. Moga-moga kita yang hari ini jadi Muslim, kita kekal sebagai Islam. Kita doakan juga moga-moga sahabat kita yang mendengar tentang kebaikan dan keistimewaan, kelebihan yang ada pada agama dengan ditunjukkan akhlak daripada setiap kita, moga-moga Allah ketuk hati mereka dengan nilai hidayah. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia Ustaz Nabil Ahmad. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam. Aktif 610. Hashtag Rancak Berbisa.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tu.
2: Ya. Minta maaf, tak tertekan pula dah. Okey, dan untuk anda semua dah pun 6.8 minit pagi. Saya BZZ Bas Basirah Harum.
3: Dan juga saya Nazim Nasir DJE. Pagi ini kami bersiaran bersama dengan rakan-rakan siaran yang terbaik, Syukri Ismail
2: dan juga Cik Zulkarnain.
3: Zulkarnain.
2: Hari ini Zulkarnain. Okey, dan juga maksudnya waktu solat fardu subuh sebentar tadi tepat pukul 6 pagi bagi daerah Kota Star Kubang Pasu Pokok Sena, edisi hari ini 27 Julai 2026 bersamaan 12 Safar 1400 48 Hijriah.
3: Ya, okey. Baik, untuk anda, ada perkabaran yang akan kita kongsikan kepada anda seketika nanti. Namun kepada anda pagi ini yang bersiaran bersama kami, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami. Untuk anda yang nak buka gerai ataupun dalam kenderaan waktu ini, dah masuk ke sebarang negeri Kedah Darul Aman, kita ucapkan selamat datang ke negeri Kedah Darul Aman.
2: Ya, okey. Dan juga ingat, matahari ini dia tak pernah memilih untuk siapa dia sinari. Matahari.
3: Satu
2: lagi adalah matahari lah ni, jangan duk cari, tak ada lagi, masih ada bulan kan.
3: Yes.
2: Tapi kita boleh memilih bagaimana untuk menjalani hari ini. Matahari dia tak kira, dia suluh je siapa-siapa pun kan. Alhamdulillah, yeah. Rezeki Allah bagi. Okay, dan untuk anda semua, jumlah kita berselawat dulu, Bas.
3: Jom.
2: Di aktif 6.10
3: #rancak berbisa. Salam.

0: Okay, kita FM Mesra Harmoni. Itu dia.
1: Awai. Awai, sangat apa lanjut sangat ni. Jangan lanjut sangat awai ni, Bas.
0: Tak panggil orang. Panggil, kalau dia panggil sekali, dia tak jadi apa. Dia kena panggil hak yang lanjut. Mai lah, oi, mai.
1: Dia lagu tu. Orang kedah panggil aku tu lah. Okay, apa cerita kita nak kongsi awai-awai ni?
0: Okay, mangsa banjir di dalam Dewan Undangan Negeri Dun, Sungai Balang di Johor ni meningkat lebih 5 kali ganda dengan sebuah lagi pusat pemindahan sementara PPS dibuka semalam. Jadi Pusat Info Bencana Banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat juga JKM memaklumkan setakat 11.30 malam seramai 125 mangsa daripada 33 keluarga sudah dipindahkan. Dan juga menurut mereka, seramai 84 mangsa daripada 25 keluarga kini ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan SK Parit Bulat, manakala 44 seramai 3 bayi juga dipindahkan di kedua-dua PPS berkenaan. Ini banjir yang melibatkan kawasan Mua ni.
1: Ya, itu dia kan, banjir. Tapi di Kedah ni alhamdulillah tak ada lagi banjir kan.
0: InsyaAllah, alhamdulillah.
1: Kita doakan semoga macam itulah. Okey, dan Abas nak kongsi jugalah sikit mengenai dengan Negeri Kedah Darul Aman juga. Sebab Kedah ni mengesahkan status sebagai kuasa baharu rugby remaja negara apabila muncul juara berganda kategori lelaki dan juga wanita pada kejohanan rugby NRDP kebangsaan bawah 18 tahun. Di mana? Di Padang Rugby Universiti Putra Malaysia UPM kemarin. Dekat rumah Abas pun di MRSM rebuk kan. Memang aktif tau rugby. Abas pun syok juga tengok kan. Main, orang main rugby ni sebenarnya.
0: Main rugby ni dekat
1: tepi jalan kan. Abas tengok. Kata macam ni main rugby. Dahsyat.
0: Main rugby memang dahsyat kan. Tapi kalau ikutkan dahsyat tu, Abas ada lagi tau. Reboh ketika jaga gol, lelaki meninggal dunia. Ini di Negeri Sembilan lah. Perlawanan bola sepak di sana yang bertukar tragedi apabila seorang lelaki tiba-tiba rebah dan tidak sedarkan diri sebelum disahkan meninggal dunia. Ini difahamkan kira-kira pukul 11.30 tersebut. Jadi Ketua Polis Daerah Seremban Assistant Komisioner Muhammad Yatim Osman berkata mangsa dipercayai meninggal dunia di lokasi kejadian sebelum mayatnya dibawa ke hospital. Tu dia ada main bola apa kan?
1: Main bola. Allahuakbar. Ni pula ni penunggang basikal wanita ni parah apabila basikal yang ditunggangnya bergesek dengan sebuah lori tangki sebelum kaki kirinya digilis. Dalam kejadian kilometer 45 Jalan Seremban Paul Dixon. Dalam kejadian kemarin lah, dalam 12 tengah hari, mangsa wanita tempatan berusia 34 tahun, dia naik gerek dari arah Paul Dixon menuju ke Lukut. Itu dia kan, kita ingatkan naik gerek ni macam selamat lah kan.
0: Selamat lah.
1: Tapi dia senerih pula dengan lori. Allah.
0: Okey, baik. Ada lagi, saat lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Terus melekat bersama kami di Aktif 610
1: #RancakBerbisa.

mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

0: situ lah. Bila pergi naik boat di situ, boat akan pergi hantar pergi situ. Lepas tu dia duduk di situ. Ada kalau kita tengok juga kan dalam gambaran di TikTok, angin main kencang kan lari keliling tu. Eh, bahaya tu.
1: Bas tak beranilah kalau bab laut ni memang surrender. Kan dama-dama duduk tengah-tengah apa tempatan tu, tak apalah beli ikan dekat kedai lah noh.
0: Okey.
1: Okey, dan nak kongsi lagi ke kalau lepas ni?
0: Lepas ni?
1: Lepas ni semuanya di mana?
0: Di Aktif Dalam 10.
1: #Rancak
0: Berbisa.

0: Radio Malaysia Kedah FM di Bandar Utama Seguru Utara di 97.5.
1: Memperkayakan minda, membina jati diri, perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok Ilmu di Kedah FM setiap hari Jumaat pukul

0: Terbisa. Hati-hati semuanya. Jangan lupa untuk follow semua platform media sosial Kedah FM. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Threads dan juga follow DJ 554 dan juga DJ Bas Kedah FM di TikTok.
1: Okey, hari ini pertemuan kita di hari yang kedua. Kalau semalam Ahad, hari ini hari Isnin. Jadi perjalanan kita untuk hari ini ada lagi perkabaran, Bas?
0: Ada, iaitu tiada rakyat Malaysia dilaporkan terjejas dalam insiden serangan ketika sambutan Christopher Street Day di Berlin, Jerman pada Sabtu malam, dan juga pengacu disahkan Kedutaan Besar Malaysia di Berlin pada Ahad lalu, dan juga kedutaan turut menyampaikan rasa simpati kepada mereka yang terjejas akibat tragedi yang menyebabkan seorang maut dan sekurang-kurangnya 16 yang lain cedera, dan juga ingatan dan doa kami bersama keluarga, bersama mangsa mereka serta semua yang terjejas akibat tragedi ini, menurut kenyataan Imam naik dalam laman Facebook rasmi kedutaan. Macam lah kan.
1: Kalau ikutkan itu cerita dari luar negara.
0: Luar negara, tapi tak ada rakyat Malaysia lah yang dilaporkan terjejas.
1: Ya, okey. Baik. Kalau di luar negara, Ji pun nak kongsi juga di luar negara. Iaitu di Eropah ya. Cerita yang berlaku dikabarkan juga, iaitu di Perancis, kebakaran hutan tidak terkawal di barat daya Perancis dan juga berhampiran ibu negara Spanyol, Madrid, masa hampir 260 ribu orang melarikan diri setakat Sabtu, serta mendorong Paris menggerakkan tenteranya. Jadi Perancis pada awalnya memindahkan 197 ribu orang dari kawasan sekitar lokasi percutian popular di sana, dalam antara pemindahan terbesarlah yang pernah dilakukan ketika tempoh aman. Jadi bagaimanapun kira-kira 3,000 orang kemudian dibenarkan pulang. Di Spanyol kira-kira 60 ribu orang dipindahkan dari perkampungan di barat Madrid susulan kebakaran itu. Panas yang di sana.
0: Sampai tengah tu no.
1: Habis.
0: Kita kalau ada negara-negara jiran kita yang terbakar tu, mula kita nak jerbu kan. Macam itulah selalunya kan
1: yang terjadi.
0: Okeylah, dan satu lagi kita kongsi lagi selepas ini di Aktif 6.10
1: #rancak berbisa.

0: Okey, baik. Sebelum kita ke pukul 7 pagi nanti, ada lagi sikit sebanyak kabaran untuk anda pagi ni. Ada yang dah selesai, dah meniaga abas, nak balik, dah mata ni nak celek pun tak larat dah. Kalau boleh tu nak kena tungkat. Sebab terlalu mengantuk sangat. Mengantuk sungguh-sungguh.
1: Meniaga apa? Lah. Dia meniaga, orang meniaga siang ni, dia meniaga malam.
0: Dia contoh macam dengan jalan gangsa tu lah, kawan-kawan kita yang meniaga nasi, meniaga makanan-makanan lah. Kan di situ ada pasar borong. Jadi pasar borong ni operasi dia awal pagi, tengah malam hingga awal pagi. Jadi itulah kalut sangat bila buat selesai semua tu dah habis dah. Ni nak cuci dah. Nak angkat kerusi sebiji pun tak larat dah malam ni.
1: Bila
0: ngantuk.
1: Tidur. Abang Imam meniaga juga ke?
0: Ha?
1: Pergi meniaga juga ke?
0: Tak lah, kawan-kawan kita lah. Kalau meniaga tak duduk tami lah kalau meniaga.
1: Nampak macam baru balik meniaga tak lah.
0: Oh tu? Siapa dia abang? Oh saya. Betul-betul. Okey, baik. Ada satu cerita lagi sebelum kita ke Angkasa Puri Kuala Lumpur.
1: Dua. Sat Kibah nak kongsi juga.
0: Kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas terlanggar periuk api. Ada lagi kabaran di sana. Jadi kita tengoklah apa cerita berkenaan dengan Selat Hormuz yang kita dah ketahui dah bahasanya ditutup pula akibat daripada serangan daripada pihak tentera Amerika Syarikat terhadap Iran. Okey. Jadi sama-sama lah kita doa yang terbaik untuk anda semua dan juga kita lah berkenaan dengan perkara tersebut. Okey.
1: Okey. Dan juga untuk anda semua, ada juga yang kita tengok jago angkat berat negara ni. Kita random lah kan, sukan lah apa semua kita masuk kan.
0: Go slow.
1: Jago angkat berat negara ni tau, dia angkat berapa kilogram yang dia menang tu. 299 kilogram. Dahsyat sungguh kan.
0: 299 kilo. 1 kilo lagi
1: 300 gram.
0: 300.
1: Dahsyat kan, 300 kilogram.
0: Ya.
1: Jago angkat berat negara Muhammad Azniel Bidin mencipta sejarah bila menjadi atlet Malaysia pertama memenangi 3 pingat emas sukan Commonwealth selepas mengguli kategori 65 kg lelaki pada edisi apa tu Glasgow 2026. Dan juga dia tu beliau baru 32 tahun ni bas. Menampilkan aksi cemerlang bila merekodkan jumlah angkatan keseluruhan 299 kilogram menerusi 133 kilogram dan juga 166 kilogram. Dahsyat sungguh lah kan.
0: Dia bukan sedah tu dia angkat 300 kilo, 299
1: dah. Mana kata dia campur. Jadi keseluruhan dia angkat tu 299 kilogram.
0: Yeah.
1: Kalau 299 gram bas pun boleh angkat.
0: Dia acara apa tu, clean and jerk ke apa?
1: Ha? Snatch.
0: Snatch.
1: Dalam acara snatch dan clean and jerk.
0: Ya.
1: Reti juga Iban no.
0: Memanglah memang kita abang sukan ni bukan minat. Sebenarnya kita duduk sini, kita terbaca, kita ikut. Kan tambah ni pula
1: semua
0: yang akan nak main pula kan di Selangor ni. Macam Harmizi Azmi bawa ni sembang kan hari Sabtu pun ni, itulah berkenaan sukan. Teruskanlah bersama dengan kami apa pun pukul 7 pagi.
1: Kita nak ke utama 7 pagi. Lepas tu kembali bersama dengan Ibas di Aktif Now
0: #rancakberbisa. Shine bright like a diamond.

0: negeriku. Terus dengarkan
1: Radio Malaysia Kedah FM.
2: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat pagi semuanya yang mandu, hati-hatilah manduan. Semoga selamatlah sampai ke destinasi, tak kira lah nak pergi mana sekalipun.
1: Yes, yang nak dituju. Kan pandu berhati-hati sentiasa. Sebab pasal pandu berhati-hati ni, tiap-tiap DJ akan cabar cakap macam tu. Cakap macam tu. Sebab apa? Kita ni bila dalam kenderaan kan kita lalai, kita lupa, kita macam-macam lah. Bila kita berangan dan sebagainya, kita bawa kereta kan. Kalau kata kita tengok orang dah jatuh dalam tepi tu, tolong. Kita baru sedang waktu tu. Dan cergah. Tidak, kita pun duduk dah ikut macam tu juga kan. Sebab itulah kita kena berhati-hati.
0: Okay. Ada juga yang kena horn dekat traffic light ni.
1: Oh, sebab Lena.
0: Lena dia pun duduk main telefon lah tu. Sebenarnya dia Lena. Dia terlena.
1: Dia kerja pagi.
0: Dia tergelak. Bukan dia sengaja tau.
1: Takkan dia nak lena tengah-tengah lampu isyarat dia tunggu tu pula merah tu, dia nak lena sat dah lah.
0: Tapi pastikan bila sampai traffic light tu, bagilah gear tu dalam mood end ke ataupun parking terus kan. Sat lagi kot duk D, kita tergelak, terkejut lagi dia tekan tau.
1: Tekan.
0: Dia jadi macam terkejut kalau kita bangkit, kita tertidur kan, bila kita terbangun macam kalut-kalut jadi macam mana.
1: Okey.
0: Itu bahaya ya.
1: Faham.
0: Biasa jadi ke Imah? Biasa ke tak?
1: Dia ni kita keluar kereta, biasa jadilah, mungkin bus dog lah kot. Jarang.
0: Tak
1: biasa
0: jadi.
1: Tak biasa jadi. Tak apa. Okey, ni gerhana 2 tahun lagi tapi hotel sudah ditempah penuh. Apa dia cerita ni? 2 tahun lagi gerhana, hotel sudah pun ditempa.
0: Gerhana apa?
1: Di New Zealand, hotel bandar di Nudin, di New Zealand sudah ditempa sehingga 2 tahun lebih awal ketika bandar itu membuat persiapan untuk menyambut gerhana matahari penuh pertama di rantau berkenaan dalam tempoh lebih 850
0: tahun.
1: Ini yang dilaporkan oleh Guardian. Jadi gerhana tu dijangka berlaku pada 4.17 petang 22 Julai 2028. Ni dah tempah dah bilik hotel dik.
0: Semua pakai nak pergi tengok gerhana matahari no?
1: 2 tahun apabila bulan melintas di hadapan matahari dan juga menghasilkan jalur bayang gelap selebriti selebar kira-kira 100 kilometer di beberapa kawasan di selatan New Zealand. Kalau faham lah berkenaan dengan gerhana ni, kita dulu gerhana bulan lah. Orang tua kata tak boleh tengok dengan mata kita.
0: Gerhana matahari.
1: Dia kena pakai
0: foto orang.
1: Pakai foto tu, satu lagi tengok dalam mayang.
0: Dulu masa sekolah ingat bulan. Buayak dalam besen kan. Cikgu panggil, "Mamai keluar kan tengok."
1: Jangan tengok pakai mata ni, tak boleh. Saya makan mata.
0: Kan itu kenangan lah tu kan. Tapi ni orang dah tempah dah 2 tahun lagi.
1: 2 tahun lagi dah tempah dah.
0: Tiba-tiba tak jadi gerhana tu ke mana?
1: Tak tahu yang tu.
0: Pergi bercuti lah kan.
1: Sebab satu lagi, kalau kata kita di sini lah ni, cikgu ada tak abang kata ni gerhana matahari, main keluar tengok
0: tak ada anak bah, tak boleh cerita.
1: Tak ada gerhana lagi kot matahari.
0: Tak ada gerhana
1: lagi. Kalau ada mungkin cikgu pun panggil kan, macam kita dulu keluar tengok lah semua, ambil besen.
0: Seronok lah
1: Oh, ada yang bawa yang
0: film tu. Bas yang bawa yang film tu. Kan dulu mana ada handphone yang dapat gambar terus kan?
1: Tak ada.
0: Kita ada kamera Kodak. Apa tu kamera pun Bas?
1: Yang tu lah.
0: Lepas tu kita ambil film tu tengok. Memang betul, nampak sungguh lah.
1: Itulah kira-kira 35,000 pengunjung juga dijangka hadir.
0: Nak tengok gerhana matahari tu?
1: Nak tengok gerhana matahari.
0: Jomlah, kita pun nak tengok jugalah.
1: Jomlah sekejap lagi. Tapi sebelum kita nak tengok gerhana matahari ni, kita nak pergi ke Met Malaysia terlebih dahulu lah. Bagaimana kita nak tahu
0: keadaan cuaca hari ni, hujan ke ataupun panas dan sebagainya. Sama-sama nanti kan 7.30 minit pagi nanti.
1: InsyaAllah. Di mana lagi?
0: Di Kedah FM.
1: Bersama Harmoni.

0: Jawan Cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ya, 7.30 minit pagi. Ibah masih lagi setia bersama-sama dengan anda di Aktif 610.
2: Hashtag Rancak Berbisa. Okey, baik, untuk pagi ini kita nak terus ke Map Malaysia untuk kita mengetahui bagaimana keadaan cuaca sepanjang hari ini bersama dengan rakan kita dari sana. Sabar, Ibas.
1: Ya, kita bersama-sama dengan Idham Husin. Tak ingat Cik Husin pula dah.
2: Husin tak lah. Kemarin Cik Husin
1: kat sini. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Sihat Cik Idham Husin?
3: Alhamdulillah.
1: Okey, kita nak tahu juga keadaan cuaca hari ini. Silakan.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Kedah FM. Berikut merupakan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini. Di kawasan Kedah Utara, pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang ribut petir di beberapa tempat. Senja, hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Manakala di Kedah Selatan pula, pagi tiada hujan. Petang ribut petir di beberapa tempat. Senja, tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius. Suhu maksimum 33 darjah Celsius. Keadaan angin dari arah barat daya selaju 40 hingga 50 km sejam. Keadaan laut pula bergelora

0: cuaca sekarang.
1: Sebab kan cuaca tak menentu. Jadi kalau dah kembali selepas ini normal dan sebagainya, insyaAllah bolehlah kita teruskan aktiviti-aktiviti kita di tempat sembilan rupa. Okay?
0: Kan baik. Waktu ni sejuk. Kalau nak mandi pun rasa macam tak syok sangat lah kan.
1: Oh, pagi-pagi.
0: Kalau musim panas tu, seronok lah kita pergi berendam dan sebagainya. Baru syok, kelah kan. Bakat-bakat apa semua tu.
1: Tapi kalau setengah kalau kata tempat tu yang kita tuju tu, musim kemarau juga kadang tak ada ayak. Betul?
0: Tak ada ayak kan nak mandi. Macam mana pergi berkelah bakat-bakat je
1: lah kot. Ayak ada kot spirin tu nak mandi macam mana. Maksud ayak dia tu sepiri, ayak tu tak banyak lah. Ayak orang tu kan.
0: Kita spirin je ayak kan.
1: Kalau orang tu ada dia kata macam tu lah.
0: Maknanya kata ayak tak ada. Kalau ayak tak ada pun bahaya juga nak pergi mandi kencing tiku dan sebagainya kan. Kena elak-elakkan. Okey. Dan juga selalulah dengar Kedah FM 7.30 minit pagi. Ataulah keadaan cuaca macam mana hari ni bagi sekitar daerah negeri Kedah Darul Aman.
1: Semua kawasan untuk anda kita dah ketahui dah. Jadi untuk anda 7.45 minit pagi nanti Sentuhan Duha.
0: Ya, kita nak ke Sentuhan Duha terbitan Nazri Mat Nasir. Tajuk dia anda kena tunggu 7.45 minit pagi nanti. Juga berita tempatan Kedah FM yang disunting oleh Nur Hidayah Anwar.
1: Dan disampaikan oleh Basirah Baharum.
0: InsyaAllah. Dan juga kalau kita nak tahu sikit dah berkongsian untuk anda
1: semua. Boleh.
0: Boleh bang kan?
1: Boleh.
0: Pasport Malaysia, ada pasport tak? Ibah ada pasport nak?
1: Saya ada pasport.
0: Nak keluar negara
1: ada. Dah.
0: Katanya pasport Malaysia kekal antara 10 paling berkuasa di dunia. Di tangga ke-7.
1: Terbaik di dunia lah.
0: Di tangga ke-7 terbaik dunia. Kira okey lah kan. Alhamdulillah siapa yang ada pasport yang warna merah tu, jangan lupa simpan elok-elok. Okey.
1: Okay. Dan untuk anda rakan kita yang berikan siaran terbaik pagi ini, kita bersama dengan dua orang rakan kita. Kalau semalam Kak Ferry dan juga
0: Cik Husin.
1: Hari ini kita bersama dengan Khairuddin Razak, dia cuti kot ni.
0: Agamaknya. Selalunya Syukri, Cik Syukri digandingkan dengan Cik Khairuddin kan?
1: Ya.
0: Tapi Cik Syukri dia tukar pasangan pula hari ini.
1: Dengan?
0: Dengan Cik Zulkarnain. Adakah mereka ni curang? Tidak kan?
1: Nain. Jadi untuk anda juga Mak Lang, mungkin Mak Lang ajak Pak Lang kita pergi mana-mana kot.
0: Mungkin dah
1: cuti
0: kan.
1: Cuti kan lama-lama sekali.
0: Adalah tu.
1: Tak nak pergi mana-mana ke. Okey, baik untuk anda. Ada lagi perkongsian banyak kita nak kongsikan. Tapi untuk topik kita pagi ni kena tunggu pukul 8 pagi nanti selepas berita di Kedai FM.
0: Betul. Semuanya untuk anda. Jom layan Kesuma. Datuk Sri Siti Nurhaliza. Ini lagu baru dia tau, Ibas. Dan juga lagu ni lama tak dengar. Lagu Amin daripada Tika.
1: Amin.
0: Tahu lagu tu? Tak tahu juga kita dengar sama-sama.
1: Okey. Kedai FM.

0: Dah habis.
1: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka, ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

0: Tuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sedang pendengar Kedah FM yang dirahmati Allah sekalian. Dalam dunia ni ada satu jenis binatang, nama dia ananai. Ananai ni salah satu tabiat dia, dia suka secara pelan-pelan gerik satu benda sampai lah-lah kali benda tu hancur, jadilah rumah dia, kita panggil busut ananai. Kalaulah tiang rumah dia gerik sikit-sikit, dia ni jenis gerik kot dalam, dia jenis duk getuh kot dalam, sikit-sikit-sikit reban tiang rumah tu. Kalau tangga rumah lagi bahaya, kita nak naik kot mana kalau dia duk gerik tangga rumah. Macam ni lah ibarat orang tua-tua. Organisasi macam dengan rumah. Dia ada ketua isi rumah, dia ada timbalan ketua isi rumah, dia ada pembantu-pembantu. Ketua dia kalau rumah, dia punya ayah dia atau suami tu. Dia punya timbalan dia, mungkin isteri itulah. Lepas tu hak membantu lain anak-anak. Dalam organisasi, dia punya bos hak besar lah. Pengarah ke CEO dia ke. Ada asas dalam rumah iaitu tiang. Dan ada asas dalam organisasi iaitu undang-undang dan prinsip dalam organisasi. Ada musuh yang kita nampak dan ada musuh tak nampak. Ananai ni dia jenis musuh tak nampak. Dia boleh rosakkan tangga rumah, dia boleh rosakkan tiang rumah. Akhirnya dia rebankan rumah. Dalam organisasi ada perangai ananai yang boleh menyelinap masuk di dalam sistem pentadbiran dan akhirnya merobohkan satu organisasi, menghilangkan kredibiliti organisasi, menghilangkan sifat hormat orang terhadap suatu-satu organisasi. Apa dia perangai ni? Perangai ni nama dia rasuah. Rasuah ni di antara racun besar yang jadi ananai makan organisasi. Dia makan tangga dalam organisasi. Orang nak langkah pi orang tak berani. Oh, tak berani. Mereka kata, tul banyak ampa nak berani berurusan dengan puak tu. Tul berderet jenuh. Langkah pi patah tangga tak boleh. Pasal ada anak-anak yang duk makan di dalam. Tul tu maksud dia jenis-jenis rasuah yang orang duk ambil ini. Jadi, sikap dalam organisasi dengan amalan rasuah ni sangat-sangat tak berintegriti. Dia rosakkan dia punya nama baik organisasi. Dia rosakkan bukan hanya nama baik, meruntuhkan sesuatu organisasi itu. Jadi hati-hati dengan satu musuh dalaman yang sangat-sangat licik yang nama dia ananai dalam rumah ataupun rasuah dalam organisasi. Nabi SAW peringat ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi rasuah, orang yang menerima rasuah, maka mereka ini di dalam azab Allah Ta'ala dalam neraka. Wal'ayazubillah. Sebagai renungan kita, sebagai panduan kita. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: Terima kasih warga utara. Terus mendengarkan Cedak FM.